0: Siko Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bermalam mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag. Kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8:15 minit pagi.
1: Ya, pagi boleh ngau kami baru pagi wai pagi tu lalu selamat nimun aik ngagai pala ibu ya kebenun nimun aik pagi pagi tu ja.
0: Ya. Selalu pagi-pagi gitu mir aik selalu
1: ya. Ya, kelebih lagi ada tu kita sudah bermusim kemarau cak jadi sekedar kandang menua ya ke ngagi ngena sistem kemarau great gravity aik. Aik bukit kita ya sepuntang cita de cak.
0: Oh.
1: Tentu ya bisi penanggul mimet ba aik di menua. Nyolang kangges kada tanya luar nah ketinya potong andang air ada cak
0: iya ya ke bisi peguang ya bisi sungainya boleh ke nurun kai mandi
1: ama tang ti ya ngasai ke bisi peguang ketok ke singgah kulam di rumah cara andang ka temu alu tanya puah dere kia airnya guna ke buka ya
0: tapi dia handa dai air ti ban yang ko karan ya
1: ya macam-macam lah pan anti nare karan tu ingka sipina kita itu tadi kira angat aja kita semua tayo boleh diatur atau digagak dengan cara manual kita lagi bisa dapur gas dan anak asli tahu kena tadi kita itu tadi nama kita enak karani cak kena prepaid baru
0: oh
1: kena prepaid ini ada wifi nanti hidup nanti karan
0: oh begitu kaya cerita pasal karan pasal air
1: kaya
0: kita ke bendung benda Facebook ke IG ke TikTok ke pagi itu nama nak take ke benda kita tubuh-tubuh pagi kata ni ya
1: ya tahu ke puntah kita kita tu bangsa yang kekak benda utai nama Abang Media Rama kerana bangsa yang berkeni tahu ke utai ke suagi di share di kunci ke kita Bak Media Rama.
0: Ya, tahu ke cara siku-siku ya tadi ngena Media Rama nak sama.
1: Ya betul.
0: Mesti orang tadi rindu meda orang Nyumai.
1: Ya.
0: Mesti rindu meda orang ya ke Berjaya lah kampung.
1: Mesti pegang ngena Media Rama tu ya. Jadi ke ganti stesen channel TV cak. Dia tu telefon ke Moyo My Apps no meda drama-drama sambung. Kelimpa hari CEO Myanmar.
0: Oh.
1: Kita mega mesti baru tu ya. Jin jadi CEO cak.
0: Oh, Jin jadi CEO. Mesti bangsa aku. Ya
1: ni ya. Lalu lekat.
0: Ya. Oh, ira ada tim. Kau lihat tim ke ni. Lalu lekat. Ama lekat.
1: Aku mimet. Aku juga download cak. Mimet. Nanti juga aku download cak.
0: Tak kau mana? Pandai mesti dah agak cerita.
1: Ya, lamanya tadi bukan siapa lah. AI tu cak.
0: AI lah kau nak. Ya, okay. Dari dunia teknologi kemayari.
1: Jadi ya, tahu komen, nanyo komen kita dah tahu gaya Facebook kami ba YFM Iban 2 pagi Y tang sebenarnya lagi berperinang pagi tu.
0: Lagu hari dia Ananda.
1: Terus sama dengan kita ba 2 pagi.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Selamat pagi yang pendengar kita di Tanjung Pijat 89.5 frekuensi YFM. Tentu yang terang didengar kita pagi tu.
1: Ya, lalu kita di Pasar Semanggang pun sama dengar ke frekuensinya. Yalah pun, Tanjung Pijat di Semanggang.
0: Betul-betul. Ya. Tanjung Pijat sempat ngulingga. Lingga pun pas Semanggang.
1: Bukai nambah. Laban ku ingat gelisik kapan ku cakalan nanya. Dini Pasar Semanggang. Nah, jauh kini dari Sri Aman. Iya, ya. Tengkingat ke ku.
0: Uji tanya Riko. Nanti di tiap ku cipukan Rica. Dan ayo kapan ngeselam ku cakalan.
1: Saru.
0: Saru.
1: Benar. Bisa nembiak kemari itu lebih lagi lah. Sida kerbak dudi itu. Sigi ngelalanya. Nggak nama Sri Aman.
0: Oh.
1: Semanggang tu nama lama ya deh.
0: Betul. Laban kerinya betul. Sis kena dua tonyo. Nak diingat kurang nama asal. Jatuh ke nama lemak
1: oh.
0: Kelia.
1: Oh.
0: Apakah aku pun kerinya buat tonyo. Mereka bersatu bermusibunya. Kalau kena nama Maliang.
1: Maliang ya.
0: Okey. Tentang ceritanya. Bukan cerita kita pagi tahu. Aku kena nuan bangsa yang kena. Ini lebuh berkena ke media ramah. Selamat pagi. Kaya yang pendengar kita di Sepawah pagi tu yang tadi Fobin Aries. Nanti ya okay, ya abang saya ke rindu ngepost pemakai. Kalau bagi lebuh ya mandua utai ke di asaikia nyamai-nyamai. Jadi di pukul siam resepinya bak media ramah. Bakal kadang-kadang lebuh maya yang mandua daun ubi ya tutu takum singgurnya ikan masin takum mandua ikan buntal sigi suah di shake ya. Lalu pemayu biuin dari sambal buah maram bak media ramah ya cak. Kelimpalnya mega media ramah tu dikena ya meda cerpen ensara lebih lagi bak TikTok ya. Kau ya kerindu kacanya postcode.
1: Postcode.
0: Quote. Aku dah menyebut je launya apa dia dah kena
1: lato. Iya, ya terima kategori orang kengiga penerang berita lah tadi.
0: Tak orang kengiga motivasi diri
1: tu. Oh, information seeker sudah tu.
0: Mana agak tadi bukannya aja kalau bagi dua kita itu merangsang dari pulau lalu merangsang orang buka yang ambil uju tak ke positif cah.
1: Amat lah.
0: Nak hari-hari kabur yang tak ke jai, tak ke negatif jadi tinggalingi ya.
1: Amat lah. Leban kita tu kita berarti ke dalam media ramai. Ya. Okay, sebenar berita kita boleh penerang pasal pelajar,
0: itu.
1: Sign, cara ngatur belanja.
0: Nah, utamanya tadi bisi mengandung peluang kerja cah.
1: Peluang kerja.
0: Okay, sempat pagi mengagak peningat kita Nicholas Layau Tibu pagi tu. Nanti aja rindu ke orang ti ngepost menua ke lebih lagi menua-menua bak ulu sungai. Bakal kampung sungai ke mesti menua yang lo bukit ke tinggi-tinggi. Rindu mendak sidak ya ke bermain bak belah kerangan ke besar-besar. Nggak balai ya ke hiking ya ke bukit ya ke tinggi cak. Ti bak celuk kampung ke lebih ya lagi. Atau akhirnya betul pecinta alam tu cak.
1: Pecinta alam lah. Hidup ke rampak menua lah.
0: Ya betul-betul.
1: Lepas nanti kita berhati ke dia tu je tadi. Bisik, udah bisik, nang udah bisik content creator dari menua kita di tu ya ke nang nang ke tadi punya meh rampak menua ulu sungai nak.
0: Kerja ya dia nak kalau dia udah pasar pernah kuca. Kerja ya segi nersak kampung berjalan ya ngegaya menua-menua kena keladi ya kusong mesia. Lalu kadang-kadang lebih meh juga mak belakang ya aku pernah nemu ni bagi juga ni bagi ya cak.
1: Lepas tu terlalu lama lah kampung lah.
0: Juga pun ngumbaya menyadik cak. Nyo sebau ke sebulu ke sebau sebulu juga
1: sebau sebulu. Tengok tadi meh jangka kita yang tadi nanti awak tahu ke kita ke nang diau di negeri dekat pasar tu nak nanti kalau nujah atau ke nerasa berdua ulu bayuh penemu bak kumpu bak kusiko koko itu berarti ke videonya tadi utai tenak kalak pedak kita ya tadi utai ketumbuh dan jelur lah kampung lama tu dengar nama aja benda-benda video sedaknya tadi oh tu kabar dia
0: aman mama cak lama kan ku kadang-kadang aku rindu mega nanti lebih lagi konten sedak ya ke bermain bayi ya cak sedak ya ke berikan wiga akikan nanya disalai sedangkan kadang-kadang tengok saya kuka diau atau ke hidup bakal sedangnya cak berikan bolehkan besar-besar tentang menyik ya dia pernah bakal kerindu cantan lebuh maya dari impung kerja lagi saya kuka karena ada sejam aku betah ngudah mendak ada lain lagi lu kepulai
1: Mbak ya, jawab benar deh. Kalau kita itu dengeri itu lain ga sebengkah ya nak?
0: Iya mahan. Ini mudah orang Indo tadi ngerja lagi aku kadang betah ngerja pengawalnya.
1: Oke, kita bisa judan habis sama pagi kayak pediga kita itu hari Sibu. Jadi kita ke utai ke di ke kena kita pagi itu ko ya.
0: Tahu.
1: Banyak macam konten ke bisa ba media rama jam ke dia tu. Mbak ya. Siti-siti program tak utai ke pedak ya ba media raba utai ke pos ya ja bega aku ya kelebih ya ge tadi bekaul gau motivasi contoh ya berita mana hari buat kudus
0: gitu
1: ya gau utai ke tau merasak hidup ya ya kada guzi aku ya lah
0: ya dan kadang-kadang bisi ga setengah orang tu ca nah namanya kan yang rundi yang mega kelalu katanya buat kalau ke negatif berapa kunci ke berita mana kenyapan kadang-kadang dikumpai minta puji dikumpai nama aku buat mesti ke mata jaku tau cukup dipu mata nah laman kita ke jadi anak petara atau sama kerja kerja di dunia tu nah salah kita ngermai tentang anak sesekali kita tu nyomongka layak ngurang nanti bakal orang ke ndak sepenemu ndak kunya kita tau iya raja kita kritisi cak abas tentang utai bekerja macam tentang bisnis kerja tu nyom jadi ke ya kan jadi pengirau baku tu tadi bak pengharap tu kadang dijadi ke sentimen megaca no bala carut babelah media ramah yang lah rindu kan mendak tu kenyak yang pulai ke ngagai negatif baru dia yang bala ya kebukai jadi nah salah kadang-kadang kita ya negur ngelara orang kita kerja pengharap tentang anang ya kelalu terbuka tiba aku mungkin terdeca pulai kenyak tadi ya ke rundi yang pemenah dari impu ngambil ke belak beringat pihak ya anang spesifik nuju ngagai stik-stik perkara pihak ya okey. Jadi ya pagi tau lagi terus sampai kita semua Abah Perindang sekolah siang lain kami berdua pagi wai siapa ada tu chat Perindang kita
1: kita bisa lagu Regina Regina dan lepas tu dan sebenarnya tu lagu Itam Bedin Perindang kita
0: bab dua pagi hari tiga.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya telo manuak nu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemesik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama
2: ya nak kutungai nemuang gaya rumah dia nak kap ngangat uji dengan gaya kukian di bedak yang awak saya tepuk dalam petayas paitai ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kaya bobolak yo nanti ai celap dia ke papan duak diri tau nak uleh nyawa aku berkuang kutu kagak geletak ngiroknya selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya kak akan masuk penyawa aku nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau
3: ana banget bensinnya ah meyu hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja dunia hari lah nadai mah gantainya yo ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa ingat yo budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna nya baru kawal kita teguat lama pesan tu hari aku Ken Michael
4: kau aku Uncle Stone ana ingat boleh kami doain nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.

0: Sam.
1: Lagu hari Gina bagi tu joget ambil aku jadi keganti.
0: Ya, maknanya kira kena lah tunuk ya kekenggainya.
1: Oh.
0: Ya, maknanya bikin sih sebenarnya dunia cerita. Kita yang kengai ngigap ya. Okey, jadi pula gaya cerita kita pagi tu. Selamat pagi, Timothy Eddie. Pendengar kita hari mana KL Kuala Lumpur cak apa gitu. Nanti bayar sekian ada terbuka pos ya. Nang ya gambar ya ke benuang Belanda. Nak kira maya ke training, maya ke buat event marathon sebedau atau ke pengudah yang kau Belandanya tadi. Lalu pihak mega mantai ke preparation pengerindu ya ya ke orang bab pengawal runnya cak.
1: Nang kira ada tu.
0: Atau mesti ada tu. Nang kiranya pedes kaki, pedes lala, berjalan bakal ketam kadang-kadang tang puah hati gak mendak gambarnya di post ke bawah media sosial mendak ke ketim effort nur sari hari ya tadi pengerinduk ya bab pengawal maraton tu janji nak ngacau penghidup orang
1: tak sebut ke ya. Pasal rada tu cah aku respect ke okay, sidak rada tu ke udara ya.
0: Yeah.
1: Lebat jadi berarti ke sidak tu dah dadai itu je bukai sidak segi asal udah practice atau ke trading ya mesti target ya nak bukan mesti event running event tu saya tak tahu kebenaran saya tak mesti target aku mesti kapan aku siko sebenarnya event ya dah dah dia ke diri aku yang sebenarnya hari physical
0: mental
1: tak bukan mental ya lalu disiplin saya tak tahu kebenaran ya cukup tinggi ya aku respect sebalah runner tu
0: aman aman aku kadang-kadang aku cerita dan nyebut cak Belanda 50 kilometer kilometer cak bukan meter 45 kilometer aku ingatnya ada
1: full marathon bah
0: full marathon aku udah ngeri cak tahu sudah nyebutnya bukan kenal ini nama cak
1: ya.
0: Sana tu udah kadonya kemari dalam 3 jam 4 jam ya Belanda aku 5 minit dah sebenarnya kena puas cak
1: dan tidak ya terdekat datai bah levelnya kau yang mayo
0: oh nak yang mayo training kau buka aku tu kalau bagi buka aku ni buah nanti ngau orang pengawalnya pun yang ngau orang bergambar badan aja bergambar gambar minum buah dia nyau
1: risik ke kena
0: tak disiplin
1: nak runner ke cak tak yang ngumpul kan gue tu runner aja yang ngumpul namanya bajunya
0: ngumpul baju dia ngumpul koleksi ke finishnya tang nyame 2 km tang kita nak ke Maroko effortnya namanya ketika motor semuanya pun dah kebetulan ke hari singkang keterubah
1: tawa kurang tua tumpu kalanda kurang di event dan ni pagi gali ya
0: ngurdaninya pedih ya ada kemerta.
1: Okey, komen peningkat kita kebukai cerita pasal bangsa orang tahu ke kategori-kategori orang kebab media ramah tahu. Kita mesti peningkat kita itu Boniface EP ya. Ya madah ke diri ya bangsa orang ke dia diri je lah. Mesti baca-baca je ke ya. Udah like, udah comment, udah share ke ya. Tu silent reader orang kata.
0: Tapi mesti enggak bangsa orang tu cak. Aku nak nemu ketika gambar tu cak. Ya tu kaki share tentang yang nang te no mana Facebook ya hari pun sampai ujung semua te share megang cak nanti mesti si te post saya ya komen pun ada apa sentangnya
1: oh ya jangan pasal share
0: ya share aja komen yang dah semua yang dah sentang semua post orang di share kia megang nanti kita ngumbai te tu ne kan ngumbai tu tadi ya kaki share tu orang mayu yang share yang lansak. Mesti itu nanti tengah share aja pengawal ya.
1: Jadi share aja.
0: Tahu pernah kita buka iya okay share aja. Tiap aku tahu pernah kita kaki transit.
1: Sharing is caring baca.
0: Betul betul betul. Mesti logik ya.
1: Ya jadi orang tegah. Ya ada bahaya orang tegah.
0: Patutnya transit tengah orangnya ya.
1: Perantaraan weh.
0: Pencara pasti situ isu positif perkara aja nih.
1: Oh.
0: Lalu si kutu cah Wesley Snap. Nanti bakal ya ayah bangsa rindu ngepost gambar baju kelebih lagi nanti baju jersey main bul tentang nanti ya ke mana value lagi nanti jemaah jersey-nya tadi jersey ya ke old school Bakal jersey tim ngap sayur cakap yang kejarang ditemu deh. Ya ke selalu di post ya tim dah ya tertemu. Tanya pan tim nyau nanti lagi tak kena tahu tau mulai ke nostalgia. Piam ga rindu pada atau ngumpul baju-baju lama international team club macam-macam eh. Ani ke skill baju tak in semua tanya. Nanti mesti ketemu ya skin ada bukai. Post ya jak gambar yang kenanya. Nang kira kadang-kadang tanya nyau jadi body fitting pan cup mengena.
1: Ya lah kadang bergabah. Baju-baju lama jersey lah kebih lagi.
0: Ya mama. Oh, nanti baka aku ingat ku cak nanti baka jersey tahun 90-an. Mau skill ya riba-ribab macam. Bekola ngau ribab-ribab. Jadi main zamannya Kentona lagi benuang top deca. Semua kolanya ada angkat ke magang.
1: Oh ya.
0: Semua kejadi Eric Kentona.
1: Semua angkat bagi kola eh.
0: Ya, dia skill-skill ribab-ribab ke mainnya.
1: Ya, besai baju bah.
0: Adanya datang zaman di Beckham ingat ke semua disiplin semua tak in magang. Jadi bukan di Beckham.
1: Tak bayar dah tu buah. Bro tu buah pakai David ku kai, pakai Beckham ku kai.
0: Entah aku kadang-kadang aja aku muda aja nanti bakal tajut getah betain tenan tu keman main kata tajut getah betain cak.
1: Eh sama dia zubak aja sebelahan dah.
0: Sebelahan. Iya ya.
1: Sebelahan.
0: Sebelahan kan datang 2000 DBB ke mau ke tengah. Cipa cerita DBB ke tengah kapan ku cak. Ya tu tadi berkempat buat ke kedai cak. Ya tu fanatik DBB ke Beckham mainnya. Sekali ya keempat dia buat. Gunti macam mana ke Cina nya?
1: Macam Beckham ke?
0: Macam Beckham ke. Sekali digundul ke Cina nya. Apa baru pasal botak? Eh, Beckham sudah botak sekarang. Nak nemu Cina nya up to date lagi dengan Beckham.
1: Aduh, tukar gunti aja apa? Nama aja Beckham Mania ke?
0: Beckham Mania. Ya, tanya Beckham Mania. Ya, up to date cak. Oh. Kabar ku jangan nemu Beckham muda gundul. Cina dah nemu.
1: Okey, kita mesti peninggal kita itu sekedar lagi Serida Janang. Ya, badah Kediri di ya aku yang tak kesuah di pedak ya. Bawa Facebook ya dia ya beda meme ku ya. Tak ke gasu geliati tak be.
0: Oh. Tak dulu cuma. Teh, kerja kerja kerja macam meme,
1: bib,
0: meme, aku tu baku, cakap nak baku,
1: bib pun bib lah,
0: lepas kita baku murah. Tahu, muda tanya nyak cari cara nak kita ngelantang kati kaca, muda tanya lucu-lucu bukannya, lepas ni nanti kerja berapa banyak, nanti baca Facebook, Facebook kah, TikTok, nanti teh ke kelalu serius nya mudah orang carup lamanya pedah tadi kan tengok ke mangkak ketipun ke kadang lah cak
1: ya ti mem nya benar ya kan rebat ya baka ni teh kau ubah dunia lah cak
0: ya
1: sebab orang dia di tempat dulu kerja kita beli komik
0: betul ya. Betul
1: majalah magazine kartun je
0: lah macam kartun komik bukan gila-gila semua mem
1: je
0: oh lepas si tempat aku ya mem tu ya simple tanya sebenarnya cak
1: ya
0: ya kadang-kadang nanti datai Siti Lambar pan 2-3 gambar tentang utainya ke bisi tersirat maksudnya artinya kadang-kadang nanti kita nemu merti mama teh ke kak di kenatai ke orang ke gemim terica
1: oh.
0: Tau nusok kati cak apa sindir ke bisi dia deh kembali orang kita tanya humor
1: yeah.
0: Humor bah dalam tanya bah dalam cerita
1: iya yeah.
0: Bisi mega ajar dalamnya tidak berarti ke mamat.
1: Oh, mesti moral lah.
0: Mesti moral ya. Tangannya enggak kelalu kadang-kadang mesti enggak ya ke enggak memurahan kaku tadi ya menunggang sisi isu ya kena patut dipajai ke. Tambah lagi ke orang nak caranya cak
1: ya.
0: Kena ngulih ke follower.
1: Betul.
0: Okay. Jadi anda berasa itu dah ada tiba pengunjung awak tu bulan pagi tu cak neba dua pagi wai kita terima kasih mayo komen tu ya kamarnya tentang mesti sekalian jadi kena mah nyaw majak tuai tu mata tu benar mereka benar utai cak. Nama ikan rupuang teh tulis orang itu. Bisa penanggul lumanya. Bang Mata terima kasih yang kita ya ke udah ngepost komen minta ampun yang gaya ke nak sempat adi baca pagi tu. Okay, jadi pukul 9 kita dekat terbaik dalam ngegaya palan media. Aku sepuri Kuala Lumpur sebelah kita pulai baru mendiang ke Y912 ngai pening adik kucing ngai semrahan lalu pening adik seman nyentuh ngai lawas sudah tu lagi dekat mendiang ke program Ari National.
1: Lagu kebenar itu hari Nicholas Frederick.
0: Jadi boleh baru kita hari ya kebukaan gonya. Mumpuk kedua.
1: Bye bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban konsil pengajar pematih bergulai gau komiti pengatur karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992. Besi demuai meribasa ngagupis Menteri Pemansang Ngau Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewa pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Penemuai bahasa tu Siti Ari Ekriti Rasmi berserimbai karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit kekawa antara komiti pengatur ngau perintah menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemuai itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemanaulah semangat gawak dalam siti tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, Winnie Albert yang lagu Nda Minta Lebih. Mai jam kita ke dia tu 9.20 minit pagi. Selamat pagi Winnie, selamat kita bertemu baru dalam segmen tak awak Y912. Okay, kena sehari tu 19.08.2026. Okay, pagi hari 3 sehari tu. Jadi dalam kelamat 3 jam, berhingga hari pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12, tengah hari lagi, bergulang jawaku, Raja Speaking, Tengah RB. Jadi, lalu ke semua kita, di Kuching, di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi Radio YFM. Okey, dari Kuching tu, boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Lalu, tengah ke Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Jadi, kita ke dia, Abang Nur Bukai, bakal Seriaman. Pemegak di Sibu, di Bintulu, Miri, Limbang. Jam kedua tu kita nak boleh dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM. Laban dia tu siaran dalam jaku Melayu teka Ari Station Kuasan. Tang tu pihak kita boleh dengar ke kami. Kita boleh dengar ke kami dengan website atau ke aplikasi RTM Klik dengan channel Astro 871 tak ke MyTV. Pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912 nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Itamidin, ngau lagu kediri nama Engkeraju, udahnya bisi lagu Ari Stevenson, ngau lagu Bintang Pengrindu. Okey. Terus segala sejalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Okey, ngarap kita sudah terperinan dengan ke lagu Ari Stevenson. Lagu diberi nama Bintang Pengrindu. Okey, jadi kita ke bedau like, kita ke bedau follow, tak kena di kaban kami buat Facebook. Okey, nanti kita benung online jam kedua tu, kita tahu ngelawak Facebook kami, type kita WiFi Miban, okey? Aku minta kita follow, minta kita like dulu fanpage kami, WiFi Miban, okey? Ya, jadi kita ke benung dengan ke kami, nyangka kitanya bisa kanganjung pesan berat atau kerja aku gerah, kita bagi tahu nganjung ngagai email rasmi kami, yfmiban@gmail.com, atau ke anjung ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Jadinya cara dikena kita nganjung pesan berat tau ke jaku gerah ngagai YFM, okey ya. Jadinya meh kita ke bedau download aplikasi RTM Klik mega, okey, kita boleh ngelawak Google Play ngau App Store, kita tahu download aplikasi RTM Klik aninya kami cara online ya. Okey, jadi belinya pukul 10 pagi bakal selama ndur kami mai ternya ke program Pendiau Penghidup Aku, okey, nyak pukul 10 pagi itu lagi. Lagi berinang kita ke pagi itu, ngau lagu kita ke sekali itu dengan lagu Ari Rick and Rosen, Ukai Lawa ke Sumbung. Adanya bisa megang lagu Genslan, lagu kena baik Lex Kerry Ajan, ngau lagu Pengrindu Ndak Datang Badan, Nick Raffiansi. Okey, terus dengar ke kami, Y912, YFM, segulai sejalai 24 jam, merindang kita semua.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Program Sampal dan Gulu Festival AI pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram Tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jenga.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul. Bekeni
0: kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua kutunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nang dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebo siko lemi ya ti keriang ulah ngangkat ulah ngeriang ulah ya ke siko ti kurang siko tu ulah ngemisik kaya lalu anang munyi ko leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul ulah ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ba peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut menghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Teruban, beri terima kasih agai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasu hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis datang nyeliah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peningah utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peningah ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pian megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, mayanya subak ketikingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu bakal peniau orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam hati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Yang kak ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ninggal ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedaya ke sulai. Bekenai kati pun penusih tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Pia megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai hidup aku ninga jakok sebangan hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Kunang kandik ke spital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyakme dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai kemu ngemit, kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lepas maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga, ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu.

rem peniau penghidup aku kembing itu seminak masa me oleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku kebenar ya semina ibu ngau inai aku ujak meh direk menyade laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai ente nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku kada nak parai malai kemik malai tai laban kena dai orang itu maya hari inai aku madam kesput seninji amai aku kemisi mainyak peninga bisik pulai menua lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku nyape yang inai makai seratang ngintu pemersi inai nyentuk ke inai nadai age ulih di ibu untuk kediwan pak hospital ketika ya ti udah dipasuk ke bawud ICU aku seminan impai inai ke gegari yang ba atas katil ari cermin mata ke sepur inai kedekat padam sebarang maya kami dua ibu meh bergulai ba hospital bermalam ba luar hospital pia mega berkerugau ba kaki lima lebuh maya siang ngibun niang inai nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ya ke masuk ward ICU asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa sepuat mega udah nadai lelungi ada pedak ba dada tajap pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku laban ku dah lama sakit teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja puas aku bersampi kenuan inai air mata aku suih naya teng baku nadai daya nuan tetap melekak ningau kaku inai bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai bangat nadai utai kedepesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu bangat nadai leka kedetinggal jako lelengau nuan ngagai aku nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedire badunya inyau pada aku tu dari ibu bakal nama nyambek kenuan inai kami belak merinsak dilengkak kenuan bakanya bakani udah tau inai puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai bakani asai hati aku inai mendak bekal jari ditinggau kenuan babilik tua inai cukup puang mati anak bujang nuan tu inai nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datai inai nasib meibu ngangau kenuan ini ngebala ayah yang megak bala bukai ngangau kenuan inai cukup lelengau cukup berasai nak nyamai lelengau kan ingat nyawa nuan inai ngangau kane andai nuan makai lelengau dikangau kenuan dibaik bertungak bercerita maya ketinduak lemai nadai age meh inai orang dua ku bersebana mantai kutai kebesrangan berdalam hati ane andai nuan to nadai age orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai saya umindai nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam bak sebelah bilik tua mayuah bekau jari ditinggau ke nuan dilekak ke nuan pi ajak kempeng nuan inai ningau ke bilik tua bekenyak nuan ningau ke utai ke ditanam sebelah umai nuan ningau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai nama penyadi aku inai nada daya maku apai seduai belak nada agik daripada mata belak berumban seduai danyan ningau kaku kediri seleka-leka anek seduai nadai nak murang bercerita nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai sekumang kehidup gulai ngurang dia badunya injau tu jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai pihak megak jadi ku cerita orang nuan inai yang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bergulai ngok kami seduai gak lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai kadang tudai ini gak nanda yang datai entai aku galik kediri pada aku segenam utai berdalam bilik tua naya air mata aku inai bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua ngelagu bilik tua ngemacam cara mayu tai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jakok nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih hake nuan anek ko jakok nuan madah kaku ngai kanek bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisik kerasa macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari.

nuan babini nangi no bukai deka narit nuan ngawai laba madak pengraja batua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako indai bebeli ku temu ngamit dikena ngise bilik tua ngamit kebisik daripada uco aku kuduri hari anik nuan ilak jeng ku jako nuan indai cukup mentas nuan ngawaku indai nada ngile harinya pemaneh nuan nada kala keingat aku sekume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku jauh nuan kenyipat jauh nuan kemalu aku jauh nuan kejakuk jai nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku cukup diasi ke nuan inai bakal kengasi ketekan gemala nada nak nemu maurang pementas nuan ngaku nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedirik-dirik dito inai naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai dan nama berdaya, nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Nanti bakal nuan nemu inai, pulai menuan inai, datai menuan ngagai aku, cukup nak nyamai maku ditinggal ke nuan di inai tak jauh. Sebab inai, sampai nuan ngai belaki baru, nangi ke diri ngai ninggal ke aku, nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku ke dirik-dirik. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalan ninggal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan. Serta antik aku ingat ke semua kenang lebah maya tua ke bergolai. Antik bakal aku pulai ke misi sekolah, dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai, bakal pemakai kerikrino di empat aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai, ngau pemakai kampung ke bukai. Dikasam ke nuan daun sabi, kasam tubuh ngode beli kenuan jelu ke dekat timpak aku sebelah orang. Laban nuan gaga ninga aku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngok kenang antara tua. Di kenang cukup manis. Dan lebu aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu indai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Henti bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tau aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tok. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngain kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai, mai ati aku tu kak pulai, mai kaki berasai lempung, nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak, aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri, didegi kaku membilik tua inai, tempai dia tu, ngante ati aku berasai nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang, nurun kerja, ditengkira ke inai. Ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku udah dugau ke direk baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ila. Tama aku ke bilik, diambil aku biak. Kedirek kaku ngelipat garek, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai. Kadang ibu keduduk betisi aku, nengkila kaku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikut-sikut betipan ke garek. Kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Tengah dia tau inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai kiri-kiri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai. Enti bakal nuan hidup berunya atau betati kenuan kaku inai belangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri, merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai, nyape nuan makai ngemerik nuan ubat.
Ante baka ba menua dito. Ante aku nada ibu ke bise. Ngau aku besawup ngintu seretang mata kenuan inai. Belang ibu nire metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai. Aku dito nuan din. Belak ke dire detua inai. Ya maku ngarap ke seduai apai bertemu bat dunia baru. Kasih ke seduai subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan dire kelalu nak lama. Aku aneh nuan irau inai. Aku aneh lelaki. Nakak leh maku ngibun diri bak menua dito. Aneh tegak aku nuan tu sehati. Serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu. Bak dalam kenang ke ditulis aku. Bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana aneh lelaki ke cukup diasi. Madah kedari empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedari empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kederen pula lengau maku deinasi. Bangin. Nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederen pun merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederen pun sunyi maku tok deinasi. Lalu megak aku ngarap ke nuan ibu. Bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok. Aku merik cuma kasih ngagai nuan nguayak. Labah udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira dire rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebo maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pia mega ayah aku lorun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolotua serta berubah. Aku nak ulih malas pemana seduai. Tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung amane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawa. Duit uleh giga dan pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kada saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni. Seluruh merek pengasih ngau penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua balau ucok nuan. Dikenang aku belama meh. Lebuh maya tua ibu beribun kinai hospital. Makai tua suweh. Nak laban nyawa belak nak masuk bertati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kunulis kenang tu. Ngenang tua, tinuak belak belalak. Ngenang tua, kesengapak, ngalik ke derempung, lelap ke lekah mata. Lebu berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali lagi ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu seh ngusenang aku. Lalu ngagai bala betungah aku, terima kasih wahim adik semua. Laban kita mempengering aku. Jaga semangat kita ngagai aku, seluruhan aku kenang semua penghidup aku. Nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku ngu jakob acau. Aneng ngenak jakob mucau. Nanti aku silap. Ajau aku ngop nelap. Aneng ngu jakob biadab. Tajak aku kediri. Dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan. Hakik panjai mempejala itu. Naris maya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai meh. Nada apai. Cukup meh. Nak nyamai nada inai. Agak mayuah mutai ngantik di mua. Tengah berasa puang. Laban ada apa yang inai ngantik. Lebu aku mejam ke mata. Lalu bersampi ngagai petara. Ia ke dekat nguji aku. Ngarap ke hati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayuah agak nguji kedudi hari kedatain untung. Bak mua ilak. Berasa lelak ke aku ngasai ke pejalai. Berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Tengah berubah ke aku nyabut durik. Tindebek kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak nayang. Nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisik nak mana singgang penjalai. Ajau aku waim adik. Laban ada orang enggak.
menyade nadai gaku, apai nadai gaku, inai nadai gaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga ketawai made, ane nangi kita negul lalu madeh kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai made ngampun kaku, lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab, ngoto mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

0: Okay, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bab minggu baru. Tiap hari satu bajam ke sepaka. Bukulai ngaku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Kami, Lori Bangkita, Mintiang Ali, bermacam lagu.

0: lengkap, nali hari, tak ada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembia ke umur 12 tahun kelandia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: SJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalan ininya ke Y912. Okey. Berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Pemegang kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami nak frekuensi 106.9 MHz. Okey, Bandur dah kebukai. Boleh dengar ke kami kena cara online, kena website, kena aplikasi RTM Klik, channel Suara 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, yang jadi jam kita ke dia tu 10.45 pada pagi, terus dengar ke kami. Okey, aku merindah kita ngau lagu ke sekolah itu. Okey, lagu Pengerindu Ditujah. Lagu kedibai Elizabeth Sawai, ngau Siti lagi lagu Urai, lagu kediri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami, Y912, YFM, Sekolah Sejalai.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bisertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, terima kasih peningnya. Lepas nanti terus segulai sejalan dengan kami. Hanya ke Y912 ke lebih lagi. Kita ke benuang dengar ke kami. Kita ke benon terima kerita baru untuk jalan ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, nah kiranya tadi kita ke benon terima kerita kerita derimpu, kita ke benon gawa deriba van kini, deriba bus kini, tau ke deriba e-hailing kini. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Okey, ya jadi peninya Sukma Selangor 2026. Okey, bakal ketemu kita semua. Benda diatur jam ke diatur. Kau dah diatur kena 15 hari bulan tadi belum kena diatur. Nyentuk ngagai 24 hari bulan 8 2026. Okey, jadi nitiah ke website rasmi selangor2026.com. Okey, nak ke diatur. Okey, contingent Selangor agi bak penduduk umur 1. Okey, 23 Middle Mas, 25 Perak, Ngau 15 Sengkeraju. Okey, adanya abang penduduk lumur 2, nakak ke dia tu, Johor 17 Mas, 20 Perak, Ngau 15 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontijen Terengganu, abang penduduk lumur 3, 15 Mas, 22 Perak, Ngau 14 Sengkeraju. Lalu tim tak ke kontijen Menua Ketai Sarawak tu, abang penduduk lumur 4. Habis 14 Mas, 9 Perak, Ngau 17 Sengkeraju. Lalu bab penduduk umur 5 wilayah persekutuan 13 Midul Mas, udahnya 16 Midul Perak, Ngau 13 Midul Sengkeraju. Jadinya top 5 okey. Bab penduduk 5 pemadu atas nakak ke dia tu okey, Sukma Selangor. Okey, ke udah berangkat diatur kena 15 hari bulan tu tadi jentuh ngagai 24 hari bulan 8 2026. Jadi kita sama bersampi mengharap ke atlet menua kita Sarawak ngarap ke boleh pemujur boleh nambah midul. Nah kiranya tadi midul emas, midul perak atau ke midul keraju Bak Sukma Selangor ke berang diatur jam ke diatur. Okey, ya jadi benarnya kita terus berperinang. Kita ningat ke lagu Arira Banda Kru featuring Phyllis ngau lagu Sempekat Pengerindu. Benarnya bisa megal lagu Dayana Shini Isi Hatiku ngau lagu Jasmine Juri ngau lagu Nuansiku. Okey, terus segala sejalan dengan kami ningat ke Y912.

0: hari-hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau ya, lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau ya, baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
3: betul. Oh betul. Bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bepegai beperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
2: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
3: na pasti. Nang betul.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah di deriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebo deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu kita diberi nama Nuan Siku, lagu dari Josephine Jury. Jam kita ikut itu 11.21 pagi. Okey, berkongsi dengan kita info berita kita ke sekali itu dengan ngenang berkawal ngau bajet 2027 dekat majak mekuh ke penyawak dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantar rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Okey, jadi Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan madai ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngenak tur timran sangurang meranak ke pukuk di besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik. Jadi sektor terdekat di kemeran kaki hanya yang kaum semikonduktor, ubah kuasa ekonomi digital, pemintar tiru ngap karawang cara Islam. Jadi ada ke perintah dekat kemeran ke penyawat dinambah ke menatai pemisi rakyat, jadi ke peluang gawat serta mutar ke tatian belanja penghidup. Okey, jadi berdengar bajet 2027 di berambai ke jakub Malaysia Medani menggapai di langit mengakar di bumi di tagak dekat di pantai ke bawah parlimen kena 9.10 tu ilang. Ya, jadi peringat berbangunnya nengnya Cik Bantu rumah sembayang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar di kena berjalan ke Perujia. Berjalan ke 148 projek rumah sembahyang pengarap bukai di Sarawak. Okey, jadi Dato' Amar Douglas Sugah madai ke penyampaunya dan sekedari agih belanja 90 juta ringgit di agih kena meri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis launnya dalam bulan 9 tu ilang. Okey, 45 ikut kaban parlimen ke kaban kursi negeri dekat terima cik tu alai diserah ngagai bala penerima dalam sidak ke dipegai sidak. Jadi yang mereka ingat ke bala penerima cik tu ngau jaku tinggal sos sidak nguna duitnya kena berjalan ke program tu dah dikemendarkan. Okey, jadinya info berita kita ke lemah itu peringat. Okey, au info kita ke pagi tu kemendar ya peringat au ne. Okey, jadi lagi berkongsi dengan kita tu peringat info berita. Okey, tu ngenang berkawal ngau dua projek. Hari baru projek transformasi menua sisir RTP 2006 kena menua Jepak Bintulu dan terima agih belanja RM300,000 dikena ngangkat ke pemanah peringkat guna manusia mayuh ngau infrastruktur di Sibiu. Okey, adun Jepak Iskandar Turki madah RM200,000 sudah diungkup ke kena ngangkat ke pemanah Dewan RPR Sibiu ngau RM100,000 dikena ngadu ke Jalai Kampung Sibiu. Okey, jadi Jalai Kampung Sibiu dekat di Gagak, jadi Jalai Semin yang diadu tinggi kira 30 cm ngami dan mudah ke nampu bah. Jadi dua projek tu dikarap boleh ngangkat ke pengelantang ngau pengelikun Mensia Mayu kelimpah hari nentu ke peringkat guna bak kena menuanya meruan mana. Jadi yang maksud kerja aku tu pengguna ngabas palan projek tu di Bintulu. Okey, jadi nyambungnya info kita ke pagi tu. Hanya salah sebut pagi ni sebelum main ni. Okey, dah malaban info berita ke disebut aku tadi. Berita lemai kena kemari 18.08.2026. Ni aku yang sebut lemai tadi ni. Okey, info kita ke pagi tu kebenarannya pentingnya. Okey, jadi pentingnya terima kasih lawan lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen kita Y912 kena Sarito 19.08.2026. Jadi terus berita kita ngau lagu ke sekali tu. Okey, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Udahnya bisa lagu PB Chloe ngau lagu Pergi Lalu Nak Pulai ngau lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, terus dengar ke kami Y912.

Okey, pendengar, kita ingin datang buat pujuang segmen Y912 kena sehari itu 19/8/2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari itu lagi Nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Lalu banyak lagi bergulai hingga pengelola program hari YFM Sri Aman dalam segmen tahu ke awak ngelah tengah hari. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bahawa awak kebukai, jadi kena kita berserarak ke pagi tu bahawa Y912 lagu ke penudi kita lagu hari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler ngau lagu Teliah, pemegabisi lagu Stella Francis Asa Ketegal Danji, ngau sitagi lagu William Depa, ngau lagu Nagih Semaya Pengrindu. Okey, nanti kita ke bertemu baru bahawa awak tak kebak segmen ke bukai.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambo membuat berita tengah hari YFM kena 19/8/2026. Sarawak patut ngembuan penemu ngemansang ke teknologi Kediri Empu lalu ukai seminak ngenak teknologi ajak. Nyak alai palan pelajar tinggi bak menua tu dipinta nampak muda mensia ti ngembuan pengelan liak bak mayuh bengkah pengawak bakar teknologi satelit. Teknologi kebangsatuk berguna benar dikena bak arus penyambung ngemata ke rampak menua, ngatur penusah ngenyit menua, ngagak kar enggak berkebun. Perkara tu dibantai ke Premier. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak jakuk ia kedibaca Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Sri Roland Sagawiin bak pekit berebut ke trofi debate Premier Sarawak 2026 bak Kota Semerahan. Berbak ngaunya, Universiti Teknologi Mara UITM Pampang Sarawak udah mujur boleh champion bak pekitu ngalah ke Raban Universiti Teknologi Swinburne Campus Sarawak. Pekitu diatur bak UITM Pampang Sarawak, Kota Semerahan. Champion UITM Sarawak boleh prize duit RM10,000 ngau trofi lalu Universiti Teknologi Swinburne boleh RM7,000 ngau mega trofi. Begitu dipasuk 10 bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak. Ketujuh ya dikenak ngigak nembiak rebak baru di landiak berjakuk nyadi tuai menua. Ekonomi digital diatuk disadang boleh meri hasil 30% bak penatai pemisik dalam menua kasar KDNK datai bak tahun 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah kemayuh bengkah polisi udah diatur dikenak ngulih ke julak tu. Polisi itu nyengkawam plan pengatur AI kebangsaan 2026-2030 engkau Malaysia Digital 2030. Nakak tahun 2025, penatai hari hasil digital bak KDNK menua Malaysia ianya 25.5%. Gobind madah ke UPS Menteri Digital endang engkau nakak uliah nantu ke menua tu uliah ngamat ke juluk Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim dekat nampak menua Malaysia nyadi menua AI datai bak tahun 2030. Berita tiga penudi. Projek ngaga jematan selampit disadang dekat tembuk pun tahun baru tu ilak. Kontraktor ti dipadu ngaga projek tu endang cakah dekat nentu ke projek nyat tembuk nitih ke lanjar timpuah ke udah di Kemendar EOT. Nakak kedia tu projeknya udah manggai lebih kurang 40%. Perkara tu dibantai ke Maya Merik Penerang ngau ngabas projek jematannya ke dikuasa UPS Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua KKDW Sarawak. Lica Merik Penerang pasal projek tu diguluk penyandang penemu UPS Premier Sarawak Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Ia madah ke pengawak tim resa ngau ngabas pemansang projek tu endang seruran dekat diatur dikenak tentu ke penanggul tik nuntun projeknya boleh diputar ke enggau campat. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengeluar program dari YFM Sri Aman bawa ngela tengah hari.

Ya, lagu blues kampung Fahri Ijal Jainal Mike Jam kita itu 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ke Benoninga ke kami bawa FM Suyaman ke tengah hari itu. Kalau ia jam kerja itu kita bunuh nggak boleh ngaku. Bawanglah tengah hari hari WiFi mesti aman ya. Ya jadi ya tusun program kita bawanglah tengah hari hari WiFi mesti aman ke tengah hari itu apa ninga. Ada ia berubah megah ya. Jadi jam kecubah itu nora kulikap kunci ke berita. Kelebih lagi sekedari pengawak ke bisti diatur. Ia kenya di Suyaman di Betung. Lalu piam ke ngenang sekedar perkara bukai muka akhirnya bagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi ya kelimpah di kunci ke berita muka aku ngau nak kauliah ne merinang kita ngau lagu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawa ngelat ngari ke dengar itu lagu ke tau merinang lagu ke tau ngelantang kati kita muka ne. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerah ke bisi terima kami bawa FM pukul 1 ngali hari kita dekat mulai bawa program ruai kita ditangkan ke program seruan dikenang pukul 2 ngali hari. Lalu pukul 2 setengah ngali hari kita dekat mulai bawa program terima me pesan kalau bawa programnya lagi aku dekat macam pesan rindu hati ya ke bisi ditinggal ke kita bawa Facebook ke rasmi Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dengan ke WiFi Makucing mulai ngau penggawa program kami ke buka ya. Terus kawak kami ya kuliah di dengar kita 24 jam dalam masari. Jadi ya makanya aku tusun program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari top tinga tengah hari-hari 3 hari itu 19 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Jadi aku ngarep ke program kami bawang lah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita lebih lagi kita ke ninga ke kami ngena frekuensi ke semangau kita piam ke kita uliah ninga ke kami mega ba radio online ngali hari itu ba rtmclick.gov.my piam ke uliah dinga ba portal RTM ngau site ke berita mengenah mega kita uliah ninga ke kami ba estro mega ngali hari itu leh. Terima kasih mayu-mayu ke semua pula kita ke tengah itu anak-anak ingat terus ninga serta muka kami bak live Facebook Sri Aman FM awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si ulil cipat. Nah, aku kepite kincong ah.
1: Kamara kita orang ah. Di deliba kerita, deliba butuh-butuh ha. Anak deliba salah. Selalu orang deliba salah.
0: Nirmu bukan ini deliba salah.
1: Ha, api merah ini orang langgal. Api oranye dia orang jalan terus. Api biru makin laju.
0: Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api oranye kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, suru-suru ho. Oke, sili aman tuh ke jalan lari busa ini aja. Oke, nya pesan aku, Kapitan Kincong. Alligator.
1: Wah, ada mau jago jupuan lo.
0: Bye-bye.

Ya lagu ngai ya beruman ngai kita ke benua baik ke perengkap pengangku jam ke dia tu sekali kenya perengkap pengangku kami tahu ke ya ke besai ngarap ke sama berjimat barantau jalai bersampi ke semua kita nya sama selamat datang mega bak nur ke dituju kita ngali hari tu ne. Okey, jadi aku Mike tak berhati ke Gerah Gayari kelebih lagi di Strata Menua Sarawak PMK di Sri Aman Ngau di Betung. Jadi Gerah Gayari itu diambil aku dari website Med Malaysia .gov.my ya. Kalau sari itu untuk kita berhati ke Gerah Gayari itu di Strata Menua Sarawak muak kelemah itu lagi Gayarinya tadi mayu lagi bersebun lalu muak ke malam hujan dia dang dekat megaknya di bak sekedar andur lebih lagi bak kandang menua pesisir di Sarawak itu ya. Jadi ya di Sri Aman itu lemai ngau malam gayari di pelabak ke bersebun pihak megak di Betung bersebun megak lalu pihak megak nanti kita berhati ke ikas pengamah angin ya kadi report ke Sarito ya kadi keluar ke upis ke mata upis rampak menua Malaysia kalai lima bengkah bagi menua di Sarawak itu lagi ikut ke ikas pengamah angin ya kena manah ke pengerai lalu lima bengkah indoor tu yang kaum di Serian 156 PMK di Kuching 154 di Seriaman 152 PMK di Semarahan 113 ngau di Mukah 106 ya. Jadi nyak ko tiga bengkah menua ya kang rekod ke pengamah angin ke nak manah ke pengerai ungkup paman Seriamayuh ya ngarap ke kita lebih lagi kita ke dia di Seriaman itu ngarap ke kita nya tadi sama nya ke pengerai kita lalu pihak mega kurang ke aktiviti baluar rumah lalu nanti uliah mega irup aik mayu-mayu hau ngecak ke kita nya sama gerai tajapan gayari kita jam kreatoknya balat benar bersebun ya. Jadi nya ko ngenangong lansa bekawal ngau gerah gayari kita ungkup ya sari tu 19 hari bulan 8 tahun 2026.

E alla carriera Rosy Uso all'agnao di Balo Sabon, noi. Na patut ga Sabon ngaso kita lenyau ne. Awa siti cerita nam lagu di kenam ridang kita ngali hari to peninga ne. Awa jadi inti kita berarti ke Ba Sukma Selangor 2026. Jadi jam kedia tu nya inti kita meda pemayu Midol Kaduliah Sarawak. Ianya 14 ite Midol Mas, 9 ite Midol Perak ngau 17 ite Midol Engkerajo ya. Kita harap ke Sarawak tu tadi tulis ke Pemujur lalu terus nambah ke Midol Sidak ya. Lalu api yang megap sampai ke harap ke tim Sarawak ulih megaknya di champion Ba Sukma Selangor 2026 ya. Jadi jam kita itu megap ninga udah ratai bamaya kita ke macam-macam pesan ke tengah hari itu. Jadi pesan ke terubah ke diknatai kaku ngali hari itu nya pesan pemati kalau pesan pemati itu rata hari cegu leban anak ngelamai hari nang batang ulu krian seratu madah ke pemati ya, madah ke pemati bernai nang lamai kenada ya keudah nadai sari itu 19/8/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu kena malam hari 5/21/2026 baru mah janggau di nang batang Korean Strato ya. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 6/22/2026 lalu pesan tu dituju ke semua kabar belayan lebih lagi kita ke dia rumah Bantan ba Sungai Langit Layar rumah Jimmy di Ulu Bayur piam ke rumah Jerah di Dase Budo Ulu Rimbas dua buah rumah kabar belayan ke dia rumah Tanjung di Perpat Kabung rumah Jem di Lubuk Kelampo Paku rumah Guang di Nanga Pawon Paku serta semua kabar belayan ya ke dia di Batang Krian piam ke Batang Lupa Batang Rimbas Batang Paku ngau kabar belayan dikenal oleh dirintai ke bapak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi masuk kita datang ke rumah janggau Nanga Batang Krian Seratu Laban Brunei Anang Lamai Laban Brunei Anang Lamai udah nadai kena saritu 19/8/2026 lalu yang Brunei Anang Lamai itu dekat di Intu Balamayu kena malam hari 5/21/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/22/2026 jadi nyaku asyik dari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke pesannya tadi terang didinga lebih giba kita ke dituju ke pesan ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang dituju ke semua ke melayan ya ke jauh atau ke semak jadi kita nyak dipinta ratai ngagai Sri Salian Jalai Melekun di Kapit ya di Kapit Sarawak laban dekat ngetah sulit ni yang tayin anak tujang kena hari 6/22/2026 pukul 9 pagi yang ngetah sulit lalu ngelumbuangnya pukul 8 malam ya jadinya ko asite mega pesan berat lebih ke pesan ngetah sulit ya kalau iya pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah sulit ni yang tayin anak tujang dekat diatur 22/8/2026 pukul 9 pagi lalu biar mega malam pukul 8 malam dekat Ngelumbuang ya. Jadi pengawak tu dekat di itu Ba Sri Salin Jalai Melekun di Kapit lalu nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawak ngetah sulit ni yang tayin anak tujang tu kita tahu telefon dengan Julan Anak Kuang Ba Kusuang 13-845-8104 ya. Kusuang 13-845-8104 jadi ya pesan ketiga tu peninga nya pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu kalai pesan ngetah sulit tu datai Grace Anak Kambol dekat madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu empandai anak amba Ba rumah Jabu di Empit jadi pengawak tu dekat diatur 20/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi ya. Jadi pesan tu ditujung ke belayan ke dia Ba rumah Joseph
Unggum di Semangki Panda, piam ke rumah Edi di Semangki Panjai, ke belayan ke dia ba rumah Bagieng, Tintiang Lalang, rumah Sebeli, Batu Babini Atas, rumah Roslin Luja di Batu Babini Baru, ke belayan ke dia ba rumah Joel di Nengasan, rumah Rachel di San Panda, rumah Lagan di Bulu, rumah Jarup di Cangkul, piam ke semua ke belayan, ya ke dia di Skim Sekerang, di Miri, di Menamit Limang, di Sri Aman, di Kucing, ngau ke belayan ya kena boleh megak dirintai ke Bapak Pesan tu, lebih lagi kita ke ngelala niang tu ne. Jadi kita dipinta datai ke rumah Jabu di Empit, laban dekat ngeta sulit ngau muain terbalu, empanai anak ambak. Kena 20 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 10 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ngepengawang tak sulit ngau muain terbalu empandai anak ambak tu. Kita tahu telefon ngakai Grace anak Kambul bak 019-889-5806. Jadi nyaku hati kita pesan berat ke bisa rujima kami bawa FM. Jadi kita bukanya kami bisa pesan berat ke patut dikongsi ke ngau ke pembelayan kita megah tengah hari itu ada salah kita tahu terus sengirum ke pesan kitanya ngagai Facebook kami ba Sri Aman FM ya. Jadi sebedau macam pesan berat ke bukai peninga aku dulu mai kita mendengar ke Siti lagu Ari Ricky Anderson lagu Pengrindu ba ujung cerita.

Ya, lagu pengrindu bau ujungnya cerita lagu dari Ricky Anderson. Jadi ya terus macam nampu baru macam pesan berat ke bisa diterima kami bau WiFam. Jadi hari itu jadi pesan ke Siti itu ya pesan pemati datai Ari Achan ya madah ke Inaya yang nyajerni anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/2008/2026 ya kena hari 2 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan ya ke dia ba rumah Thomas di Berangan pia megak kemelayan ke dia Bali Duang 42 rumah rumah Jelandai di Lipat, rumah Rebecca di Lipat, pia megak rumah Ungin di Kejemun, kemelayan ke dia rumah Jerukan di Tembong, pia megak kemelayan ke dia ba rumah Bruin Tabut Tebaruang, dua berumah, rumah Jinsen di Pematu, Jack di Payes, rumah Biliang di Tanjung, rumah Lembu di Talun, rumah Thomas di Pelasuak, kemelayan ke dia berumah Sim di Pesango, pihak mega kemelayan ke dia berumah Punai di Baloi, rumah Rundai di Baloi, Pentik tiga berumah, Kubal enam berumah, kemelayan ke dia Basan Undup, Ngaoba Isu Bangat serta semua kemelayan yang kena oleh dirintai ke Bapak Pesan tu ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke jerni anak ngangga, madah ke jerni anak ngangga, tau ke Inai Achan, udah nadai kena 18/2008/2020 6 ya. Jadi ini yang journey anak ngangga tu dekat di Intu Balamayu kena malam 19/2008/2026 ya malam tu, lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena rimpan ya. Jadi semua kemelayan yang ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai Roma Unggu di Memaloi Batu Lapan Skrang. Jadinya ko siteria pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke jerni anak ngangga tau ke Ina Achan udah nadai kena 18/2008/2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayu kena malam tu 19/2008 lalu dekat di Anjung kena 20/2008/2026 ianya kena rimpan. Di semua kemelayan yang akan dituju ke pesan kebahagiaan kita kengelalan yang jernih anak ngangga atau keinacan tu kita dipinta ratai ke rumah Unggu di Memaloi Batu Lapan Skrang. Jadi ya pesan ke Siti tu ya pesan ngetah sulit kalau pesan ngetah sulit tu datai hari nanti anak munan madah ke pengawang ngetah sulit lakia yang nyanyian bili anak selawus ke dekat diatur 21/2008/2026 yang nyanyian ulit 21/2008/2026 tu yang nyanyian ulit lalu ulit dekat di kertas kena 22/2008/2026 ya udang tak sulit lalu terus semua yang terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Dayang Banangas Sebawang Sungai Poi Kenawin. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan yang kediau di Poi, Piamgar di Kenawin, di Majau, Ngungun, Bawan, Pedai, Tua, Yuang, Kapit, Sibu, Miri, Bintulu. Ngau semua kemelayan yang kena boleh megak di pesan atau ke dirintai ke bapak pesan tu. Jadi minta kita hanya sama datai ke pengawang tak sulit ngau muain terbalu ni yang bili anak selawas ya. Jadi nitiah ke rintai program bapak pengawang tak sulit tu ianya 21/2008/2026 muan ulit lalu ulit ngau muain terbalu dekat diatur 22/2008/2026. Jadi pengawang tak sulit ngau muain terbalu untuk tinggal dekat di atur barumah Dayang di Nangas Bawang Sungai Poi Kenawin ya. Jadi ya pesan ke Siti itu ya pesan pemati kalau pesan tu datai Ri Nicholas anak Mandoi madah ke Inaya ianya Ina anak Bungang madah ke Ina anak Bungang udah nadai malam tu tadi ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke ya, semua kemelayan ke dia Kampung Lebur pihak ke Kampung Remun Kampung Tribuah Kampung Belimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kresia Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboy, Kampung Jungok Mawang, Kampung Kudik, Kampung Batu Kudik, Kampung Merang Jalai Kucing Serian, ngau semua kemelayan ke diau
di Nanga Bayan Kalimantan pia mega sidak ke dia Basungan di Lingi Biran ngau ke Bayan ke Bukai ya kena uliah di rintai ke pesan tu. Jadi pesan tu tadi peninga madah ke Ina anak bungang, madah ke Ina anak bungang udah nadai malam tu tadi malam 19 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai 20 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Anjong kena 21 hari bulan 8 2026 lalu semua akan melayan ya ke dituju ke pesan kebiak ingat kita kengalan yang Ina anak bungang kita dipinta datang ngakai kampung Semukoi Serian ya. Jadinya ke Siti Ari pesan mega ke bisa diterima kami bawa FM lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngeta sulit yang Marta nantai anak Andin anak Adin ya yang Marta nantai anak Adin jadi pesan tu amadah ke pengawak ngetah sulit ni Marta nantai anak Adin tau ke kangau orangnya Inai Amiang tau ke bini Amba ya ke asal ya tu tadi ari rumah Linggi di Skeruah Uyan Kapit ya jadi yang ngetah sulit tu dekat diatur 22/8/2026 ya nyari 6 tila berengkah di pukul 7 malam jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau di Kapit ya nyak baru rumah Linggi di Nanga Jelayan Sungai Sekeruah Rumah Serani Bas Sungai Sekeruah Rumah Nulai di Gelong Akibat Sungai Sekeruah Rumah Jana di Gelong Kanan Sungai Sekeruah Rumah Sylvester Jimba Bak Rantau Sejambu Sungai Sekeruah Pian Megatua Rumah Lajung di Nanga Setujuk Ketibas Suang Kablayan ke Diau Tau ke Ari Nanga Benin Mujung Oyan Ngau semua Kablayan ya ke Diau di Sekayu Ais Sekeruah Pian Megatua di pasar kapit ya kena lihat di rintai ke nama itu lebih lagi kita kenalan ya Marta nantai anak Adin tau ke Ina Amiang tau ke bini ni Ambah ya jadi kita tu tadi dipinta datai ngake rumah anak niang tu balot 1-867 lorong Tasik 4/A jalan Tasik Utama Desa Senadin PES 7 Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawang atas sulit ke niya Marta nantai anak Adin tu kita tahu telefon ke anak yang punya Amiang tau ke Pai Tias bah 013-823-8405 tau ke ngagai endo tau ke inai niwa bah 019-796-6086 tau ke ngagai Emma ya bah 011-318-62-414 jadinya kau Siti Mega pesan ngetah sulit ya kebisa diterima kami bak wifi mengalih hari itu ya jadi pesan ke Siti itu apa ni jadi pesan ni tu tadi nih pesan ngetah sulit mega tu nih kalau pesan ngetah sulit tu datai dari Cikgu Morin anak Atang tengau tau ke Canadian Atang tau ke Aju anak Lipau ya jadi nama tu pesan tu madah ke ngetah sulit dan ia Atang Nasirai kena 22/8/2026 ya hari 6 pukul 10 pagi baru rumah John di Entawa Undur Pasriaman ya jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan ke dia di Empade 3 baru rumah biar enggak kamlayan ke dia Basungai Tando di Radau Guntung 3 baru rumah di Menalan biar enggak di Lubuk Jo di Sungai Tengah Klasin Sekolah, Klasin Simpang Kablayan ke dia bawah Sungai Keruah Ngau semua, kablayan ke lebih lagi Kita ke dia di Suriaman itu Ia kena boleh di rintai Tau kan disebut Bapak Pesan tu ya. Kita diminta rata hingga rumah John di Entawa Undup Laban dekat ngetah sulit Tani yang Atang anak Sirai Kena 22 hari bulan 8/2026 Ia nyari 6 telah berengkah Hari pukul 10 pagi Jadi pemak tu dekat diatur Rumah John di Entawa Undup
Siaman. Jadi nanti kita akan nemu penerang kasih lagi berkawal ngapang-ngapang kita sulit dan yang atang nasirah itu tahu telepon ke Kennedy yang atang bakusong 17859-7243 atau kagai Maureen anak atang bakusong 11-1939-7855. Jadinya ke sekedar pesan berat ke bisa terima kami bawa FM ngarap ke semua pesan ku dari baca akunya tadi terang di dengar lebih lagi bak kita ke dituju ke pesan nyali hari itu ya. Oke, jadi kita terus mendiang ke lagu dari Jeffrey Nyaloi itu lagu Kawal Tua Kliar.

Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Nyalo lagu Kawal Tua Kelia. Okey, jadi nak taik Siti lagi pesan beran. Kalau tu nya pesan pemati datai hari tu rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Madah ke Richmond Nyalang Luan tau ke laki Rendan Masiang udah nadai kena 17 hari bulan 8 2026 nyari satu tu tadi lalu niang tu dekat di itu tau ke di Sengai Balamayu kena lemai tu 19 hari bulan 8 2026 hari 3 barumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Jadi niang tu dekat di Anjuang tau ke dikubur ke pagi 20 hari bulan 8 2026 nyari pan ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kablayan ya ke dia di Batang Paku, pian mega Batang Anyut, kablayan ke dia ba Ulu Rimbas Baru, Ulu Rimbas Sasal, Nangape, Ulu Bayur, Nanga Bayur, Nanga Ulai Baru, pian mega kablayan ke dia ba Nanga Ulai Asal, Nanga Tut, piam gadi Kripau di Nangalop Inar ngau semua kamlayan ke diau di Betuang di Striaman di Srikai di Kuching ngau di Sibu serta kamlayan ya ke Nglala yang tu ya kena oleh disebut tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pesan tu madah ke Richmond Nyalang Luan tau ke lakir Nan Masing udah nadai 17 hari bulan 8 2026 nyari satu. Lalu niang Richmond Nyalang Luan tau ke laki Rendan Masiang tu dekat di itu tau ke di Sengai Balamayuh kena lemai 19 hari bulan 8 2026 menyiap hari 3 lalu dekat di Anjung kena 20 hari bulan 8 2026 menyiap hari 4 ya. Jadi semua kablayan ya ke di 7 pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah Adrian Luan di Bangkit Ijo Aspawa. Jadinya aku pesan berat tiga penuh dia bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu jadi ngarap ke pesannya tadi terang ke didinga lebih lagi pak kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi sebelum kita mulai bapak program why kita ngali hari itu apa nih aku mai kita melihat ke Siti lagu hari Clemens Joy lagu Antara Dua.

0: Ya, laki hari Clemens Joy, laki antara dua mic jam kita dia tu 5 minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki mengkambulai kami wifi Mas Suyaman. Jadi program kami ngali hari tu kes mina boleh didengar kita bawa radio aja tak boleh mega didengar lalu terus dipada kita bawa Facebook Suyaman FM mega ngali hari tu. Nah, jadi jam pan udah datai bawa maya kita kebulai bawa program maruai kita kalai bawa konti wifi ngali hari itu aku bisa nama tu betungang siko temuai suah kami dua ibu lagi ya, pelawa aku ne atau mai kita mendiang kerana aku lah bukulain jauh puan Zurina ne puan Zurina Zakaria saya ina misi dari UPS pengerai atau kari klinik pengerai Sri Aman itu kalau ya bak program wai kita itu lagi dekat kunci kasih teori utai kepatu diperhatikan kelebihan kekai bala inai-inai di benua tu jadi randau tu diatur kita berserimai dengan hari minggu ne minggu teman-teman penyusuan susu ibu ne Puan Zurina jadi mereka terima kasih kepada untuk Puan Zurina lah boleh ratai bergulai dengan peningat kita nerang ke berkawal dengan anugerah ke pemadu yang mana hukup bala anak kita ini jadi bunyi ke di padah aku tadi tu diatur kita berserimai dengan minggu nusu kanak lah penyusuan susu ibu ni ya. Jadi nama tu tadi terus akan nuanto puan nama tu puan Zurina ne. Awak akan nuanto nerang ke ngau nana agak laban kita berarti ke suah masih dari biasa pengerai tu tadi pihak mega WHO ngemerat ke pengawak nusu ke anak ne. Nama kebuah pengawak tu penting ba genap ikut kita ikinya di nai tu tadi puan Zurina. Terus akan nuan ngelihat itu.
1: Ya, tabik basah ngagai Nuan DJ Insin hari Sri Aman FM. So salam Sarawak maju makmur, salam segulai sejalai, salam penginduk ngobala peningan eh. Aku Zurina dari Klinik Kesihatan Sri Aman, merik besar. Terima kasih ngagai RTM laban ke udah merik peluang ngagai kami merik jakob berserimbai ngau minggu penyusuan susu ibu sedunia bulan tu. Okay. Nanti dekat dah sebut ngau jalai tik muda. Air tusu indainya adalah pemakai tip paling yang mana hungkup anak miat. Lebih lagi dalam 6 bulan keterubah penghidup ia. Air tusu indai ngundan zat pemakai tip diguna anak

0: tusu indai megak ngundan antibodi ngau komponen pertahanan tubuh tek mantuk penglindung ana aris kedak jangkitan bakal sidak ciriat-biriat ngau sekedak penyakit saluran pernafasan. Ia mega lebih mudah dicerna laban sistem pencernaan anak miat bedau untuk matang iga bakal orang besai. Okay. Lemak ariai tusu indai uleh mantu ari segi pemansang tau ke tumbesaran anak miat. Pihak mega nyak kebuah kita selalu madah tusu indai tu kai seminak minuman. Tang ia nyak pemakai air serta pelindung engkau sukung pemansang anak dalam sitik pakej tik endang disedia ke tubuh indai.
1: Oh, jadi 6 bulan kecubah anak kita ada mesti di break kita tusu ke tempona puan.
0: Ya betul.
1: Jadi nama tu tadi tusu inai tu nah udah ungkup cukup ungkup anak kita dalam keadaan biasanya nah puan.
0: Betul. Ungkup anak tek gerai lalu nadai keadaan khas tau ke sakit. Penyusuan susu ibu tu tadi secara eksklusif 6 bulannya disaran nang sigi amat digunalah. Reti eksklusifnya anak nerima susu air susu indai aja, nadai pemakai bukai au, nadai air putih, nadai diberi air gula, nadai meri bubur atau kebuah-buahan. Sebedau umur yang tadi mangai 6 bulan. Nanti bisi sidak ya diberi vitamin tau ke rawatan tek disadong anggota kesehatan nyak perlu nitih ke arahan doktor ka?
1: Okay, jadi artinya tadi nama tu tadi 6 bulan kecubah anak kita yang sudah ada atau mesti beri kita itu suinai lah laban ia bedah boleh makai makanan bukai ni.
0: Ya, betul DJ.
1: Termasuk ayam mana?
0: Ya.
1: Jadi Maya inai ke baru beranak tu tadi kita selalu meda tusu sida air tusu sida atau bisa kuning-kuning nak burak deh. Jadi kati tusunya tadi tahu di kumai kita bedau mana ke pengerai anak atau ke bedau patut diberi anak atau ke bekeninya tadi puan eh.
0: Nya sitik mitos tek patut kita betul ke suah mega orang menyebut bersebut ke tusu tek kuningnya padah sidak yang nak entu mana tahu ke susu jahit air tusu tek kuning ke terubahnya ya dikumbai kita kolesterol au. Kolesterol tu amat berharga. Ia kaya ngau protein, ngau antibodi tik mantuk sistem pertahanan tubuh anak ke baru ada. Okey. Pemayuh kolesterol tu tadi ia nang sikit nak mayuh lah. Nyak ke buah kita entik kita ndak patut ngukur ya. Tahu ke seminak madah tadi tusunya mimet ndak cukup. Laban penyampau tusu tik pansut ari indai tu tadi ndang cukup untuk anak miat.
1: Jadi mayu orang tu tadi nama tu madah ke air tusu ke kuningnya patut dibuai kati kau nya misi ne.
0: Andang dibuainya kolesterol tu tadi andang tusu ke terubah yang amat berguna. Kita andang hormat gak penemu orang tuai ngau adat ruang bilik. Tang entik bekawal ngau pengerai indai ngau anak lebih manah kita berandau tak ke nanya bala jururawat tau ke dutur buat klinik kesihatan lah. Kami lebih rindu untuk semua orang bertanya. Awal hari sidak pendam penanggul nyentuk ke lagi lalu nyadi penusah.
1: Iya. Jadi apa sidak ke udah beranak 2-3 ikonya pelabak kuna ada penanggul berkara atau tadi puan eh tang pas sidak ke nyangka anak ke terubah kadang-kadang takut main eh kalau mayu ni atau nyak nah ngarap ke kita nyak sama berarti kenya mah tajapan air tusunya kuniang kerti anak manah ke pengarah anak kita
0: ya, betul.
1: Jadi kita selalu ninga orang nyebut dan lusu eksklusif 6 bulan. Nama arti itu puan
0: ya? Ya, maka ke disebut ku ketubah tadi out DJ. Eksklusif itu arti ya, hari anaknya ada nyentuk ke umur 6 bulan. Ia diberi air tusu inai aja out. Nadai utai bukai, dimpak ya, ngau air ukai lah. Kelimpah daripada nanti ia diberi ubat atau ke suplemen yang diberi oleh anggota kesihatan bila perlu. Okay. Lebuh anak genap 6 bulan baru pemakai pelengkap berengkah diberi nitih ke umur ngau kebolehan anaknya tadi. Polisi kami KKM ataupun WHO merangsang indai nusu ngau tusu indai aja hari lahir nyentuk ke 6 bulan. Lalu ia boleh diterus ke nyentuk umur ya 2 tahun ya.
1: Jadi nanti kita meda cuaca kita basrawak itu tadi puan eh pak angan kita itu nah. Jadi bisa ramadah tu tadi tentu anaknya ikut baru adanya awas kok kita.

0: Jadi patut ke kita merek ai cel ai burak ai putihnya deh ai amat tu mimiat ngaka anak kita nyoba kan ni kata puan.
1: Ya, mana mat soalan tu DJ. Tu soalan tik suah amat ditanyalah. Ungkup anak miat terbaru umur 6 bulan tu nusu eksklusif tu tadi. Air putih tidak perlu diberi dalam keadaan biasa lah. Laban air tusu indai tu tadi udah ngundan air tik cukup. Nanti kita meri air putih perut anak tik miat tu tau penuh. Lalu ia akan mengurangkan ya meri apa namanya kat nusu lah. Nanti ia kurang nusu rangsangan ngagai tubuh tu tadi mega alu kurang. Jadi ia akan apa namanya tadi lalu penghasilan tusu tau turun serta makin kurang lah. Ia akan mempengaruhi air susu indainya tadi.
0: Tajak pan anak kita nya kita ngerundiang ya awas nama tu anang memreha.
1: Betul betul.
0: Tusu indainya udah cukup menguna naik. Okey, jadi ukai anaknya tadi ukai anak aja lah boleh pemana atau tadi indai mereka bisa penguntung napia yang misi
1: Ya amai. Laban ngagai anak tu tadi pengawat nusu tu boleh mantuk ngurang ke risiko sekedar penyakit dalam umur mit lah. Dalam tempoh panjai penyusuan susu ibu mega dikaitkan dengan risiko bakal sidak lebih berat badan ke obesiti ataupun penyakit kronik begenya. Jadi nanti untuk indai maya anak nusu tubuh indai ngeluar ke hormon tik disebut oksitosin yak tadi ia boleh mantu naik rahim tok kontrak tau ke ngecut sepengudah ya udah beranak. Jadi penyusuan mega dikaitkan dengan ngurang ke risiko kanser payudara ngau kanser ovari. Tang ngerapat ke kawal pengelindo indai ngau anak mega maya nusu indai megai anaknya rapat anak-anak ninga nyawa indai ngasai ke panas tubuh indai lalu indai megak belajar ngelala bekeni tanda-tanda anak tu lapar tau ke kenyang ataupun nak nyamai tubuh. Okey, hari segi ruang bilik tusu indai tu megak mudah nanti anak nusu terus hari indai ia nada perlu kita bancu haid susu ya. Jadi tidak perlu kita mando air hangat lalu tidak perlu bersedia kesidak butul tiap kali anak minta tusu. Jadi kita tidak perlu masa belanja daripada segi duit ringgit laban kita tidak perlu berbeli kesidak perengkang wa anak nusu.
0: Awah jadi Siti kita tanya aku tu dari puan sebenarnya tua mengal program tua ngali hari itu ngau Siti lagu ne. Laban kita yang berdak kadang-kadang ina itu tadi nak ulih nusu penuh atau ke nama tu tadi berasa bersalah lah sidak tu tadi ne. Nama kini jako lalau nuangga sidak tu ne.
1: Tu penting amat tu. Laban kita promosi penyusuan susu ibu kita tidak patut ngukum tahu kenyalah ke indai ke dikira ke tidak berjaya lah tadi nyusu susu indai itu nak bisi indai ke bisi penanggul kesihatan bahkan anak ke tik berguna ke penjagaan khas bisi ubat tertentu dempak sida lalu bisi situasi bukai dalam keadaan berketuk keputusan patut digagak begulai dengan profesional kesihatan bakal sida doktor lah. Matlamat kami bak Kementerian Kesihatannya merik penerang sukuang ngau penjagaan tik likun indai tik minta tulungnya ukai lah nyak gagal ya ia ndang ngintu anak yang ngau mana tang ni kok gaya lah laban ia pun ngigak bantuan maya ia perlu mega
0: ya yeah. Artinya tadi pala ina ya kena uliah nusu karena asinanya penuh atau tadi anak lalu nama tu tadi rasai nama tu ngasai ke bersalah lah ngai kenyanyu pula ke penyakit bukai ke lagi ne puan.
1: Oh amai amai. Anang judgmental ya.
0: Ya. Okey, jadi nama tu tadi mayu tu bukai ke dekat ditanya ba program Ranau Ruai lebih lagi bakawal ngau pengawak kita kindo ke nusu ke anak pemanah tusu ina ngai pengerana. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu mengal program kita ngau lagu dari Jonathan Saman sedia payung sebeda hujan.

0: Ya, lagu hari Johnnya sama lagu Sedia Payung Sebeda Hujan. Jadi kita lagi mulai program arwah kita. Kalau kita lagi mulai ngau misi Zurina binti Zakaria ya, berkawal ngau pemanah tusu ai tusu inai ngakai anak kita ini. Jadi terima kasih ya, sekali lagi yang kenuan tu apuan lagi mulai ngaku hari tu ne.
1: Sama-sama DJ.
0: Jadi udah kemanyuh tak nama tu tanya nya tadi. Apapun program jadi dia tahu lagi gak mayu hotel ke dekat ditanya ketua tadi Puan Zurina ne.
1: Ya, orang...
0: jadi bisik gak Ina itu ngasai drempo tu tadi Puan Zurina ne ngasai ke drempo tu tadi takut ke tusu kita itu nyurangkai air de ngai ke anak kita itu nak tusu udah nyak tadi anak tu tadi selalu kat nyabak udah nyak minta tusu break tusu jadi baik Ina itu tadi bahkan ni kau tusu tu tadi boleh habis ya bahkan ni kau cukup kena kini
1: ya mbak kelima reason ataupun kebuah ke paling suah di dinga kami sebenarnya berketuk lah keterubah ya anaknya baknya tadi ukai semestinya lapar ya tahu nyabak laban lampian sidak ya basah engat kini celap pedis perut tahu ke semina ingin dekat semak ngau indah ya tadi. Jadi yang kedua anak mit ndang tahu nusu suah. Lebih lagi bak minggu-minggu keterubah. Penghasilan susu tu tadi bergantung engau rangsangan. Makin suah yang nusu, makin berkesan tusu ya. Makin kuat signal ngagai tubuh indai kena ngasil ke tusu tu tadi. Nyak kebuah pengawat nusu ni teh ke peneka anak au. On demand, okay? Nya adalah sangat penting. Jadi sidak yang ngumbai tu tadi anak tu nusu belama kumbai yang tak cukup. Okay. Tanda-tanda anak kan usu ukai semina nyabak. Sebedau yang nyabak, anak tu tadi nguyang pala, ngigat tusu, muka mulut, tau ke nginsap jari, okay? Nyabaknya kadang-kadang tanda tek nyolawan kuno ko. Nyau kat ringat kuno ko kita ingat tadi. Hari segi teknik tu tadi posisi ngau pelekapan anak bak tusu mesti betul. Anak ke patut dibaik rapat ngagai tubuh hindai lah. Huh? Muka tau kemua ya ngadap tusu lebuh yang nusu berkesan kita bisik ninga ya nelan ke nanti putih yang telih tau ke mulut tusu kita yang tadi pedis tiap kali nusu tau ke anak bakal ke ndak boleh nginsap udahnya anang tahan aja lah indai tau ke klinik minta bantuan ngigak saluran ke betul bakal kumpulan sokongan susu ibu ke awak ke kita boleh bertukar penemu nusu ke anak.
0: Kita apa klinik apa bisa nama tu ngajar teknik bahkan ni teknik betul kan nusu anak tapi apa kan okay jadi suah kita itu tadi nak mula tau mitos tau ke fakta tu tadi mana nanti anak kita suah minta tusur tiya tusu kita kina itu tadi mimin bahkan ni kita
1: ya mana mana ukai semestinya anak mit nang sigit nusu suah lah. Okay. Bisik maya yang nusu lebih suah hari biasa. Bisik lebih agak maya yang mansang. Okay. Kadang-kadang pedak kita hanya sejam sekali. Nya adalah normal. Kita nilai teknik penyusuan yang betul melalui berat anak. Okay. Tanda anak tu cukup tusu ngau keadaan anak. Ukai semina kekerapan yang nyak nusu tadi lah. Ukai bakal yang nusu kerap tu tadi susu nak umbah.
0: Jadi bisa makan orang ada pemayu hai tusu kita ke ina itu tadi nama tu berpangai bak pemesai tusu kita kan ni kata.
1: Ya. Ndak gak pemesai payudara atau ketusunya ukur ukai ukuran lah tepat ngagai kemampuan indai ngasil ketusu wow. Laban tusu tu tadi selalunya dihasil ari rangsangan otak ya sendiri sebenarnya. Penghasilan tusu lebih berkawal ngau rangsangan. Kekerapan ya nusu pelekapan ngau cara yang betul serta indai kegerai ngau faktor bukai nyak yang apa namanya nentu ke pemayu haid tusu lah.
0: Jadi itu masih dah inai ke gawak tu tadi puan eh. Jadi bisa penanggul ke masih dah ke gawak tu tadi masih dah akan usul karena tak nak uliah nama tu tadi alaban 6 bulannya tadi nah kan ke cuti 3 bulan ja. Udah nya bakani ko sida ya ke udah habis cuti beranak atau bakani ko sida bestia ninggal karena sida di rumah atau tadi kuane.
1: Keterubah ya tadi penyediaan digagak sebedau kita pulai gawak baru ataupun habis pantang ke. Maya cuti beranak nanti ulih susu ke anak kita terus hari payudara niteh ke penekak ya tadi. Jadi indai megak tahu belajar cara merah air susu ke untuk ninggal ke maya kita bekerja ilak lah. Guna bekas bersih ataupun sesuai ataupun label kan tusunya niteh ketarik serta maya diperah ke. Cara nyimpan yang mesti niteh ke panduan Kementerian Kesihatan lah. Selalunya cara penyimpanan tu memang akan dibekalkan dalam kad-kad anak nanti ia dah ada ilah. Lebuh maya gawak nanti bisik peluang perah lah tusunya nitih ke maya ti sesuai ngambil ke payudara nak kembai lalu penghasilan tusu tu berterusan nak putus. Lebuh pulai ke rumah anaknya tahu diberi nitih ke penekak ya on demand beri direct lah.
0: Jadi nanti subak tu tadi puan kita Yasmina berpangai bak nama tu inai ke nusu tu aja ne. Jarang kita akan melibatkan sidak lelaki dia tau nya nama peranan sidak lelaki tu baru ambil ya ne kadang lapannya tadi lah lepas isya lelaki jadi nusu kanak tu nadai tinya lah nadai penanggul bas sidak ko sidak makan kau
1: kira akan ada kaitan ngos sidak lah
0: ya.
1: Nyak penemu tindak yang patut diubah kita lah ha? Lelaki tau ke lelaki ngau ruang bilik ulih merik sukung tik besar yang mat ngagai indai ke merik anak susu tu tadi. Contoh ya, laki tak mantuk ngagak pengawak bat rumah lah, mintu anak, nyedia ke pemakai, okay? Ngau merik semangat lebuh indainya tadi lelak. Okay? Pihak megak ake ini ngau apa indai ulih megak nyukung laban, jakuk sidak ngasih agik didinga. Okay? Pengasuh, megak penting. Pengasuh tu tadi orang kan ngintu anaknya ilak. Sebedau indai pulai gawak, ajar pengasuh, cara meri anak susu perah tu tadi ngau cara nyimpan ke betul okey penyusuan tik berjayanya tadi ukailah pengawak induk indainya semata-mata nya adalah pengawak beraban lah.
0: Artinya sidak lelaki pan patut dia berjalan ke tangku pengawak drempo lah
1: nanti
0: keliak tu nak 100% lah diserah ke inai dia tu nak ulia semua gawak makan
1: leban dia tu inai pun mayuh gawak kan.
0: Ya betul. Okey jadi apa sidak ke inai tu nanti sidak yang bisa penanggul ke tanda nama ke patut ngasuh sidak datai ke klinik atau ke minta nasihat hari kita upis mengerai.
1: Tanda-tanda ke baka enti indainya tadi bisik pedi ya tahu ke ia ndak sihat maya yang nusu tahu ke putih yang mulut tusu inya tadi terlihat tahu ke berdarah ne payudara kembai amat serta bisik mirah okey hangat bisik demam ke tahu ke bisik ketulan tik pedias ke untuk ngagai indai lah ngagai anak enti anak tusah nusu selalu ngelekak ke tusu ndak ulih nusu selalu tinduk tindu aja jadi anaknya tadi lalu dipedak kurang kemik. Okey, apabila kita medak kuning ya majak balat serta masalah bukai. Tau ke berat dan ikik. Dahnya ngambil ke indai ngau anak tu tadi datai ngagai fasiliti kesihatan ke dampih lah. Ngambil ke ulih di pesang usilia agik.
0: Okey, nyadinya ke tanda sekedar tanda kepatut diperhati ke pelainai lah nang bertangguh terus datang ke klinik ke semak ngau sidak ayam atau tadi puan ya.
1: Betul DJ.
0: Ada nganti utainya balatnya.
1: Betul.
0: Awalnya dia kenang ujung ke randau tua ngelihat itu. Nih nama nak kini pesanuan lebih lagi ngakai balapai, balainai ngau bala orang kesbile angau sidak tu tadi. Nih.
1: Terima kasih DJ. Nanti kuliah ninggal ke pesan pengabis tu. Aku dekat madah berkata lah. Keterubah ya. Air tusu sekali gigi kumadah. Air tusu inai nyak merik pemerik ti amat berga ungkup anak miat ke ungkup 6 bulan keterubah lalu ndak genap lalu udah genap umur yang 6 bulan pemakai pelengkap berengkah diberi seraya pengawak nusu tu tahu diteruskan nyentuh umur ya 2 tahun tahu ke lebih agik lah okay? Kedua kolostrum air tusu ke kuningnya tadi anang dibuai ia enang pemerik keterubah ti amat berguna ngagai anak baru ada. Ia ukai nanah, ia ukai barik. Okay? Mm-hmm. Hmm. Ketiga, nanti anak suah nusu, tidak semestinya tusu tidak cukup. Tusu ke anak nitih ke penekak ya. Lalu pastikan posisi perlekapan yang betul atau ke cara meri anak nusu ke betul. Okay? Yang keempat, indai tek pulai gawa agi ulih terus ke meri anak susu indai ngau persediaan te awal lah, lalu belajar cara merah air tusu serta nyimpan perahan ngau cara te likun. Okay? Lalu tek penghabis sekali anang pendam penanggul kita nanti bisi ati rau datang ngagai klinik kesihatan tau ke berandau ngau juru rawat dutur tau ke anggota kesihatan. Okay? Pengawat nusu ukai kena bertanding setiap indai ngau anak bisi cerita yang berbeza. Utai tek penting, kita merik penemu tek betul. Sukung tek mana, lalu ngintu pengerai indai ngau anak, ngau pengerindok serta sirup. Ngagai semua bala tek benuang nusu kanak, terus ke pengawak kita, ngau semangat ne. Ngagai bala laki, apa indai, ake, ini, ngau ruang bilik, sukung meh sidak ya. Nanti tua kak bercerita ke pasal susu indai tok DJ. Sigit nak ambil tua. Terima kasih ngagai kita Sri Aman FM. Laban dah merik peluang ngagai ku berkongsi ke penerang saritok ne. Terima kasih megak ngagai bala peninga kau dah begulai ngau kita. Salam salam pengerai ngagai semua, salam pengerinduk ngagai ruang bilik lalu terus ke begulai ngau amalan pengerai tik mana. Okey. Salam Sarawak maju mamur, salam segulai sialai. Terima kasih mayu-mayu.
0: Ya, jadi aku muka ngari ke YFM Sri Aman. Mari besar terima kasih yang dengan Puan Zorina. Jadi ngarap ke ranau tua ngali hari itu, ranau ke pulai ke penemu, kelebih lagi bak sidak ke inai, ya ke benu nusu kana, pihak mega bala laki, laki sidak ya ada, ana nyerah ke pengawak tu, seminat 100% sangkai bini kita tahu ngerja pengawak bukanya, wop, ne, besawop. Angkanya kini sebuah orang keliak takut buat kak blocking way ne.
1: Ada orang nyukung sidak. Orang ada nyukung sidak ya takut sidak ya. Nyamai gulai nguindai diri empu ko.
0: Aman. Okay, jadi ya, terima kasih sekali lagi yang kain wanto Puan Zorina. Terima kasih yang kain Puan Selvia. Laban nganjuang muan ngake konti YPM. Sorry to berkongsi ke Siti Ari Info ke cukup mana. Lebih lagi Pak Inai ke Benuang Nusu Kanak. Okay. Jadi tak nak kak ranau kita ya, program Roy kita yang lihat itu dengar program tu dekat di dengar kita baru minggu rudi bari ngau jam ke sebaka jadi kenang ujung ke Roy kita yang lihat itu untuk program kita aku mai kita melihat ke Siti Raguri Jessica Dima Laki Sigan.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

Ya, lagu ke baru dah didinga ke kitanya tadi didinga sti lagu baru wari Larry Silas selagu hengadang. Okey, ngai kita ke benar belak jam ke dia tu selamat belak ngai ya semua belak kita yang kita ke ngintu hari pengada sari tu selamat hari pengada panjai umur murah jerki lalu piam ngai kita ke nyangkanya sari tu hari kendor kita ngingat ke dream pu jadi melaki bini ngarap ke kawal pengrindu kita nyentuk ke jemahila ya. Jadi itu mai kita ngelansak atau ke ngelansak setiap program ke bisir ke diatur di muka ya nya program Sarawakku sayang lokasi ti ketujuh ke dekat diatur bengka hari 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 to ila ya. Jadi program Sarawakku sayang bagi menang muka dekat diatur bak dataran Pehen Setia Raja di muka. Lalu program tu ialah dekat dipenyadi ke Premier Sarawak kena 29 hari bulan 8 2026 berengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Jadi bakal sama mega program Sarawakku sayang nyedia ke mayuh macam aktiviti ke tahu di pedak kita lalu pian mega ngarap ke kita ke dia di muka pian mega di Sibu ngau kita ke dia di Sri Kai ngau kita ke dia di Serata Menua sama-sama ngatai ke Rempo ngagai program Sarawakku sayang bagi menang muka ke dekat diatur berengkah di 28 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 ya. Jadi Siti lagi berita ke di baik ku berarti ke kita pegah bawa anggelat ngari ke tengah itu peningat untuk berkawal ngepresa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ini dia ke penerang hari upis pelajar muda Malaysia madaka berengkah di 26 nyentuh anggada 9 dari bulan 10 2026 dia dekat diatur ujian bertutur bahasa Melayu lalu berengkah di 2 nyentuh anggai 5 hari bulan 11 2026 dekat diatur ujian bertutur bahasa Inggeris lalu pihak mega ujian amali sains sudah ditetapkan 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11 2026 lalu peperiksaan bertulis ungkup SPM tahun 2026 ianya berengkah hari 23 hari bulan 11 nyentuh angka 17 hari bulan 12 2026 lalu ujian mendengar bahasa Melayu dekat diatur 30 hari bulan 11 2026 lalu 1 hari bulan 12 2026 dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi apa mayu balan miak ke udah ngeregister berempung ambil persa SPM ungkap tahun dia 2026 ianya 420,879 ikut lalu pemayuh palan kendur ngambil persa tu dalam tahun tu di Serata Malaysia ianya bisik 3,334 bengkandur ya. Jadi penerang berkawal ngau perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari bulan 8 2026. Jadinya kok ngenangong lansak berkawal ngepersa sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026.

Lagu Aria Lucien, lagu gaya tunik deh. Okay, harap ke kita kerindu ke lagu Aria Lucien nya tadi. Harap ke kita terperindah meh ngali hari itu peningan deh. Okay, jadi ya tu setiap hari ya jago gerah ke patut diperhatikan lebih lagi yang kita ikat dia di Striaman, nyau di Betuang itu atau berkawal dengan program jualan Rahmah Madani atau ke PJRM ya. Jadi aku harap ke kita ikat dia di Striaman, PMK di Betuang itu sama berarti kari bulan ngau jam ke patut nur kita datai ngagai jualan Rahmah Madani to ne ukai nama laban tu mai peluang ya peninga nur kita nya tadi uliah beli barang dapur murah ge ari pasar biasanya deh. Oke, jadi ya kena 19/8/2026 nya sarito ne jualan Rahmah tu bisa diatur ba Dewan Kampung Tungkat Melayu tu diatur berengkah di pukul 9 pagi itu tadi nyentuh angka pukul 3 lemai itu lagi lalu pihak megak kelimpah harinya megak pengawal itu bisa diatur bahawa Dewan Pembangunan Sebuyau jam yapan sama megak ngau bak pusat penjajah Kabung untuk berengkah di pukul 9 9 pagi tadi nyentuh angka pukul 3 lemai ya. Jadi ngarap ke kita ke dia semak ngau di gaya tindur kudah disebut akunya anang lepas ke peluang datai ke jualan Rahmah Madani ke benua diatur bandur kita jam ke dia tu ya. Jadi 20 hari bulan 8/2026 nyari 4 pagilah program tau ke jualan Rahmah tu bisa dekat diatur bak rumah panjai Kara di Bukit Bangunan ya. Jadi tu berengkah di pukul 9 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai lalu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 nyari 5 ngau hari 6 tu ilah program tu dekat diatur bak jit siang di Lubuk Antu berengkah di pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai pihak juga bisa diatur bak pasar Serbanika keluarga Betuang jam ya 9 pagi yang tuan ke 3 lemai pihak megabak inai sepau berengkah di pukul 1 ngali hari yang tuan ke pukul 6 lemai lalu bak pasar Serbanika keluarga Serato dekat diatur berengkah di pukul 9 pagi yang tuan ke pukul 3 lemai jadi tu 21 ngau 22 hari bulan 8 2026 yang hari 5 ngau hari 6 tuilah lalu 22 hari bulan 8 2026 jualan Rahmah Madani itu mereka bisa dekat diatur di Ngkelili ianya badataran rusak Ngkelili berengkah di pukul 8 pagi untuk pukul 3 lemai pihak Gabah Dewan Lama Sekerang Ngkelili jam yang bersama pukul 8 untuk pukul 3 lemai lalu bak pekarangan gelanggang futsal Kampung Supa Aspawah berengkah di pukul 9 ngakai pukul 3 lemai lalu pihak Gabah Dewan Serbaguna Taman Seroja ngau Badewan Meludam mesti dekat diatur jualan Rahmah 22 hari bulan 8 2026 jam ya pukul 9 pagi nyentuh anggap pukul 3 lemai ya lalu 22 ngau 23 hari bulan 8 hari 6 hari Minggu jadi pengawal kesama mereka dekat diatur bah Dewan Al-Kulafa Ar-Rasidin Kampung Bandar Masjid Bandar Sri Aman berengkah di pukul 9 pagi nyentuh agak pukul 4 lemai pihak megak Bak Chong Yin Kim Sendirian Berhad Sri Aman itu berengkah di pukul 8 nyentuh agak pukul 6 lemai pihak megak Bak Fung Lee Trading di Seribas ya. Tungkup sidak kedia di Seribas berengkah di pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 3 lemai ngau Bak Nam Leong di Pusat tu dekat diatur 9 9 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai jadi nyak ko nama tu ngenang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ungkup kita ke dia di bagi benar Sriaman ngau di bagi benar Betung lalu pihak muka ngarap ke kita ke dia bandur ke udah disebutnya tadi ini tiah kari bulan ngau jam sama-sama datai ngagai jualan Rahmah tu ne menyeku tadi kita boleh beli barang dapur kita ngena harga lebih murah ke hari kedai biasa. Okey. Ya, jadi kita terus berpindah dulu peningan eh. Jadi udah lagu tu lagi pelabaku kita dekat terus begulai ba program seruan dikenang. Sebenarnya aku lama kita mendiang ke situ lagu Ari Anderson nyalai lagu Nuan Amayako.

Ya lagu ria Jeffrey ya Molly lagu bapanganuka ya mesti jadi lagu kecoba hari kenaku muka program seruan di kenang kita ke minggu tu wahnya di bakal sama mengap dinga tiap hari tiga berangkat pukul dua kali hari nyentuh angkat pukul dua setengah hari kita ingat mulai bapak program seruan di kenang dur kita bapak rindang mulai kepengingat ngenak lagu-lagu lama ya jadi harapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu lagu ke ngerindu kati kita piam ke lagu kuliah merindang kita lalu piam ke lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lawante pengingat kita itu pulai kadang-kadang pengingatnya tadi tahu ngasuh hati kita lantang napi ya pengingat deh oke jadi kita terus sama dia ke lagu lagu dari Wilfred Vincent Ragam Bapak Dunia Wangolina Kidang lagu tua seku tua setuju dekat sekunsi tang sebenarnya aku mai kita mendengar ke Siti lagu dari Penny.

ngawari malam-malam ge tinduk rinduk ning radio dah. Urap nyanyi merindu ngobrita na. Urap penyanyi urap lama kelam mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia apo rinduk ning apati ning. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim urap lama mana magang. Urang kelia baru rinduk ning.

Ya, lagu dari Wilfred Vincent ngawalina kidang. Terima kasih kai apalagi kita ke Kim ka mulai ngaku ngale hari itu. Kelebihan kita ke bisa meda aku live Facebook Australia Mana FM ayum ka lagu-lagu lama ka dipinta kita ngale hari itu. Bisa lagunya tadi berintai playlist ke dekat di tempat aku. Terima kasih mayu-mayu kai semua bala kita. Nih, okay, kita terus meniangkan lagu tu lagu dari Francis Harris lagu di kenang-kenang disebut penanang.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruran Dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban lang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku liurang ti distrik lar ianya Miang and Rejau. Laman ia siku ari urang tindang umran ke jaku Iban tulin. Leka lagu tak ke lirik tadi debik ngagaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu ni mesti utai salah dia mesti utai bekerti sin word lalu tak lepas dia. Jadi ingat aku mana kalau tak di terima ya, 6 titik

Ya la Korea Johnny Aman mulai ngau Jaspin na jalin na sinong lengka kanuan kurang lebih bisa berapa minit lagi nih. Anur kita ke mulai pak program seruan dikenang kita ke minggu tu. Bukan nama aku ketawa tinggal nih laban nama tu bisa sudah ini nyurai sudah ini guyu ini orang pak lupa pantau nya benar nih WhatsApp ku minta lagu nih. Aku lagi ku nambah lagu kita. Aku ngarap ke kita nya tadi. Mai lelekat ya aku malam sudah tu berambat di ulung kari dia. Selalu mantai ke gambar lelekat, gambar nama gini, gambar ikan seluai, udah nyak tadi, mandu teku yuang pan dalam kali di post sedang aku, nama nanti pemerik aku lah juga kita neng. Adalah tu nek ya deh. 8 minit lagi dekat pukul 2:30 kali hari. Jadi pukul 2:30 kali hari itu lagi kita dekat mulai bawa program. Terima kasih pesan. Kalau programnya lagi aku rekam macam pesan dari Nuati yang bisa dikirim ke kita ngali hari itu deh. Okay, jadi terus ke program seruan dikenang kita ke minggu tu aku mai kita melihat ke lagu-lagu lama. Tuk lagu dari Esther Bayang Mula Tua Bertemu.

Ya, jadi besok dengar kita minta tebak lagu dari Richmond Allen Morshidi, lagu nada ino kedekati. Jadi nang asa kati mendingan kita ke bernama Michael ngeliar itu garap ke lagu tau liah merindah ya.

Ya, lagu kedua penuh di lagu dari Richman Alan Morshidi Nada Indo ke Dekati di tempat aku ngalih hari itu. Lagu muka ke misi dipindah peringat kita di Facebook Streaman FM. Terima kasih banyak-banyak mana. Jadi ke penuh di itu peringat kena aku ninggal ke kita program tu. Aku ambil lagu Ari Christopher Kili lagu UKS Selatan tu. Aku bisa salah sebut bernama Christopher Kili tu tadi. Aku nyebut Kelly tapi naik komada UKS Kili Kili ya. Okay, kita terus melihat ke lagu. Lagu kemudian kena nutup program seru nanti kenang kita ke minggu tu. Okay, jadi ngau lagu tu peningat tunggu jumpa ke program seruan di kenang kita ke minggu tu bertemu baru bab program tu bab jam hari kesepakat minggu dudinya lah, ne?

0: MHz. Sarikai, Sarikai 94.6 MHz. Di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Mukah, Mukah 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai pada program Terima Mai Pesan ngali hari itu. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki mengkang mulai ngaku ngali hari itu. Sambut jalan ke pengawal kita ke Bendung Reja Pengawal. Sekali kena di upaya stok ke Baluar. Ngarap ke kita nyanyi ke penglikon Drempu. Lalu pihak mengkang ngarap ke semua pengawal kali kerja kita sehari itu. Sama belam ke atuliah ke pemujur makang. Nih. Okey, berkah macam pesan rindu hati ke bisa dia kirim atau ke dingkah ke kita Facebook Sriaman FM kali hari itu. Kumang bungai merejas tengah hari itu, merek sama tengah hari di Jensien kuya sama jalan ke pengawak. Mana kaya hari kami bak luang di to kuya, luang dininya nih. Lalu api yang maka Suzy Abuda bersama tengah hari DJ ku yang natai ke pesan rindu hati itu maka setiap serumah balu buat Jo ngau nuju nama maka sama berjalan ke pengawal ku yang terima kasih yang kena wana Suzy. Lalu api yang maka Emily Kelvin ngali hari itu bersama lemai DJ sama berjalan ke pengawal minta tebahkan wang lagu hari Florence Hai Kawal Antara Tua ditujuan ke semua peningah kelebagi setidak kenglalah tengah hari itu ku ya. Lalu apa dengar kita ya Julia Sanda Amri Samad ngali hari ko ya baru masuk aku tu DJ udah 5 bulan dan ada nyapa kita pengudah nak aku ke udah ninggal dalam bulan 4 tu tadi oh kasihan nah ngatai ke penyunat tim akan wantu Julia Sanda. Lalu piamga Sentia Chi hari kota Semarahan madah ke panas di Semarahan dia tu DJ ko ya minta tebahkan lagu kena pugai belalai. Lalu piamga terima kasih yang kain wan sis Agnes Chandu piamga terima kasih yang kain wan to Cecilia Kumit. Lalu apa dengan kita Ana Upi ngali hari itu minta tebah ke lagu mega ko ya sama jalan ke pengawal DJ sama tengali hari inti uliah ko ya minta tebah ke lagu Lejo dari Richard Rosana DJ ko laba jarang gak ningal lagunya ko ya minta tebah ke bar radio ko ya oke okay. Lagi pengikat lagunya nah ne. Lalu terima kasih mengangkain wantu James Pengiran gaya di Sibu ya cukup banget hujan dia tu DJ ko ya oh hujan di Sibu ne kira celap dah di Sibu sehari tu ne. Oke okay, jadi mayu para pendengar kita nya ninggal ke komen sida ba Facebook ke Sriaman FM lihat itu lo nyoka 100 ite pesan rindu hati tu pendengar ne jadi lagi ke macaya baca ngacara ke berengerengat. Jadi sebenarnya aku mai kita melihat setiap lagu dari Roslina, lagu Bekau Pelangkan, lagu tu dipinta sidak ke dioba rumah tinggal di Lubuk Pantok lebih lagi lagu tu dipinta Inai Daya ngarap ke sidak ya bisa ninga ke lagu tu meh.

Ya, lagu ke dikerindukan pendengar kita, lagu Ria Roslina Bekau Pelangkan. Oke, 41 minit telah pukul 2 ngali hari. Hau, lagi panjai macam kita itu pendengar eh. Lagi bisa peluang luar aku mengenai ke pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita ya. Bisa peningkat kita nanya nama Gamal Nuan pansur bawa Facebook Siaman FM DJ ke nyawa jadi ngah apa nyong alih kelemah itu benar lemah tu lemah oh mantai ke kamu. Okey lah. Okey, jadi kita terus sama ca pesan rindu hati kali terima kita iba Facebook ke Siaman FM ngali hari itu awak nak panji semina bersama ngali hari ya jadi jeku ya lalu piam kami hari nak tukang bersama tengah hari sab jalan ke pengawas steady ku ya live ngali hari itu. Oh, terima kasih. Terima kasih makan ke Nuan Catherine dan Nyalang mana-mana lagu lama ke ditebah Nuan Sarito DJ panas semat kami di Stratu atau ku ya. Terima kasih. Lepih muka Zek Ming, hari Seratu Mega. Hari di Seratu atau juga ya panas tengah rito DJ. Salam ke semua bala peninga ke benda-benda yang ke radio tengah rito nya aja DJ. Ya. Sindon Idi, selamat tengah hari. Selamat gawak Pak Konti Sarito DJ. Ya. Lepih muka peninga kita ya Gundah Don. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Minta tebahkan lagu remasterpiece lagu Menyade. Ya. Terima kasih. Lalu pihak pendengar kita kepada Mas Sandy N. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Minta terpakai lagu Bisik Ganti Nuan. Ari Winnie Albert di Kedam Rindang Durempu. Pihak mengganggai semua kabar Facebook Kang Lala. Terima kasih. Sama-sama. Lalu pihak pendengar kasih Orkid. Ngali hari itu. Selamat berjalan ke pengawak DJ. Balan Amat Jerbu. Kami baklawah di Tok. Ya. Minta terpakai lagu Rilu CM. Lagu Badok Kiro. Terima kasih. Okey, asal itu tutup saya tanya nih, nggak penyangkai kelawah tau. Asal itu tiga tutup tidak ya. Okey, lebih amka Flora Ladum sam jalan ke pengawal DJ Sarito, lebih amka Siko ke Flora atau nyap Flora Deli. Sama lemai sam jalan ke pengawal ku ya pesan rindu hati tau dikenal merindang semua kawan Facebook ngau grup WhatsApp ku ya ngarap ke semua sidak hati merindang minta tebah ke lagu Kawal Antara Tuari Florence High. Terima kasih yang kainuan mengada yang juga bersama jalan ke pengawal sama kali hari DJ ku ya nyajak terima kasih apa ne. Lalu Dublin K baca sama berjalan ke pengawal DJ ku ya ngarap ke ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih ya. Lalu Bro Kapau ngali hari itu minta tebah ke seperonco lagu ku yang natai ke pesan rindu hati itu nuju sedak seruma Adi Nangalinsu balam nyadek di jaluh ku ya anak ya berkucing ngau je ke pesan ngarap ke semua kita gerai ku ya. Awah nyedinya ko sekedar dipesan ke diterima kita di peninga kita di Facebook ke Sriaman FM. Jadi kita terus mendengar ke lagu dari Masterpiece lagu Menyadik lagu kami semoga dipinta peninga.

Ya, lagu hari ya Florence, lagu kawal antara tua nama ini lagi dekat pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ya macam sekedar pesan megak ke bisa di tinggal kita apa Facebook Seriaman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kenuan ujuh cawang hari ya sebawah. Panas tang bisa mua hari kami bas bayu bas bawah tu DJ ke ujung hacawang. Okay, terima kasih makan kenuan tu Frederick Ryan minta tebak lagu Re Florence Ai lagu kebaru dah didinga ngarap kenuan tu tadi bisa dinga ke radio meh lalu piam kas temas Stevie Stellar ngali hari tu sam jalan kemawak DJ ungkup kesari tu minta tebak lagu Solo Sapaku hari Frankie Will dikenam rindang. Semua balakaban ke ngelala lebih mengkat juga kasih kenuan David Ikum sapa gitu kabes panas kenapa inat kami di kemuyang atau di Jack oh bisa sekedar tadi peningan ada hujan tanto panas hujan tang ukabes lo wadah ke panas tip di kemuyang leh okey lalu pi ongka Juni Ben sab jalai ke pengawal DJ kaya panas kami di Miri di Tok Sarito oh lalu pi ongka Udau Ansa sama tengah hari DJ minta tebahkan dengan lagu hari ini Michael Jemat merindu di Lamun Sebun kadang merindang semua orang ke benar mai perengkap mengangkut jam ke dia tengah ke Sidaya sama berjimat ba jalai alun kaya okay, jadinya ke sekedar pesan ke di cuma kita di Facebook ke Seriaman FM ke kali hari itu. Terima kasih kawan untuk ke klien temawai MJ minta tebak ke lagu Reward Rock ke Kaban Sampai Mati. Kena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningah ke benar-benar yang ke Wi-Fi ke ngali hari itu. Ne? Lalu peningah kita Sendai yang hari Brunei minta tebak ke sebelanja lagu ke ya. Dikena merindang semua bala kaban ke ngelala lebih ke kaban Facebook. Facebook ngali hari tau ko ya. Okey, nyadinya ko nama tu tadi sekedar pesan ke diterima aku, lebih lagi pesan ke bisa dikirung ke peningan kita di Facebook Seriaman FM ke ngali hari tau. Terima kasih mayu-mayu ngagaya semua pula kita. Jadi ke penduduk itu peningan aku merindang ninggal ke kita ngasih lagu Reward Rock lagu Kaban Sampai Mati. Okey, jadi tu jam nama tu kita mulai. Ungkap biasa hari tau, bertemu baru Mbak Maya ke Bukai. Mumpul aku. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selaka jakup perangsang kesar itu. Setiap ikut kita indang ingin nguliah ke sukses. Tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemujur dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita nak tahu tak ngemuan melihat hati. Nada si kurang dijabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lalu nerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Laman prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retia. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang ada kalah terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nade orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu gi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kitai. Belajar ni hari utai tu dah nyadi, anang semampai ngirau kelemik tau kekurang kitai. Semua orang bisi kurang, semua orang ndang bisi pelmi. Anang ibu kerja kurang, terdekat melabuh, dekat meruntuh ke kawak kita. Sida megak tau tekuin hati, luas sida mendap mujur hidup kita. Perniat tu hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sida. Tumpu kerunian kita, buatai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang. Belada orang boleh terampas hari jari kita. Anang takut nguji cara ngejalai ti baru, penemu ti baru. Beda antara orang ti mansang lap hidup sidak, orang ti agi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut nguji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak ke penemu ti baru. Anang berbanding ke penau tak pelandiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berallah ta'ala. Laban ada utai, endang boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai meri kita pengering, bertubuh ngesengat kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Lentang Ngalihari YFM 101.3 MHz. Terus populai vokal.
3: Lentang Ngalihari Ngalihari Wai Seberai
4: WAI FM.
5: Nyak baru ngam
4: kan?
5: WAI

ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke ngali hari tu belinga seperti yang bungai lagu kenangan pun ke rentak ngali hari kita ungkup sarito sarito hari 3/19/2008/2026 nyalai selamat ngali hari ngagai semua pala peninga kita ya kaget terus meliang ke YFM. Jadi terima kasih ngagai insin kibung ke udah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jadi tu ba rentak ngali hari bergulai ngau aku melatih badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku garap ke semua pala peninga kita sama ngembuan berita ke mana ngali hari tu batu pengawak kita ipan sama mujur magang di gereja. Harap ke semua utai ke di prambu kita ipan ulih di gereja kita ingau mana ya. Jadi selamat ngali hari ngagai bala kita ke nyangka baru masa radio kita kini muka radio kita nyangka pagi tadi kiru. Jadi jam ke dia tu bisa lepas mimit seraya kita ke gereja pengawak barumah kini baupis kini tau ke kita barantu jalai kini mendiang ke YFM barentak ngali hari kita sari tu. Jadi bakal selama pukul 3:30 ngali hari tu lagi kita rekam gulai ngau menti sigi ba berita Batarajang lalu denya ba program Aramba Pantun kita bergulai berengkah hari pukul 4 lemai lalu pukul 5 lemai tu lagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita dengar ke tanduk program Randau Ruai nyalanya tu.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Ngalih ari
2: Kucing 0.3 FM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM.
3: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Ya, lagu ke di Baile Sandro ke ngali hari itu peningga enti sayau. Nyalai kita bergulai hingga menti sigih ba, berita bataraja yang kita ke sarito. Selamat ngali hari enti.
1: Selamat ngali hari mel. Selamat jalan ke pengawal.
0: Berita ngali hari itu.
1: Berita dari Empu mana hari kami di Kapit. Panas mas hari itu. Palat mas saya panas. Nu terasa ya mamat.
0: Nanti sebun nanti? Nadai nih?
1: Sebun nadai kami di itu. Kira lagi. Ya baik, biar aku
0: nama program hari itu nanti?
1: Aku terus ngau berita di Kapit.
0: Okay,
1: terima kasih. Mati di Konti YFM di Kuching. Peningan mayu lah. Bakal selama lah. Hari 3, berita Batarajang hari aku. Peningan mayu, sitik hari program ke bisik dekat dia tu, ujung minggu tu, di bagi benua kita di Kapit. Ianya 22, ngamuka 23, 28, 2026. Safari balik rakit kita ya. Jadi itu peningan mayu, jangka aku, sidak ke ngau berakit tu, tentu ya udah. Jadi ya kedua ibu, dekat ngau berakit, 8 pawa kita, sekali lagi kena 23, 22 ngam ke 23 hari bulan 8 2026 kalai tidak tidak dekat dilepas ke rumah Jonas Nur pengawal tu ke dia tu nanti bakal sebenar tu dia bisik dua itik palan Nur lepas ke akhir eh. Jadi tu nak tu melatih dengan pinggan mayu ya langsung dia riak kukitai terus ngagai wap kia eh. Ianya hari rumah Jonas anak luat dengan sepeta pulau Wun paliah Kapit bagi menua Bukit Mabung untuk ngagai palan no datanya meh buat kita di Kapit itu jadi ke tahun tu ianya edisi ke 29 tahun no pengawal safari balik rakit kita itu dia tu nah bakal tahun-tahun ke udah maka dia bisik beberapa itik kategori ke bisik dipikir ke kalai maka prize atau ke hadiah ke cukup mana ke udah disedia ke ngakai sidak ke dekat boleh gelar umur 1, 2, 3 kamu gak sego hati safari rakit balik tu bisik dua itik kategori kalai kategori hanya kategori lelaki, kategori wanita, ngau mega kategori sakai dua. Jadi ya kadang ke dia tu namanya kena sari tu orang ke udah ngau nganyung pekit tu kena 1998 2026 bisik 36 itik tim ke dekat ngau bersendang safari kalai kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori tidak keinduk bisik 9 tim udahnya kategori sakai 2 bisik 4 tim nyak ya akhir kemenuah ke ai balih hante udah datai deh mati nih hidup benda bawa wap dia deh kita ngipak sudah ya datai kena 23 hari bulan 8 hari minggu bekenya selalu ya berlabuh hari pukul 10 udah bisik pansut sudah ya
0: rindu benda nya
1: makaku nganti dah keratai 23 hari minggunya ialah saya akan nganti datai hari 6 dia pengawal ke mega tau di kumai kita hari rati ke dia tu berserimai ngau safari balik tu bisik mega pekit peraut laju speedboat speedboatnya deh banyak mega utai ke tahun hari rati mensia mayuh ke bisik datai nanti kita berarti ke tahun sitik ni sebuah nama arti kita sebuat ke bisik interview nanya sidak ke ngau speedboatnya lumak speedboatnya mayuhnya datai mega hari menua bukai hari belum naik bisik napi yo Nai sudah ya sekali tu jauh menua nak ngau sudah ya. Jadi nanti dah salah terima info Ali sudah kengatu lumba perahu laju tu mereka bisik 131 buah speedboat kengau masuk bagenam itu kategori ke bisik dipekit ke lebuh maya tu ilah
0: out mereka
1: mayuhnya 131 ini nak berapa lep utai ke banyak jamano bisa bamanya kita bak kategori itu nanti kita perhatikan bagaimana bisa kategori ya bisa kategori 18 kuasa kuda bisa 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 2 piston 40 kuasa kuda 2 piston ngam ke 50 kuasa kuda makin besar ke kuasa kudanya rindu ke kemendawa ni.
0: Kita empupan oleh meda berarti ke ariwapnya nanti kadang-kadang kita
1: ariwapnya.
0: Itu. Merambu ke trim punyen ku lagi ku kita ni.
1: Betul. Kalau mat bekanya nah. Ukan demit jangan mau ngamuk. Yeah. Ini bagi bagi resano penyinyin ya ke nama no kasih lah bisa nama deh. Dia kita sama meda dan saja tiang ngarap ke sama berarti ke pulikun rempu lebih lagi hari ke panas sudah lebih akan ada di rempu anak-anak berpayung anak-anak berkena ketupi pihak aku bari akan luangat deh
0: ya
1: nya utai ke dekatnya di bagi menua kita di kapit ujung minggu tu lah udah minggu tu dia minggu ke sitik dak ke dekat datai sitik mega pengawak atau ke polem ke tau di kumai kita besai besai ne ke dekat dia tu di bagi menua kita di kapit hanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit nya pan mega dekat dia tu kena 30 ngam ke 31 hari bulan 8 2026 kalai kena 30 hari bulan 8 malam tu muak ke malam bisa dia tu ambang hari kebangsaan pukul 8 malam Park Town Square. Nah kan kena tumu pagi 31 hari bulan 8 2026 pukul 7 pagi dia bisa mega Unity Walk ke mega bisa dia tu berlabuh di Town Square dia antara salah ku Unity Walk tu bisa sepentok ke sepenyawah 1.5 km aja. Udahnya pukul 11 pagi dia ya pengawal perhimpunan hari kebangsaan pandai kat dia tu ba palan SKS Nyin Suba namun sudah ya ba sepiak Dewan Suara tentu ya kami dikapit dekat nerima temuai kemayuah
0: nyanyi ke minggu nanti
1: itu minggu nanti kita perhatikan ya bala kaban kenanya bisa ke uti homestay utai ke bukanya ngadai wai
0: ya. Udah ambil sama kita ke dudi
1: ni ya udah ambil sama kak pernah pula hari me tau kenurun ke hari
0: sibu
1: sibu nanti nak hari suang kan nanti kamu malam bersuang pihak aku ni yang kita nemu utai ke bukato tentu ya nerima sukuang ke cukup mana baik ke orang di KPN pun tau ke bala ke bisik datai ngangulu pengawak baik kenyak kerja baik kenyak datai meda diri nafia ya. Nya utai ke dekat datu dalam kandang bulan 8. Bulan 8 tu entah rasalah ku kapit penuh ngau program aktiviti setiap ujung minggu.
0: Ya, segi amat. Nuan ke mai beritanya pan ninting minggu segi bisik jauh utai ke baru ditusin wan. Ya.
1: Umas tau tu. Sama kita ada kabar melayan ngau bersilai deh.
0: Ya, kapan tak ke tempo mana?
1: Ke tempo me, nya me kita sampai ke semua pengawak yang mujur tentu ya ada pengawak ke mujur maka kita ngarap kelempu gerai aku deh ngambil kuliah napik semua pengawak ke bisik dia tu
0: segi
1: amat ok ayam nanti ngamuk tengah mayu berita kuliah dikongsi kaku bawa berita batar ajaran kita ke sekali tu boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih atau jalan ke pengawal.
0: Ya, sama-sama. Hanya kau berita ke dia kena tai ke Menteri Sigi ya. Buat berita Batarajang kita ungkup besar itu hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Ayuh macam program ujung minggu tu ialah bisik safari rakit balik kapit 22-23 hari bulan 8 ku ya. Udahnya ditangkan ke hari kebangsaan tika sebenar Sarawak ya ke dekat dia itu di Kapit Mega minggu ke dekat datai 30 hingga 31 hari bulan 8 2026 banyak meh sekedar ri atau pengawak ke besai ya ke bisik diatur tunggak ke Kapit nyalai kita ingin terus kawak kita bergulai berentak ngali hari kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi itu lagu ke di Baik Senenala kena ku merindang bala kita ke bergulai ngau kami berentak ngali hari ngau lagu engka aku.

0: Orang Sampau Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngajak kok penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
4: 89.5 MHz.
5: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
6: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ya tuan.
5: Tahu lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
6: Utai yang sama kenyana tuan.
5: Ya sama punya berdarat ke kebun.
7: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: YFM segulai sejalan.

lagu ke di baik Buster Joe ke ngali hari tu meninggal menantu hari panggau lagu kena kumrih dan kita kaget terus bergulai ngau kami ba YFM berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi 8 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai. Jadi pukul 4 lemai tu lagi bakal selama nanti hari 3 dia kita dekat bergulai dalam program Aram Berpantun. Jadi sebelah tu bergulai ngau Gaby. Jadi Sarito bergulai ngau aku Melati Badi buat program Aram Berpantun kita nyala bela kita kenang landiak dan kebang pantun tau kirim ke pantun kita buat Facebook YFM tau ke kita lagi terus telefon ngagai aku buat kunti di Tobaka Selama nombor kita 082-258-634 ngau 082-258-633 untuk bela kita ke rindu atau ke udah nganti program Aram Berpantun aku nemu sekedar hari kita tadi udah nyedia ke pantun ia ke dekat di kenatai ke kita jadi tekat telefon tekat buat Facebook atau mega ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM lagi aku macam ni. Ya, jadi sebenarnya aku ngenang lansak berkawan ngau pengerami lumba ngau main Malaysia atau ke Sukma ke 22 kemudian diatur di Selangor jam ke diatuk kalai kontijen Sarawak nakak ke diatuk buat tangga ke 4 sedak tu dah ngumpul 16 itik medal emas 12 medal perak ngau 20 itik medal kerajo jadi buat diatuk sedak ya agak buat penduduk ke Lumur 4. Jalan kita sama sampai ke sidak tu tadi ulih nyapai julu hati yang ke dekatnya di champion bak Sukma ke 22 di Selangor. Jadi kita berarti ke sekedar hari midul ke udah diulih tu ianya hari pekit taekwondo ianya 4 item emas item perak enggau 2 kerajo lalu 7 item midul emas 7 item midul hari pekit olahraga ditangkan ke 2 item midul ke diulih sidak tadi hari lumba basikal bak jalan besai enggau 2 item midul mega hari pekit pencak silat lalu kebukai bakal bak judo volleyball enggau gym rama sama bisi tulih ke siti midul untuk menua kita Sarawak nyalai sampai ke sidaknya tadi ulihnya di champion mana bak Sukma ke 22 diatur di Selangor jam ke diatur ya nyalai sebelum kita bergulai dalam program Aram Berpantun lagi terus merindang bala peninggal kita itu siti lagu ke di by Lucy M ke sekali tu engai tundek-dek.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Biang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu. Sapa mun bujang siga di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau aku dalam program Arang Berpantun. Leti.

0: hujan panas benyang-nyang, hujan batu berketetek. Nama si dia nak senang, nyapek kakunya pantut insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dia nak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang mentang kemiri. Ukai nama mata dia ngai bindu, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda, pama, mewai.
1: Okay.

0: ke di baik tu di lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka lagu kena aku merindang ke bala kita ke bisa menyang ke YFM lebih lagi bala kita kena rindu ke program berpantun jadi kita bergulai buat program maram berpantun kita pukul 4 nyentuk dengan pukul 5 lemai jadi kita ke dekat kena tai ke pantun kena arus telefon kita bakal selama dan dibuka kita untuk bala kita ke dekat berpantun lemai itu 082-258-634 dengan 082-258-633 nyalain uji berandau engkau meninggal kita ke sekali itu selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai, siapa tau?
1: Mina Remire tau.
0: Siapa tau, Nek?
1: Mina Remire tau.
0: Ila?
1: Mina.
0: Oh, okay, pantun, Wan?
1: Malas pantun orang minggu yang kemarin tau.
0: Mm-hmm, okay.
1: Gitu, ya. Cukup rame. Cukup rame pas sambil dulu. Kesel, ya. Kesal aku itu.
0: Awalnya kesal.
1: Pasal mentulu tanpa Rita. Tanya matu diberi nama. Terima kasih apala peninya. Udah pada kaku rutin mimpi di Gagabaya. Malah sepantuan reminggun yang kemarin. Laban kemarin aku gak sempat malah pantun ya.
0: Bisa pada kurang rutin mimpi di Gagabaya. Bisa ya?
1: Bisa ya, bisa ya madah enggak tu.
0: Ngerti ya deh.
1: Ya madah, mimpi kita kak datanya orang laki kok ya.
0: Oh, bisa orang kak datanya nanya kita ya menyana ya.
1: Ya, kok ya madah, aku nak nemunya, aku nanya lah. Bisa dua kali aku mimpinya kak.
0: Pian itu ada laki.
1: Betul, gus kuat tau. Emang kau yang sipit dah gak ya. Malas mimpi bu. Salah. Malah pantun bujang semalam minggu yang kemarin. Tuh unyi pantun aku malang ya. Laban ya madah kak bertemu aku di pasar mirip. Tuh unyi pantun aku. Hari bentulu aku ke Sibu. Terus rawun ke pasar Serikai. Dia tu aku agak masuk yuk. Maka jalai tuan tika bergulai. Awalnya aja Arab kianingan ya. Eh.
0: Iya, sekolah dulu, Nek.
1: Ya lah.
0: Okey, terima kasih.
1: Sampai melihat tau. Awalnya aja.
0: Okey, terima kasih. Ya, hanya peninggal kita hari miri. Akan terubah ya. Bergulai enggak kita buat program Aram Berpantun minggu tu. Ya. Jadi, ya terus enggak peninggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai. Indah indah orang muka.
0: Ni gaya hari di muka lemai tu deh.
2: Hujan nak lama.
0: Bisa hujan eh. Ya, kita harap ke Indah Induknya tadi tahu bertelepon baru laban aku nemu. Bisa udah pantun, bisa pantun dia sedia kian eh. Tahu telepon baru, umur kita nak berubah ke 8222.

0: 0163 08 33 082 2586 34. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai.
0: Ah, siapa tu deh?
1: Inai Duam Kari Seratu.
0: Oh, Inai Duam Kari Seratu. Nama pengawal lemai tu Inai Duam?
1: Nada yang ngat nartu.
0: Oh, nada hujan kita dia ne?
1: Nadai.
0: Badi ini nombor seratu?
1: Ba, nak jawab di simpang seratu.
0: Oh, pihak semat diajak ne?
1: Oh, pala nak jebu kami tu itu.
0: Oh, pihak ne? Oh, jaga pengerai Inai Duam ne?
1: Iya, memang.
0: Oh, okey, pantun nuan?
1: Okey, nada main waktu kau skrat aja.
0: Oh, pihak.
1: Yang tanya dia ke pantun.
0: Okey.
1: Aw, tau muni ya. Hari miri terus ke Lundo, nak kereta, berkaki empat. Nama berita tik dia tau, telefon pun ada gak lagi.
0: Apa, nuju sapa ni? Nuju sapa ni ni dom?
1: Eh, nadai nadai nuju ke sapa sapa tu? Kena ibu hati diri.
0: Aw, mendak tengah seorang telefon mah. Oke.
1: Oke, terima kasih Al.
0: Oke, okay, sama-sama. Ya, nyap tinggal kita megak ke bisa buat telefon kena tai ke pantun lemai tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo, selamat lemai Nenok baru tu.
0: Oh, Nenok namanya putus deh, kena tekan deh ya.
2: Enggak ada lain tu, nama nak untuk kuat Al.
0: Au. Terus ngau pantun wan ngai kelinyau baru lagi.
2: Au, kan malah pantun apa kilat tu. Nyama-nyama nangkap undang ditangkap di batang raja yang dijual batina nuan sempama tapa yang udah disewan remio pas masuk ke kasut aku berjalai ngamik kayu ke ujung tanyo aku ngai salah tadi jain uai pun baru masuk ke kasut aku berjalai ngamik kayu ke ujung tanyo aku ngai nama tenuja hapi takut ke diri betau salah minta ampun ya nantu ingat tu jadi tersita itu kan malah saya ke ngai kejadi ngau ino janda tuai lebat ino berkuru aku ya
0: oh pihak ne.
2: Oh, tu malas ya, enggak malas pantun ya. Beli kari di kedai tami, ngari manuak di Selangau. Aku ngai jadi ngelaki pemabuk tiap hari bau pangau. Aunya jadi.
0: Okay,
2: ya.
0: Terima kasih Nando.
2: Oh, sama-sama.
0: Ya, nyak ke pantun Indah Indo. Peninggal kita hari muka ke lemai tu. Jalan kita buka. Ya, ke bisa pantun megak ke udah di tengkebang kita. Kena tai ke pantun kita. Tinggal telefon ke aku berkunti di Tau Anjung. Buat Facebook YFM. Nyalah kita maca pantun ke bisa dikirim kita. Ngagai kami buat Facebook YFM. Halo, selamat lemai.
3: Ya, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
3: Bujang
0: toh. Bujang, hari ini Bujang?
3: Hari kucing nom orket on nom nyau nyau.
0: Oh, apa ini buat kucing tu deh?
3: MJC.
0: Oh MJC, pantun tuan Bujang?
3: Nomor satu, aku meh bintang penyias malam memperaja tumbuh bak malam hari. Agi cuba rumpas benung nyamai di kayam. Ni kita Indo darah, nak patut ngai kurang lagi. Okay, nomor dua. Kau jago cengong, nano kenyal wangi. Kau jago berpansa, tang nak nanya. Moga salah. Kau jago cengong, nano kenyal wangi. Kau jago berpansa, tang nak nanya. Nada utai dikenangi. Kau jago luput, nemunya nuan sudah terkait hati. Titih kaku untuk nuan aman berani. Malah santan, uju orang minggu ni stay ni kemarin. Kini buat orang bujang, buat cengguang dah.
0: Oh, biar ni.
3: Oh, okey. Nyajak, ya, nyebut. Okay. Mesti buat pansa aku ya.
0: Oh, nanti pansa buat cengguang orang bujang aku ya.
3: Oh, cengguang aku ya. Tunggu lah. Tunik je, hanya sebenarnya.
0: Tunik je, sikit kaya.
3: Ya, okey. Nyajak reko.
0: Terima kasih. Ya, nyak bujang. Ya, peninggal kita hari kucing yang habisnya pegang kena tai ke pantun. Mayuh macam utai. Mayuh macam utai ke. Kena kita nyata tadi. Betul tak? Ngau pangan diri. Anak jari ingat, ne. Okey lagi aku macam pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita buat Facebook YFM lalu nampung. Nyawut kangen wari peninggal kita ke dekat kena tai ke pantun. Jadi kita lagi terus berperindang ke lemai tu.

0: Orang Sampau dan Guru Festival AI Pengelama Juari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang. Workshop. Pekit ngajak penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity. Dagang yang mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Ari banting merauk ke seduku, singgah di tebing lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigat di pedak.
2: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggap. Aku tu meh bujang semanggap, pegari nama endak.

0: Ya, jadi ya kita pergi bergulai buat program Maram Berpantun kita. Hanya lah kita terus dengan opening kita ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu dah?
1: Bujang semalam, malah pantun hari miri
0: tadi. Bujang semalam, hari ni Nuan?
1: Hari jalan bentulu bakun.
0: Okey, awak pantun Nuan?
1: Aku tahu kemunyi ya. Depan perahu ngelaban hujan. Aku kayu lemai hari. Aku ditu agi berdau bujang semalam. Tepanan berdau ngimai di sisi. Nanam semangka tanah rata. Udah berbuah di tinggang hujan. Ada penuan buyo dalam sekolah. Tembuk dulu pelajaran Nuan. Ya jauh je.
0: Biar sama kita ni. Okey, terima kasih. Bujang semalam mesti gulai gau kita begak buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu?
2: Rahim.
0: Halo.
2: Rahim.
0: Siapa tu leh?
2: Rahim.
0: Wahid.
2: Ha.
0: Hari ni Nuan?
2: Semanggang.
0: Hari Semanggang. Okey, pantun Nuan.
2: Nama yang sikit ya.
0: Mhm.
2: Tukeran ya. Sukun ke di Lampu keparit Tujum boleh kami di kasih aku terkaya.
0: Awalnya ajak ni. Okey, terima kasih. Selamat lemai. Yang penting kita hari semangat enggak bisa begap gula hingau kita. Jadi tak pula enggak guys Facebook YFM bisa begap balap tinggal kita ke udah kita tai ke pantun buat Facebook kita hari bulan pegari. Selamat lemai enggak bulan pegari. Terima kasih bisa gula hingau kami buat program Rambut Pantun. Pantun ke Terubahaya, nurun ke pasar, berjalan kaki, ngenak kasut, nada betali. Lelak pedia senak, aku peduli janji tua, ulih berpegai jari ku ya. Ya, jadi pantun kedua ya, buah pisang, buah jambu, ulih meli, buat pasar tamu, entik sulu, udah setuju, aram metua bersulu ku ya. Nya pantun dari bulan pegari, bisa megap gulai ngau kita. Stemmer, stevi, stelep, selamat lemai, jadi pantun ke Terubahaya. Tergenung aku duduk kediri merinding jendela telengak nukang mulut ngeramit mata popelik berjeluh runding merenguk genang ku ya. Ya pantun ke Terubah lalu pantun kedua ya. Hari siburan rembus ketarat ngigak orang berjual daging menarat. Pengrindu aku udah peluk katat ku ya. Bakal sempulut nda boleh lekat. Ya pantun hari meninggal kita ke wisik di kena tai ke buat Facebook kita. Nyalai pantun hari kita ke bukai megak sama dekat di baca aku. Jadi itu Jessica Itan, selamat lemai. Pantun dari ya, dia tu musim bersebun sama nyaga kita nyaga pengerai kui aram wai madai ana semun sama ngericah ke program aram berpantun. Jadi pantun kedua tu nuju apa kilat kui ya. Pantun kapal belayar ke tengah tasik patah layar tiang sukung. Nuan wai sikit bidik lansik di kerinduk kurang mayuh pendukung. Hanya pantun hari Jessica Itan di tuju kia ngakai apa kilat kui ya. Lagi apa kilat ni mal ne. Ya, jadi kita ya berperindang dulu sebelum kita baca pantun ke bukai. Ya, kebisik dikirim ke balap ninggal kita buat Facebook YFM ke lemai tu.

0: Petang Kenuan. Kumpu Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu pupu bangsa.

0: Marah bukan sifatku. Lagu kena aku merindang kita kaget terus. Sebulai ngau kami buat rentak ngali hari. Hanyalah kita lagi bulai buat program Marah Berpantun Lemai Tok. Halo, selamat lemai.
1: Selamat lemai DJ.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu?
1: Ngau orang ngeroh hai ke DJ.
0: Oh, nama kita padah dulu.
1: Apa kilat?
0: Apa kilat? Oh, biasa orang tuju pantun tu tak ada apa kilat.
1: Ah, mesti nuju akup ya?
0: Ya. Okey, pantun kan?
1: Nguji itu dah.
0: Mm-mm.
1: Siapa menuju aku tadi?
0: Siapa tadi? Ini ingat aku. Lagi aku benda.
1: Jessica.
0: Oh, Jessica.
1: Dulu lagi aku nemu. Ini dia, aku menuju ini nuk tak.
0: Okey.
1: Aku malah pantun ya. Lentik-lentik, bola muntik, duju ai nyuntai seberai. Pantun aku kena tunik, bini bisik suluh kenadai.
0: Oh.
1: Jo Jessica, laban hujan nan pukat boleh sekilo ikan puyuh. Nuan pan maiwah peminat. Bako simo nurun belagu. Terima kasih DJ.
0: Okey, selamat lemai. Nyapa kilat malas pantun dah sidak ke udah dulu tuju ngak ya penyanyi. Okey. Nyala terus ke pertinggal kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai.
2: Halo DJ, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
2: Inendo tu DJ Arif menabin dulu.
0: Oh, Inendo pantun kan?
2: Beketau pantun ku DJ. Beli gula terus beli tepung. Nama Rubina nada yang ngabu pantun. Ngajak DJ.
0: Ini ketungan eh.
2: Nada yang lemu.
0: Okey, terima kasih Inendo. Rubina tu siku hari orang ke Udu Gaura buat program Araba Pantun. Rubina nadai giga gana. Hanyalah ya Agi wisi awak untuk bila kita ke wisi Agi dekat terus ngatai ke pantun kita baru selepon kita wisi 17 minit lagi awak nak kita nanti bergulai buat program Araba Pantun 082 258 634. Halo, selamat lemai.
3: Hello.
0: Ya, hello, selamat lemai. Siapa tu deh?
3: Rohit, Rohit.
0: Nuan baru na eh?
3: Oh.
0: Okey, pantun Nuan.
3: Sarah yarang, kugan bu yarang. Okey, begini ada sesuatu. Ada takut di tiga orang. Saya tu sarah, kuali boleh pengganti.
0: Tunggu okay. Mana eh? Okey, terima kasih. Hanya peningat kita hari semanggang. Ya, lagi ngetatai ke pantun mega bergulai ngau kita ke lemai tu. Ya, jadi tu hari Richau Nup. Selamat lemai ngakir Richau Nup. Peningat kita ke bisik ngirum ke pantun. Hari Facebook YFM. Hari simpang ya semunjan ku ya. Pantunnya anak tupai bak pucuk garu labuh ke baruh ninggang air. Minta DJ main ke lagu. Hari Lucy M. Enggai tundek dek ku ya. Aw, dah tebah ku nya tadi aw. Harap ke kita ke rinduk mendiang ke lagu Ari Lucy M ngai tundek dek udah terperindang ya lagunya tadi udah di tebah aku wow bapun program kita tadi. Okey, jadi terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Mhm. Halo. Ya, ngarap ke pendengar kita yang tadi tengguji bertelepon baru 082-258-634 082-258-633. Halo, selamat lemai.
4: Halo.
0: Selamat lemai, siapa tu?
4: Mina Rimiri tadi tu.
0: Oh, lagi bisa pantun eh?
4: Alas pantun bujang semalam tadi.
0: Okey, terus ke pantun tuan?
4: Hari aku lalu ke pasar. Kenapa tadi nanya aku lalu ke pasar. Aku lalu ke pasar. Dari pasar aku beli roti. Ingat lagi aku. Burung kucing selalu bunyi mulai makan buah ruangan. Ya, aku bedau bisi atin lima nuan jadi ke kaban. Lagi bisi aku pantun baru lagi. Nanti aku nyanyat pantun tadi.
0: Uji tulis nuan ingat ya lagi.
4: Nanti aku naik dulu.
0: Okey, sama okay. Lemai. Ujap tinggal kita hari Miri. bisa mengkap gula hingga kita ya. Jadi tu Bennett bisa natai ke pantun hari wak pakan pantun dia aku ya turun lemai boleh pamak pamak diulih boleh seraga nuan sulu nak aku lengkak sampai ke mati tak berserara aku ya nah. Jadi itu pantun kedua tumuh pagi ninggal lagu pasang DJ YFM Iban Nuan Sulu baru form 1 habis ke dulu pelajar Nuan koyanya. Hanya pantun dari peningkat kita iaitu Bennett dari Wak Pakan bisa bergulai dengan kita megak program aram berpantun kita. Nyala kita terus lagi peningkat ke sekali itu. Halo, selamat lemai.
5: Halo, selamat lemai.
0: Siapa tu deh?
5: Ini nak baru tu, kali tujuh aku ngagai kaban aku pantun tu. Nuran kai aku ngintai boleh kalai ikan bantal. Nyamai ke hidup kediri nada yang asuh pedih pala.
0: Amat ne. Okey. Ya ya indah indah. Abis juga aku lagi kau kita ngenatai ke pantun. Nyamai ke kediri dah pedih kepala. Aku yang gamat menyakini ne. Ya, terima kasih yang kepala peninggal kita ke visit buat telefon dan bergulai buat program aram berpantun mayuah bala peninggal kita lebih dari 10 ikut tadi ne. Jadi tu pelabatku ke penudi ya. Halo, selamat lemai.
6: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai. Siapa tu? Mai Jagat.
6: Ya, correct to you.
0: Okey. Pantun tuan.
6: Ha?
0: Pantun tuan.
6: Bila you jika pantun tu. Mhm. Mungkin you ya lama mai kelab. Saya pantun ke ya. Oh, jenis kah. Nama berita tuan. Ketua punya pantun ke jenis kah. Buah harian. Labuh nyokubuk. Ninggah batang. Melintang ke jalai. Nuan. Nuan. Ingat nama kebuah nuan. Di pedaknya rungu. Kadakan nuan. Dah di tiang alai orang bumai. Nyajak ni halai bumai tanto nak ke nak mesti nak ni hanya mesti bu mesti jerbu
0: oh ya
6: mesti ramai ramai
0: okay hanya mai cagat sikur di peninggal kita begak ke suah pukulai ngau kita buat program aram berpantun nyalai nyak meh peninggal ke penudi ya buat program aram berpantun kita lemai tu terima kasih ya untuk bala kita ke bisik dah bertelefon pihak megak kita ke bisik ngirum ke pantun kita buat Facebook YFM terima kasih mega ialah kita bertemu baru buat program aram berpantun bergulai ngau bala kaban kami kebuka ya jadi dah tu lagi pukul 5 lemai kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur jadi pukul 5.30 lemai kita ninggal ke tanduk program Randau Ruai jadi sebelum kita mendiang ke berita aku merindang kita ngau duit lagu-lagu Ari Angela Latajua pilih aku tau ke ya jadi sebelumnya atau lagu ke di Baik Heli pelakon.

nak bakar di kereta kita. Nya alai, tanya silik dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 ikut kaban Kunsil Pengajar Pematih bergulai ngau Komiti Pengatur Karnival Lumba Maktab-Maktab Pengajar Malaysia 1992 BC Demai Meribasa ngagupis Menteri Pemansi

0: Sanga Industri, Dato Abang Johari Tun Abang Openg, Bak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewa pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Penemuai basa tu Siti Ari Ekriti Rasmi berserimbai karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 ngau tuju ngempit kekawa antara komiti pengatur ngau perintah menua Sarawak kelimpah ngulih ke sukuang serta kerjasama kena ngemujur ke karnival tu. Pihak megah penemuai itu jadi pelasar ngagai kedua-dua pihak bersilih buah penemu berkawal pemasai guna aktiviti lomba kena nampak pemana ulah semangat gawak dalam siti tim serta jadi ketuai baraban pengajar pematih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sekali itu, YFM mai kita bawud ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk arinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu arti bala tidatai sekali ke dekat berbeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit arti sidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit Kita Ila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Segulai, sejalai,
4: YFM.
5: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
6: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya Nak ya, lebuah ya, debedak kita itu mana? Tang lebuah yang meluap kita mendak api apa? Naka menggak nak ya? Lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakatu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat, ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri, lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Aku meruan saya, Okenwa.
9: Aku

0: Oh, yo, nama berita kita cari tahu. Ini kita tuh. Kamang saya ngajak dewan keningal dicari lama bomba. Kumuh ini kita dan ninco. Ningat. Nyawa sangat ngucau ya pagi hari. Nyobekau. Ngerak ucau yang ngai dan ni dan ni. Taman kamai ucau yang ngajak dewan medak orang. Beli cap. Ya, nyumunya orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya gagir, gagir. Hari pagi, kir-kir-kir-kir. Bertinya ke kelepan pengantar induk kami serumah. Eh, nyolah nanti ya ketika kang Ahmad bala lama bomba. Ya, empah ya. Empah dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Baru ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai, dicari kelektu, dicari upiah bomba.
1: Setu hari, sebelum abang bomba, mari temui kenyuk.

0: Ta ino. Biro wanita temoy kanyo ari pagi tadi kiro kita mano berayam ko tupat ngaga paulot lulun ngaga pansuh ikan pansuh mano ngaga kepenyaram babiwan kita itu siku mensia kenadayan pedaku ari pagi tadi pedaku tiap pintu kita serumah ke besi itu besi magang besok nyumai banuan gudup minun kita tiga kesuah begulai ngau sanggau ini ke penunga sanggau tenadai pedas nanyau sarito buka hanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebalau kesama pesawat itu tidak dinda nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita itu terumah minuan dek ke suah lagi dikigak sanggau kadek nemu kini ke sanggau nya sarito nanti aku nantu sanggaunya kak pusi cerita ikan nemu ianya kak mai mekit aku
2: iya aku bunyi ke dia menggudut nanti tu rumah nak nanya tadi nak ingat ke sanggau nadi ngau kita iba dewan kanyok tu aku nama deh eh nadi hari berarti kurang sepagi tu habis berarti ke belit ketupan bawang tu ah enggak nyadi nyadi hari tadi
0: di pernah dah ikan nemu kanan engkaya tebisi madah ketik kan penyala yakini kesar itu ni nemu engkaya tebisi berkuruang dalam bilik benung berpedak ketitu akini engkaya temu ngantung diri kena buli rabak Facebook kita ini ni nemu
3: nadai dia aku nemu kini penyala sangau saritau di rumah nadai dia madah kada nak sikit yang lain ngau kita tu bersawut tau ke kini benung siap dirempu buat bilik kini sangau nya mar kianya madah temuai ke bisa datai lagi angkanya kan ngantak tu lau. Nyen jabut deh nah, benda bermain bermuah rumahnya. Uji ngasuh jabut nah ngangau kini ya. Awak kesama sawuk ngau kita dulu.
0: Yang jabut. Oh, yang jabut. Kita dulu dek. Kita.
4: Oh, ayat terumah oi. Nama ayat terumah. Ngacau mede tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Benang bambang mayan ngau gepren aku sepai tau ada di tau ngacau ngai temam ya kita tu ngacau ku ngai tebadau badau
0: dinya jabut tagi bolia nunu edenya udah lah badau putus lagi dan nemu pepangan muriak ini disangat. Ih, jabut. Kengau kah? Ini dia sengau kita alai. Urang kiro ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dia nada yang nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut. Ngayam ketupatnya. Pamama. Ini mengak nak dapat. Besumai kutai. Nya tupat nyayam pamama. Santannya perah picit
4: ini aku nya nadai si dalam bilik di rumah udah tumu ya nurun begitu pagi tadi nemu deh tumu ya ngipak binti juang engka ke pasar kanyuak ini tak belau buat ya medak si dah bumbanya teka datai kan beli make up kan nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini dia. Kak belum buat ya. Madah ke kau kan ngecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai nemutai.
1: Mama Raya ini dia nyajah buat. Orang kira bintu kutai. Ia ke kira kak pasal kalimah. Kemarin orang kemai yang beli ke barang. Agak diri ngai ya. Pusah yang kira ini dia nyajah buat.
5: Kira satu jam itu selepas.
6: Nai, nye sangau deh, ya baru sangkainya. Kena bin kincuang yang nurun pasal tadi apa sangau. Nama buat dia nyumirah.
3: dibakai jelu mirah. Sempat gede ngecuak buat denya ke pasar kian. Sempat becat ke buak gede sangau. Kita dulu dek nyawuk kami kita jampak ke.
7: Ih, banuan. Itu maki yang kita pihak. Banuan, budak, minuan. Nyaman ke balu pindah pun di tok magang. Apa maiwah kita ibu dewan tau?
2: Eh, bukan nama iwah kami di tok sangau. Hari pukul 8 pagi tadi, udah kira di tok sangau. Dinya ke nakal. Eh, nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiro ngintu tai. Dik menganjung diri ke salon. Nukar kalau buat nyanya-nyanya. Pedak dek, pegilak. Si pegilak sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tung pemadam api, enggak bagi pala di sangau, sama curah mansau pei.
3: Eh, ada di sangau nyukat nyawak kita minut. Pedak di kukuk jari nyanyo dekat ke ngau kukuk belasau. Nyu bakal ke kukuk antu kulir. Sapa nak me ke dekat tak ke ibu sangau nya?
7: Kau semua malam, boma hanya dekat kita. Maya tu me kita ngantak lu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak sendiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai silap nyak ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silap nyak talik demo. Madam kapi. Nyak suwi. Abang bombanya enggak. Aku pemadam api. Nama penyari ku Maya. Punggok kayu labu hantai aku tu nampayak sendiri.
3: Eh, medih hati diri. Kita itu kak betalat ngosangaunya. Deh, guduk. Sangau, laban kami sari tau, udah kiruah ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kiruah ngintu pemakai. Nyalah pergila, dek ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, pukut jari dia udah gap. Oh, udah gap bomagang. Ngameh dek nyadi waitress ke kita pergila. Kami udah kiruah sari tau sumai. Pergila, dek dah gawak.
7: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagah kau. Asal aku tu uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
5: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerak api ngau nya penusah temuai kanyo.
8: Mayo kebuah penusah ngus rumah panyai nyadi sekedak hari kebuah suat karan tau ke short socket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkena ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon bincang cas mendua 3G. Pak Siti soket. Nadai soket nyetan. Ni titau ngujung ke karan suat pihak megak tegak berkena ke perengkah karan kena ada pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop penglikun dari menua China, ia murah, tang sekali dikena, mansang bak karan. Terus terkelap, padam karan, tu perengka ketau ngasuh karan suut.
4: Oh ya bomba, bakal ini kunya ya bomba, ini akunya, gak main beli utai kemurah-murah dari internet, namo dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dah di karan mbak rumah kan minyak laban ini kaunya ada kedetugai ini kaunya kak mau mamai ngaga utai nyelai-nyelai
8: nya bahaya mai pengawak berkenyak. Ni nuan bisa ngau lica sarito. Ngambil kaya ningar andau kita dito.
7: Cabut. Ani sekali di mari aku tu ini dek muri. Kena ngemalu kaku. Abang bom masih kan. Ini ya tu nadai ningar kelica sarito. Ngajin kediri berapa ini ya tu. Mesti amat ini ya tu. Abang bom mah entik pasal ngintu bebelah berapa. Terus ke dia abang bomba licau kita.
8: Kita lagi pasal pengawak bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjai kita itu baru. Tentu nadai penangguh bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petir?
0: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya ke nyambung karannya. Besi ke kena kami ditumpu. Ia kelan dia nyambung karannya. Tang, munyi ke nyam ya tadi. Nadai lisin. Ngambil ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Dia ba pesisir tu segi banyak dia ngiga utai ke nada entu mar da bayar ya ko luliah gaya tadi banyak kokonya tadi tuan buma
8: kita tau ngau ke pihak SCB tau ke Sesko minta pemenda risida ya dekat nyamong karan jadi saya tu mega kami upes bumba bisi mai sida upes Sesko tau ke dekat ngau ke orang SCB lagi sida nerang ngau dalam lagi.
3: Tuan Bumba, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau tu numpil ke mayu perengka karan basite soket. Kati uliah site-site perengka karannya dikena basite soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengka karan dacuak ke dia uliahnya kini.
8: Kita atau nambah ke kuasa karan ke dikena kita batiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar, kita mesti minta pemendar atau ke minta sida SCB datai bagi rumah kita. Nanti kita nanti belanja nambah ke kuasa karan bafius utama. Anang nak perengkah karan mayu sekali basiti soket. Contoh, nyumai asik ngena karan. Udah asik mansau pada melalu ditinggal di soket. Baru kita nuka ngena tas telefon.
4: Saya pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Tak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
8: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kan ngau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngus rumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalai. Sekayu rumah panjang itu, nada yang lain dia. Rugi beratus ribu. Mudung kenyawa atau bebadi, laban karam badarat. Ana ngambil mudah.
7: Ana kira kini jabutnya dia bomba-bomba. Nak ibu ngikak ya. Ucuk ya bisa ngari kia ningal lica tu. Lu kena ajak lica dek.
8: Kita nemu dia tu rumah panjang kita. Mayu orang tuai ketinggal. Bala kena biak ketemu sekolah, geragi berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bapak pengawal nyumai, nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali tinggal kutai sumai. Sebedau pansut dari biliak, persa dulu utai badapun. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kagi biak, engkau tuai rumah megak sama tau nulung bersa dapur sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakal ini ya ketuk tadi.
4: Aku matang aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Nemiak te pengadu pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
8: Lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarah api ngau penyah penusah tu. Ukai siti aja pengawak. Ukai madam kapi aja. Orang kebisi tusah berjalan aluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datai mantu. Ula senduak tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang mayang tupi nikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datai mantu. Besai pengawak kami raban bumba tu.
7: Abang bomba. Mama tahu telefon nagai upis kita nanti kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergilah lusa. Berguna ke tulung kita kini?
8: Oh, boleh ibu. Sehingga bisa lumur telefon no kita ngiga kami.
7: Ibu ku kaya, nang ibu ku kakau dek. Sias, lumur dek.
8: Ausis, kita tahu telefon negara nombor 999. Tahu ke kita bersinguan penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat data yang lawak kita sebuah kita di pinggang penusa.
7: Namanya lumua kena bekangau mayat pasih deh. Buka lumua handphone. Nama handphone berik kita ngagai kami tau serumah. Nanti ngai merik ngagai kami serumah. Ngagai aku ajak tau me.
0: Di sanggau anak mengang malu kita serumah di sanggau sanggau. Kumbaya di besi hari orang kang layan telepon deknya. Depo ninga pemuya pengawak sidak bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu urbah ngengau bumba. Ular sawak datai ke rumah ngengau bumba. Anak uduk labu ke parit ngengau bumba. Anak kelipagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Baka ke ampuh bah mereka tu. Pengawak sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sanggau.
9: Aku hirau-hirau kini punya ngai gila lusa eh temu niki cokiu lalu nurun na uliah ngagak diri na uliah nurun ngambil kabang buma datai nurun ya laban tetap bertemu abang buma nukia yang kak dampi-dampi ini ketuk udah kese setengah jukat ini ketuk yang kak kuasai kelak.
10: Nanti kelia, maya kenyumai. Beda, tapi kayu berapanya. Nanti nyumau, nyumakai dinding. Makai gelegar rumah. Dan dia tu, makin masa penghidup. Walau kita itu, nyoba kena ke periuk karan. Ukainya, beda, nanti karannya suut. Temuk tu nyung, lambau api berdinding. Kati ke cara madam kapinya dah. Lebuh penusah kebakannya nyadi dah tuan bomba.
8: Dia tu, kita medak bertiap rumah panjai. Mayuh udah disedia tuan mirah kekena orang madam kapi. Kayaknya alat pemadam api tau ke dalam jako de putih ya fire extinguisher. Temayuh ke diau baru mah panjai nak nemu cara ngena alat pemadam api tu. Lalu kita mega patut nemu nak semua angus tu oleh dipanjah air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya oleh ngasuh ia mau besar lagi untuk dipanjah air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi depannya hai nyama kebuah selitu kami upes bumba upes mina merelita yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api kena alat memadam api itu
5: sentingnya jam selipas itu
8: dia tu. Datai kita cara madam kapi, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyeramau. Nyadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, engkau belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai berdapur. Minta siko induk, siapa akan uji?
7: Aku tahu, Tuan Boma. Aku kat uji madam kapi. Aku tahu nak pulang hari dapur, siang malam berdapur. Ya, dalam sehari. 3-4 kali nukar. Gas laban bagah berapi. Kadang kami semua nanti udah ngupak bawang. Hari pagi sampai malam bak bilik aku. Lama ajak pakai pusok suap nyari minyak. Asal makai. Berat dek. Aku calon ke pemadu mana ngam. Aku asal dek tuan pemal.
2: Sangau. Nah patut dina saya ko kukut dek kebaru dek gagak. Nah saya o dek kukut dek kebaru dek gagaknya kemari. Kena sarapi sarito.
8: Amat kesis. Kukut dek nyanyau ngelentia. Udah ditampa dicat mana. Tu ukai jari kukut ino ke bagas pada dapur bakato. Nanti uli ya. Kang iga ino kesuah tamak ke dapur.
9: Oh ayak. Ayak tuan pengerara api ngau punya penusah. Nanti kan nama tau mini aku ia ke bernama sanggau ke udu lali ke udu mapap main bersumai kutai umat sebab pedak telepon tau mia pedak di gambar enya pedak di peniau enya hati ya kalian tu, meda kita keretai. Nyau sikit tak ngantak diri. Nyau gersau. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah beliau banyak.

0: nhá. Dù chưa bà chá cả là xe phản hào. Cô chả cậu ngay tổng hòa bà bà máu là bí xe của chú. Dù là chá cả bà nắng xe phê rẻ rì phá gì. Tức cả thằng ngôn chị bà là à băng bà bà. Nhau mang con phá lạ đêm phú gặp bà ngào hạ tù đã xa ngào nhau chú. Tawa gak kita di ngau nak sangau. Kang ni ca kena baik bala kita tua bombanya. Anak nak bakti ke kita ucau. Kita ke dia ubah rumah. Anjay. Sama-sama menyakar pengikut rumah hari penuh saya angul ucau. Nyeri orang ke ngeluluk ke diri nyeri sangau. Nensi nanggai. Jabut ngam petiang merini liben. Banun melati badi gudup jantan nyanggai. Minut Monica Midi tang lakon keririknya di Abang Bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai untuk dikeluar ke Monica Midi, ya anak kesal.
1: Why seberai?
2: W-A-I
1: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Lantaran asa etik kita yang tipsi orang nyawa pengawal.

Beri meh terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tadiapan yang sebenarnya kajaku tak berarti ya cukup saya ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita labar lagi terus menjaga.

0: kita nga. Inalihan sa dalamay sa Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Kuchalay.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang dapat
0: Joli Jena.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya Bak YFM.
3: Ya, terima kasih kita kaki ninga kami. Okey, sadar lemah yang kebiasa itu hari 3, 6 ngakai pukul 9 malam bulan gau. Tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti ya. Okey, tentu ya, bak jam ke terubah tu, kita dekat mendiang ke Hello Y Sibu. Nangkan ke tu lagi, pihak mega hurungi pukul 6.35 lagi. Maca pesan berat ke BC Dianjung, bala kita ngakai kami di YFM. Bila kita ke Benun Dreba, jam kereta ninga kami. Pulai gawak, mansang gawak, tau ke dekat Nurun Makai kini.

Veronica Natasha ngau lagu ia bujang setengah tan odinya kita terbai ngagai menua adap ke tengah Sarawak Sibu mending ke hello why Sibu.

0: FM boleh dari peniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Baru kita iba Hello Wai Sibu Kelemai to beritai keterubah hanya Dalat Agrofest 2026 di dekat diatur 21 nyentuh angkai 23 bulan 8 2026 bapalan ba Dalat Waterfront ngamaga ba Pasar Dalat. Aba program 3 hari berungguk tu dia tentu yang mayu macam aktiviti ke dekat diatur ba Banggau Banggau Besai Dalat Agrofest kelimpah ke Bisik Buf atau ke Pansar Pengawak Pemandang Hari Raban Agensi Ngamaga Agribusiness kelimpah ke Bisik Puyan Dalat atau ke Pemakai di Menua Dalat Sepemanjai Hari Nyentuh Agai Pukul 10 Malam. Jadi Pengawak 3 hari berungguk tu mega dia hari yang kedua 22 bulan 8 2026 bisik pengawal berjadi ke Balan Kedui Kumbai Pusat Pemprosesan Baja Organik dan Makanan Ternakan Ngamaga Koperasi Dalat Lestari Berhad di dekat di penyadi ke Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak Bepalan Bat Dalat Waterfront Fasa 3 Lepas ni ke dekat Berjalai Medak Ninjau Projek Ngamaga Terlimat Ngenam Projek ke dipejalai ke koperasi Dalat Lestarinya. Lalu hari ke sebaka mereka dia di penyadi hanya program ke pengawal ke dikumbai pengindahan Dalat Waterfront fasa 3 lagi berpalan Dalat Waterfront fasa 3 dekat meda gaya projek Waterfront Dalat Waterfront fasa 3 ke udah diatur di Dalat Waterfront fasa 3 nya tadi hanya ngenang pengawal ke dekat diatur di Dalat ianya Dalat Agrofest 2026 ngamaga Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Begulai Ngabala Rakyat di Pelilih Menua Dalat. Lalu nangkan kenya berita ia kedua tu mengenang pengawal tanda atau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu atau ke SIDF 2026 ke 12. Berarti ya edisi ke 12 metod diatur di menua kita di Sibu itu sepenglama 5 hari berengkah 29 bulan 8 2026 nyentuh angkai 2 bulan 9 2026. Program Festival Tanda Antarabangsa tu dia tentu ya kelimpah hari hari menua kita itu empu bisik meka sidak kedatai hari menua luar ke sama begulai kira ke besilih meh besilih gaya tanda tau ke adat ngomain asal lalu berkongsi ke kreativiti ngau penglandi serta penau sidak ya ba main asal ke tanda yang kau main instrumen asal ngomega contemporary lalu ba hari ke cuba dia bisik ke dikumbai gala ngau malam pemuka 29 hari bulan 8 2026 berpalan ba sepengkau tia di Sibu dito di tampung baru ba hari ke 2 ngau ketiga 30 hari bulan 8 2026 nyentuh agak 31 hari 31 bulan 8 2026 wisik pengawal ke dikumbai malam tanda rakyat ngau contemporary antarabangsa berpalan ba Esplanade Sibu dia kita dekat medak tanda hari Raban nembiak mit ngau bangsa asal hari menua luar ke bisik datai lalu bisik meka diatur konsert tanda antarabangsa dia tu 2 malam kena 1/2/9/2026 berpalan sepengkah utir di Sibu. Kelimpah harinya dia bisik bengkel gau seminar ngenang tanda ke bisik dibantai ke raban orang ke tentu ya landi berpengawak tanda lalu bisik mega pasar di pasar sentral Sibu ngau mega Esplanade Sibu terdekat mandang ke pemakai ngau mega asir pengelandi cari di menua kita. Hanya ngenang SIDF 2026 tau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu 2026 ke tentu ya ada ke merik ruang ngagai raban komuniti ngerapit kaget kawal ngau main asal baka tanda ngau pala orang kedatai remenuar luar kelimpah ke uliah nyongkak lagi pemansang ba sektor dagang temuai at ngemega main asal. Nya dua itik berita mengenang sekedap program tika datai di diatur di Sibu ngambil ke tau nyadi ke penemu ramah

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bablah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya, bala kita ke baru muka radio. Ninga kami terima kasih berada mendengke Hello Why Sibunggau Margareta tadi. Terima kasih Richard Lee, ngau lagu yang aku ditempai. Kedua lagi injak lagu di Wilson Seleka Padi. Udah yang tengguin ngagai pesan berat ungkap ya. Jam ke terubah sada lemai. Lemai tu ya 19.08. Abala kita ke dekat nyapa pangan diri tau aja anjung. Peminta kita post kita di ruai komen kami FB YFM Iban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang bang awak andor ke macam pesan berat ke bisa diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati datang hari budak anak ambau ngari ke sidaya sebili mesan ngagai bala kabar belayan jauh ngau semak ambadah ke mentua ya yang nyamit anak janda tau ke indai jati ini ida udah nadai ni yang tu dekat di intu kena ke lemai tu 1998 berumah ayum sungai maram di bawah celum dalat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4.20 hari bulan 8 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak rumah dari rumah 2 rumah Tulo rumah Bala rumah Iman rumah Abus rumah Buan di Batang Oyak pihak rumah Lawai Bala di Batang Bawah Borak Bawah Celum Batang Sebakung rumah Semu rumah Linggang rumah Buan rumah Umpang Ilai rumah Cina rumah Monica rumah Richard Kilat rumah Cuk Rumah Mikgay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Senbri, Rumah Sipu, Rumah Belayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Pengkalan Lubang, Siung Tengah Rumah Nyambung, Gau Semua Bala Kita Kenglala, Niang Mit Anak Janda dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu yang apai tandang mengenal lumur kustang 1488119954. Pesan pemati kedua diterima kami datang dari Calvin Nixon Frankie ngari ke sidaya madah ke pemati enya Emmanuel Adriano Andrew Lee udah nadai 18/8 meniang tu dekat dintu kena ke 20/8 abang sublot 864 lorong 4B4 di Taman Samarinda di Kota Semarahan meniang tu dekat dianjung ke pendam kena ke 21/8 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diabak kampung Bumbuk di kampung Serasot kampung Kuap Kampung Racan di Serian ngau semua bala kita kenglala niang Emmanuel Adriano Andrew Lee dipinta datang ngesah penisah rabat tu kalai penerang ke siliat atau telefon ngagai Andrew Lee ngenak lumur ya 0138203021 tau ke Rosli Rigong ngenak lumur ya 0138429173. Pesan pemati ketiga datari Bataria anak mamba tau ke Miet tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil atau ke Sumping anak latih udah nadai 18/8 bak hospital Serikai ni yang tu dekat diintu bak rumah lunduk di Menggeris baru kabung diintu balamanyo kena ke 20 hari bulan 8 kena ke 4 dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 kena ke 5 di tanah pendam Anglican Panjang Roban. Pesan dituju ngai semua kabar belayan gabala kita ke kala begulai sama gawak ngau ni yang Unil tau ke Sumping anak latih dituju ngai kabar belayan ba rumah Julai Sungai Menggeris rumah Jali Lubuk Pisang rumah Jebeni Sungai Rumput rumah Bundan di Engkabang rumah Abing di Pangi rumah Iak di Alit rumah Beti rumah Bujang Empayang Baru rumah Cuan Empayang Atas rumah Kucun Jabe Baru rumah Rawing di Jabe Sekolah, rumah Berondang di Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji, Pelasu Sungai Padi, rumah Sisilia Juntan Sungai Padi, balan di rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muak di Pengkalan Rian, rumah Suli, Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Tembedak Gelang, bala di rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau di Sedi, rumah Endok di Seri Dua hingga rumah Dangkan di Pelasu Engkau Kapal Belayan di Betung, Miri Siraman Kucing Bintulung Gadi Brunei kalai penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai 013-8054486. Ngali lagi pesan pemati keempat datari Nicholas anak Mandui Madaka Indai Sidaya Ina anak Bungang udah nadai demalam pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur Kampung Remun Kampung Tribuh Kampung Belimbing Kampung Entayan Liun Kampung Entayan Kersik Kampung Entayan Sarawak Kampung Entayan Kerupuk Kampung Sungai Engkabang Kampung Meboi Kampung Junggut Mawang Kampung Batu Kudik Kampung Merang Jalai Kucing Serian Balak kabar belayan di Nangabayan Kalimantan bakal sida sungan Linggi Biran gau kabang belayan kebukain jadi diang tu dekat di Intu Balamanyu malam 20 hari bulan 8 bak kampung Semukui A ngena cara sembiang dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 bak tanah pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati ke sekali itu diterima datari Cikgu Leban anak ngelambai hari nanga batang ulu kerian di Seratuk. Madah ke pemati menyadik ya berenai anak ngelambai udah nadai kena ke Saritu hari 3, 19.08. Dekat dintu bala manyuh kena ke malam hari 5, 21.08 bak rumah Janggau. Nanga batang kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena ke hari 6, 22.08 bak pendam Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ngagai kebablayan berumah Bantan di Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, rumah di Ulu Rimbas, dua buah rumah, rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jam di Klub Lubuk Kelampu di Paku, rumah Guang di Nanga Paun di Paku. Engkau semua kebablayan di pelilih Batang Kurian, di Batang Lupa, di Batang Rimbas, Batang Paku. Engkau kita kenulih diruntai ke di Temagang, dipinta datang ngagai rumah Janggau, Nanga Batang di Kurian Seratu. Lagi aku nampung baru macam pesan bak Renggat kedua, menekan lagu lama hari Datuk Zamri Amir Ranggau, Lina Kidang, udah nasib nadai konggau.

0: kalau bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yang ngalih ngagai pesan berat berenggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngatang sulit ngamuai entah balu diterima datari katang anak gima tau ke apai bili madaka pengawak ngatang sulit ngamuai entah balu niang binia bulau anak inyau tau ke indai bili atau ke tapi kena ke 21.8 lemai 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur baru mahdana entering sungai sawak di Kop Ibus ya. Pesan dituju ngagai bala di Rumah Sati, Sungai Pituh, Baladi Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat, Licu, Barit, Nyiar, Ulu Reban, Seriduh, Pelasuk, di Pangi, Sungai Antu, Nangai Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Altit, Ngau Bala Barumah, Christopher, Banyung, Munggu, Ranggu, di Simpang, Sayah Niah, di Pinta Datang, Ngagai Pengawang, Ngetah Sulit, Ngamuai, Terbalu Niang, Bulau, Anak, Inyau, Tau ke Indai Bili, Tau ke Tapiak, Kena Kelem Hari 5, 21.8, Barumah, Dan, entering Sungai Sawak Kup Ibus pukul 7 lemai perang kesilnya tau telefon ngagai Johnny Kong ngena lumur 0163142902 tau ke Alexander Michael ngena lumur 0178092056. Pesan kata sulit ngamuai entah balu kedua tu datari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawak kata sulit ngamuai entah balu niang indai sida ia niang Lili anak dolah. Pesan dituju ngagai kabar belayan diterusan di Stambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, di Banulu, Melaban, semua tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, di Jelau, Surdi B, Suri, tiga buah rumah Belabak, Miri, Kucing. Jadi pengawak tu dekat diatur kena kari 6, 22.8 pukul 7 lemai, buah rumah Beraun di Puak Betuang, Penerang Kesilik. Tau telefon ngagai AB, nombor ya 011-370-82-965 atau ke Abud 011-240-753-90. Pesan ke sekali tu ianya pesan ngetah sulit diterima datari Saka anak ungah ngari ke sidak ia semenyadi madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidak tu niang dayang anak kalum pengawal diatur hari 6 22 ribulan 8 barumah sidak iampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Mukah. Pesan dituju ngagai kaban belayan barumah Tawi rumah Seli rumah Anca Megau rumah Temesu Atas Ngau Temesu Suak Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Balabak Rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan di Sebuluh Ngau di Liuk Ulu Mukah, di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tembagang Pedarang Kesilik. Tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pesan getas ulit datari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madah ke pengawak getas ulit niang Atang anak Sirai kedekat diatur 22.8 hari 6 pukul 10 pagi pengawak diatur buat rumah John di Entawa Undup di Seri Aman. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Empadi, tiga buah rumah di Sungai Tanduk, Radau, Guntung, tiga buah rumah di Menalang, Lubuk Juk, Bala di Sungai Tenggak, Kelasen Sekolah, Kelasen Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Lunyeng di Sebuyau, Belimbing di Sebuyau Ibol, di Bayai, Paki Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Ngau Bala di Kedang, Ngau semua kita ke ndak ulih diperintai ke Ditu Magang, dipinta datang ngagai rumah John Entawa di undur pihak penerang kesilik tau telefon ngagai Kennedy Atang ngena lumur 017-859-7243. Lagi nampak baru bang pesan rengkat ketiga hijau Lucy M dulu mari nak kita tengok lagu yang asal jam kita pukul 6.50 minit lemai selamai sama mending ke program kami Sada Lemai Sarita Lemai hari 3 19 hari 8 tahun 2026.

Ya, balik kita ke dengan kami. Terima kasih. Aku nampak baru macam pesan baru ingat ketiga. Itu ingat pesan ngetah sulit. Niang Marta Nantai Ana Adin madaka pengawak ngetah sulit. Niang Marta Nantai Ana Adin tau ke di kangau orang. Enya Indai Aming tau ke bini Niang Ambah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruah Oyan di Kapit. Ya, pengawak ngetah sulit itu diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit enya bak rumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah Megak, Rumah Nulai Geluang Kibak, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebesta Jimbal Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah, Rumah Lajung Nanga Setujuk Ketibas Suung, Kabar Belayan dari Nanga Benin di Mujung Oyan, Ngau Semua Bala Kabar Belayan Baksa Kayu Aik Sekeruah di Pasar Kapit kan boleh dirintai ke Ditu Magang. Kita kenglala Niang Marta Nantai Ana Andin tau ke Dikangau Indai Aming tau ke Bini Niang Ambah. Pengawak tu dekat di atur bak rumah anak Niang tu bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 stroke A bak Desa Senadin Pes 7 Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Ameng ngenak lumur ya 013-823-8405 atau ke Enduk 019-796-6086. Ngalih ngagai pesan sembiang 100 hari tu datang dari Florence anak bilang ngari ke sidai sebilik madaka pemangin tu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidai tu. Niang bilang anak simen diatur 22 bulan 8 pukul 7.30 minit lemai baru rumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua bala menyadi bala kabar belayan kenala niang tu di sebarang alain durdiau kena boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta sama datai kalai penerang kesiliat atau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 atau ke Mike Tanggi dengan nombor 012-8287-915. Ngalian ke pesan ke penudi itu ianya pesan sembiang 100 hari ngau ingat ke pemati 17 tahun diterima data dari Mariana anak Buddha. Madaka pengawal sembiang 100 hari niang indah ia ianya jenai anak gayau ngau ingat ke pemati 17 tahun. Niang apa ia Basil Buddha anak Masan pengawal diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 8 malam. Bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata pesan dituju ngagai kabar belayan bak kampung Tabuan Jaya, Kampung Tabuan Dayak, Bala di Kampung Sungai Larut, Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau, Bakung, Jungkung, Banting, Miri, Munggut Sawak, Geranji, Stutung Baru, Siokandis, Ngau di Kota Semarahan. Semua kita dipinta sama datai ngagai pengawak tu kalau penerang kesilik atau telefon ngagai Mariana 013-575-2686 tau ke Richard 012-878-7209. Sebenarnya nyingkang ngagai jam kedua sadalemai kita nginjau Ricky Anderson merindah kita ngau lagu ya sama ngati ke diri.

Ya, jalan kita yang agak sebangan din dah nak berbatu-batu lagi lah. Dia tu nyamai kita deriba ya. Hari menua tunggak kesemarahan kita dekat deriba. Ngelawak ngagai jematan batang sadung kira ya 45 minit. Tambah lagi 30 minit nyau datai bak pasar sebangan kelia. Ngena perahu kaban kita nyau jalan dia tu ndak ya. Ngena motosikal ngena kereta lantang kita mindah ya. Ditambah megak ngau jematan batang lupar satu. Kau udah dibuka menyuh kaban kita ke bergambar bak dia. Okey, amanya kita akan ambil gambarnya anang layak pedak mega ya. Dini indah kita yang ngengkah ke kereta, ngambil kena ngempang pejalai kereta orang buka hingga bala anak kita, bala ucuk kita yang pedak-pedak meh. Anang ngasuh sedaknya, sukati Belanda bekin kiap meh. Okey, sama nyaga penglikun kita ini nemukannya kat nurun bergambar hujung minggu tu naik. Okey, ngaruk ke semua perambu ke diatur bala kita yang mujur magang di pejalai. Nyapa dulu, peningkat kita Flora Daily MA sepertugas seminta lagu Florent Heart kenai merindang semua kaban-kaban merindang hati diri bumi kaul antara tua lagi out lagu ya. Terima kasih Samuel Mudin megaknya ya kaban kita yang itu hari pengada. Selamat hari pengada panjang umur murah jerki tuan. Okey, yang minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu. Okey, ketiga tu datang dari Sandy N MA minta lagu Winnie Albert BC ganti nuan kena merindang bala kaban gau kaban-kaban FB meh sama bertugas ngagai nuan Lina Bugis dengan Wan secara online to MA di Kota Masai Johor. Minta lagu Jackie Inchun. Tusah berkira kenuan kena merindang dirimu. Engkau semua kaban kengala. Engkau sidak asa bilik di Johor Din. Terima kasih Lengu Nainai Mega. Minta lagu kena merindang Doris engkau tu rumah ngadan. Ngagai Yoi, Yu Intan Bakit, Apai Boy, Indai Leslie, Julia Chai, Endan Ino. Engkau bala kebukai meh. Engkau kata perindang Ibas Liben sounding ke program kita. Terima kasih Wai Shai Manchin. Okey, sikit ningah kita berlama tu MA. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu Want Rock kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Okey, lagi aku nampung baru pesan bala kita. Selamat mengagai Walson Nanginggau Aki Kuncal kebenung underway pulai hari menua sebuyau ngagai semarahan bisi ningah kita ini. Okey, berjumat bang jalan alun bala kita kebenung terbang jam ke dia tu ningah ke lagu Biar Meh Aku Pergi Adisada Nicholas Frederick penyanyi kita hari sibuk tak neh. Kedua lagi Sound Van Ngini yang nuan kena merindang DJ Ibian kita kebenung makai jam kedatu yang nyangkung makai.

Ya, kena merindang bala kita ke benda makan jam ke datu. Agin dengan kami. Terima kasih berjam ke dua sada lemai kita. Sebelum main ke Alistair Cibain di Bintulu. Ya, ya, okey. 7.30 mendiang ke berita lemai. Tang sudahnya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita. Ya, okey. Malam tu lagi. Habis hujan bak sekadar endur di Seri Aman, Kapit Miri, Semarahan, Serian, Limbang. Agi bersebun di kandang menua Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Serikat. Engkau Sibu ya, kalai gaya angin di menua kita di menua tunggak ke barat ya, berpupuat hari barat daya enggak melaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di menua tunggak ke utara Sarawak, angin berpupuat hari barat enggak melaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam peninggi. Gelombang enya antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi tinggi. Okey. Kesuruh pengangat gaul penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius menyentuh ke 34 degree Celsius. Ya, yeah. Sepada mending ke berita lemai, kita mulai ke pengingat dulu menikah lagu lama. Kena merindang bala aki ini kita, Auntie Uncle. Okey, hagi ninga kami, terima kasih. Wilfred Vincent Ragam, Ati Tusah Perembam Dalam. Kedua lagi, Fotograf Luka Seribu Rindu.

jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi dengan kami ke berita lemai dari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3/19/2008 tahun 2026 batang berita. Mengangkat ke rantaian Jalai Alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Pengerami Bulan Kebangsaan mensemanyuh di perangsang gitar Jalur Gemilang. Kita mending ke isi berita. Mengangkat ke pemanah rantaian Jalai Alun yang endang sebengkah hari atur tidikena upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngelati ke pemansang menua pesisir. Manya macam projek dia tu benung diperjalai ke bak tiga kandang menua ke dipegai upis Rikoda. Tuan Pemegai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni madaka dua projek besar dibenung diperjalai ke dia tu ianya projek Jalai Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lama kepanjang 142 km serta diperjalai ke dalam dua pakej pengawal keberungkus 3.8 bilion ringgit. Sebengkah lagi projek enyak projek ngagak jalan besar ngimbai tebing tasia utara kebulih 87.96 km pemanjai ke digagak dalam lima pakej pengawal. Ia masih kerja kutuba randau eksklusif begulai gau RTM. Berbangunnya Dato' Ismawi madaka sekedar Jalai Alun di kapit dekat digagak tahu ke diadu manah kagi ngenak plan besai pemansang kapit dikena ngangkat ke pemanah jalai ngau rantaian jalai dalam kandang menuanya. Plan besai itu diperjalai ke upis pemansang koridor kandang menua tahu ke Rikoda begulai ngau sekedar agensi bukai bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda dikena ngemansang ke menua kapit ngau berurun agi. Tunjinkan projek yang ngadu ke Jalai Padang Bilun menuju ke Jalai Pengulu Nyanggau, projek ngadu ke Jalai Beliti, ngau projek ngagak Jalai dari Bukit Goram ngagai Nangayung. Tahu bisi dilanggur enya projek ngagak Jalai dari Batang Balih Nangagat ngagai Rumah Tungku. Bersamanya sama di Pintang Ngitang, menara Jalur Gemilang berprimis sedambu dikenangayan ke penyayau ati sidak ke menua tu berserimbai ngau pengawak ngerami Bulan Kebangsaan. Director Upis Pemadah Tau ke Japan Sarawak Sabri Said madaka jaku tesau sepintu rumah Siti Jalur Gemilang nyaukai semina dituju ke ngagai orang ke gawak perintah haja tang begak ngagai rakyat hari segenap Jalai Penghidup. Ia mansir ke jaku tu udah yati ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Komuniti ke diatur bak sekedar endur di Kuching. Programnya diatur kena ngerembai ke penerang ngagai mensi yang manyuh bekaul ngau kempen Kibar Jalur Gemilang. Hari Pahlawan Penyaga Jelu Siga ke rasmi Sarawak Forestry Corporation SFC keras dekat nyaga ngau ngintu Jelu Mayas. Pahlawan tu, ianya Pahlawan Penyaga Jelu Siga semengguh ngau Pahlawan Penyaga Jelu Siga Matang di Kuching serta Taman Negara Batang Air tinya di Pahlawan Penyaga Jelu Siga ke Pemadu Besai serta amat-amat dijaga perintah. Nyalai berserimbai ngau Hari Jelu Mayas Serata Dunia ke dirami sehari tu SFC merangsang mencemanyuh sama ngau nyaga mayas. Ramai jaku ke hari ngintu Jelu Mayas Serata Dunia tahun tu enya Expo Orang Hutan Dia Forest Our Future. Pengeraminya dekat mekuah ke pengawak ti nyaga kampung tropika lalu dekat ngansak semua raban ngambil ke besaup nyaga Jelu Siga. Kita datang benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaban Kunsil Negeri Sita Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ngansak ramai orang Islam semenambah ke penemu serta ngangkat ke pengelan diet sidak dikenal nyatu pemansang teknologi ngau bidang ekonomi baru yang madah ke penemu ngau pengelan diet di kempuan orang Islam oleh nyam nempah innovation kelimpah ariti ngemansang ke menua ngau raban sidak. Terjapi ia madah ke pemansang titi japai si dapatut seraris ngau pengawak ti negap ke pengarap pemanah ulah ngau rundiang dalam komuniti sidak. Ia mansut ke jakutu bak pengawak ndur nutup pekin maca Al-Quran renggat pelilih menua limbang ke tahun 1448 Hijrah. Pengawaknya diatur bak kampung Bunga Raya di Limbang. Berbanggaunya Maulidul Rasul renggat menua Sarawak 2026 dekat dirami di Serikai kena kari satu ngau hari dua minggu baru tuilak. Dua batang pengawak tika diatur maya tuilak inya pengerami makai selamat ngau zikir serta gempur Maulidul Rasul. Sapi Menteri Baupis Perminyak Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami makai selamat ngau zikir dekat diatur ba Masjid Al-Mutakin Serikai kena ke hari satu tu ditangkan ke gempur Maulidul Rasul tika diatur ba Dewan Sentral Serikai ba hari siti. Ia madah ke Maulidul Rasul ke seratu nadai diumbak ke ngau pengerami berjalai beraban ke Tegal menua ti agi bersebun. Datuk Dr. Abdul Rahman tilalu nyadi chairman ngau pengatur pengeraminya mansut ke jakutu ba gempur pengarang berita di Serikai. Datuk Dr. Abdul Rahman begak madah ke gempur Maulidul Rasul ke sekali itu dekat dipasu lebih 6,000 kurang tinggari ke 125 kontinjen. Tajak pihak penyampaunya dekat diatur baru ngambil ke uliah nipak ke kapasiti Dewan Sentral Serikai. Gempur ke sekali itu nyerangkum sekedar kategori bakal gerempuang ke ngena uniform upis perintah statutory body ngau company luar. Kategori bukai nyak nyengkau masjid, surau, gerempung kukai di kuasa perintah ngau palan pelajar tinggi perais duit megak bisa disedia ke ungkep raban timenang bak tiap kategori. Sikul lelaki ke berumur 28 tahun sudah ditan ke laban di pelabak ke ngencuri tali karan bak loji nyimpan air kabung. Suspek hanya sikul lelaki ke nadai batang pengawak dikerja ditemu ngerja penyalahnya kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke pengawak lelaki itu ditemu orang ke gawak bak upis kerja raya Seratu. Pansik ke silik ngayan ke Swiss besar dalam lojinya udah dibuka lalu tali karan ngagai pam megak sama udah dicuri. Lelaki itu ditan sarinya megak bak sebuah rumah tindak berlumur di kabung. Ia ditemu positif dadah serta bisi 3 IT rekod penyalah. Kes iaitu dipansik mengena Section 379 Penal Code. Kita ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Ngangkat ke rantaian jalai alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga jelu siga SFC keras dekat nyaga jelu mayas. Pengurami bulan kebangsaan menzamanyuh di perangsang ngitar jalur gemilang. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu lemai hari 3/19/2026. Berita lemai kita ditusun Rosita Ampung di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Tampung baru dengan kami dalam awak sanda lemai nangkan ke tu lagi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Gilbert Gawenggaw lagu yang bengang ke tanda tua. Oke, 5 minit lagi nyokap pukul 8 dah malam. Oke, mendika lagu di sada Karen Libau. Nyak ya, nuan berlama ya. Udahnya berjam ketiga aku nampung baru macam sekedari pesan. Kebisi ditam pihak kita di FB kami. Selamai semua kita kagini kami sada lemai. Ungkup ya lemai tu.

Ya, sejam lagi kita bergulai dalam Sada Lemai. Sebenarnya ditampung penduduk lagi engkau Sam dah sentuh yang datang ke program ya. Genggam semangat malam tu ya. Malam hari tiga. Okey, Serena Sendai Janang MA di Seratu. Nyapa semua bala peninggal kita. Terima kasih Syasha Amanda Mega. Minta lagu Jacqueline Johnny Amanti sempat MA. Nadai guna ngetan lagi. Kena berindang kaban-kaban FB. Engkau bala grup peminat YFM Iban. Okey, engkau semua peniaga kita meh ngarap ke terperindang. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma MA minta lagu Maxwell lagi out di sempat. Lagu Bujang Sarawak kena berindang kaban-kaban kegawat shift malam. Okey, Albert Muku nyak ya MA sebelum mai. Manah Gary di Ulu Anap dia tu minta lagu lemai tu. Terima kasih penyanyi kita Rimus bila megawas mending ke program. Terima kasih. Kesekali tu nyapa dulu peningkat kita ianya James Nuing nyak ya di Betung. Anang Masau Tulang Nuan ngagai kesulai laban dia tetap terbai lari tang gagak tanam bungai dikena ngumbai ya minta lagu lama kita Iban kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih James Nuing. Alice Spencer senyapa megak ke malam tu yang minta lagu Angelina Mieng Aku Dilengkak kena merindang semua peningkat kita ngarap ke terperindang. Richard Una megak bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Penampak di Lindo Muari. Lily Steven kena merindang kaban-kaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh ke kia Red River megak di Sungai Merah Pantu MA Balandar sebun ke kia nyawna daripada Bukit Kelingkang yang minta lagu Nuan Semina Berjerak kena merindang tidak ia sekaban meh tidak ia semenua engkau bala peninga kasi mending ke program kita ke lemai tu ngarak ke terperindang. Roslyn Yolang senyapa MA sama bertugas. Terima kasih Iba Binson mega engkau kaban kita Jessica Itan di Bau Agi bersebun MA angat lemai tu minta lagu Robin Charis serpa kena merindang bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita ngarap ke terperindang. Lagu di sada Anderson Ngalai Durin kedua lagi nginjau lagu Frederick Sud Anyut.

0: Pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, bala penyampai-penyampai radio kita ya, pagi lah dekat Bekejang ngagai Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumu pagi sudah berjalan ya, okey. Bala kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama Juan program ke BCD atur ya, okey. Tentu ya ngerindang hati bala kita. Ya. Selamat lemai ngagai Akim Muam yang minta lagu Tanah Beronyang Band Arisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kang lalam eh ngau bala peninggal kita ke lemai tu ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC hujan, okey. Bala kita ke benda terbang ke jam ke dia tu bak kandang menua ke benda hujan ngarap ke berjimat-jimat ya. Cecilia Kumit bisi nyapa Margaret Unci yang mega ia minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peninggal kita. Catherine Robin Mary Nanta minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kabar-kabar meh ke kia Gerumsian Entebang minta lagu kena berindang. Sida isi rumah bak kampung Empaliang tengah tua rumah santuk. Sida Nadi sebilik di Taman Malihah ya, beri selamat lelak ngagai semua kekia. Terima kasih ya. Ke sekali tu saya nyapa megaknya Fiona Bunga pihak megak Mami Abang Gal Roy Kuang. Terima kasih ya. Okey, lagu dipinta peninga kita tadi meninggal lagu Lam Ari Angelina Mieng Aku Dilengkap Lagi Frido Minat Sekali. Do

Ya, pukul 8.35 mending ke main asal kita hingga pihak malam tu mending ke Sanggai. Ada orang ke Sanggai lemai tu. Ugal anak jagan, hudanya banggan anak bundan. Okey, lagu Frido, minat sekali. Selamat main kain geramung Anil Greenang di Julau. MA minta lagu yang merindang menjadi ya, Dr. Jong Kang. Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter Ensunai Geramung, Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggu, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sebilai di Port Dixon, Engkau Indai Boni, di Kapin Engkau semua kawan-kawan FB, Engkau kawan-kawan kenalam, mengharap ke terperindang ke kia. Terima kasih ya. Kedua tu nyapa dulu tinggal kita, Alex Delta Bina Watabarau, sebanding ke program. Terima kasih ya. Pihak Megat David Ikum, Stamos TV, Still Love, Bulan Februari Engkau Lin Wong, Engkau semua bala kita ke sini nyapa di FB kami YFM Iban. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Dua lagi lagu kena keberindang bala kita, Harry Francis Engkau lagu yang Nuan Ajak, dan menikah lagu Winnie Albert Anang Gila Ia. Okey, terima kasih semua. Panggilah kita bertemu baru hapunya ya, pengerak pagi-pagi lah ya. Malam pemerindang malam pagi lah. Okey, malam tu kita belalak Engkau hati kecukup yang lantang tinduk jenak, boleh mimpi ke mana pihak megak. Ngarap ke kitanya semua bela likun lantang ngerja pengawak ungkep ia pagi lah 20 hari bulan 8. Okey, DJ Sam udah bersedia merindang kita pemerintah malam nangkan ketu lagi. Terima kasih semua, bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

celap nyangat aku kude di mene mentalnya pusat sama tua tahu ngigak.

rintau. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayau tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narau ayu akumang.

kai ba jeng ai baganya bisa barindam beram lingkau tang penemu aku mangat na deudu dalam pedu juang atau kana meda kita temayu bekadunga sama bekadugao ayu aku mang duduk habis tentang

Santaye kabajengae berinya berindam beramelingkau. Tu ae tiru madu aku leh aku mantih dan tigi hulu satu tuang nyadau kebak lama akungkah dalam kawah simpan manah-manah dalam mata jauh.

Wadeng Kang. Ke kajo kakang ati kami orang laki nantai ka kita bajengai ne kumang pandai badinam baram lingkau namak muda muan wan darat nampak lira udu bersana yau koyo nuan do tejepo ja jepo baka telo buruang mata karao kada nuan tetu ne kumang sidan bisi nemu batu asam marama pulau. Bisa nemu batu apa yang nao nyuruh mua ditampak liau la liau nak pungkang ada

sadaw ka malam unsun fidan kami ngalah pikan ngaban buntut kirangan sari kami pagi makai salai henti ampurau.

Galiao. Nta kalau pinapa napatak ud kumang tigatak nauleh kita mane dagluang ai apangau ninga kita bujang dulang apa pangau oh adulang.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bergulai yeah. Apa malam ke malam tu. Kalau yeah. Sedo kita dekat bergulai waktu selama sem nyentuh ngagai pukul 12:30 malam.
1: Ya, yeah. Lebih lagi program ke diantik bala peninggal kita malam hari 3 Nenel. Program ngenggam semangat. Nur bala peninggal kita boleh berkongsi ke cerita sidak ya kudah kalau napi penuh sah menyatari. Ujung sidak ya ke bergenggam semangat ya.
0: Ya, siapa-siapa ke dekat berkongsi ke cerita kita boleh telefon meh bekas lama. Baru telefon kita 082-2586-34 02-5863-3.
1: Okey, jadi program kita malam tu muka neh Nel boleh didengar kita ba YouTube. Dia tahu boleh dipendiang ke kita hari YouTube. Tahu giga kita YFM Iban Official.
0: Ya. Boleh didengar live ba YouTube. Boleh didengar kita nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi.
1: Okey, jadi sekali lagi ngelalu ke bala peninggal kita. Terima kasih meh kita ke nang udah ba TC radio ke malam tu. Ngarap ke malam tu mayu harus telefon lagi Neil. Berkongsi cerita meh.
0: Ya, sedia ke dulu meh cerita kita yang tadi. Tanya tahu telefon ke konti.
1: Ya, nanti nadai lagi tua bisi mencerita neh Neil.
0: Bisi.
1: Okey, merindang peninggal dulu. Benau nyawut kangau hari peninggal kita ikat.

0: Okey, lagu ke di Bahi Acan Nuan Taban Aku ke Bulan. Ya, lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau peninggal ya. Malam hari 3 datai baru ngau kita. Aku Sam ke malam tau?
1: Ngau mega aku Daniel kita.

0: Okey, udah datai ba program menggenggam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi kita kan ka udah bersedia bercerita malam tu. Tau telefon lagi konti YFM. Harus telefon ke disebut tadi ni, Neil.
1: Ya, 082-2586-34 ngau 2586-33.
0: Okey, bisik peninggal tu, Neil. Ke terubah tu. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku tu, Sam. Ingat tu, Sam. Ini terumah dah?
0: Terumah nak ada, ya? Bisik pengawal.
2: Apa muka dah, Sam?
0: Ini lah tau, kami dua ini lah.
2: Wah, ini lama tu lah.
0: Gerai Gerai Tuhan.
2: Selamat malam, Neil.
1: Ya, selamat malam.
2: Sam.
0: Selamat malam.
2: Aku tu Sam lah.
0: Siapa? John tu kini?
2: Ya, betul Sam. Oh. Lama aku dah.
0: Lama nak ada dengan John ni.
2: Panjang yung.
0: Datai baru ni malam tu, John.
2: Dia lengau ke desa mah.
0: Apa?
2: Ne. Dia lengau lama pernah.
0: Ne. Okey, baik amanya. Engkau tak lengau ke rumah aja ne ne.
2: Lengau ke sini.
1: Ningau lama lama tu.
2: Ya, aku ingat dia tu. Dia kena nukang ya.
1: Kadang aku, kadang orang banyak.
0: Besilih orang ne.
2: Selamat malam sudah di awak berdua dua tiga lama.
0: Okey, sama John. Okey, jadi sudah dia cerita nuan dia. Mesti cerita nuan malam tu.
2: Iya, aku tu ada panjang itu. Sama dia kungnya nak berkelala, lu rengau ni kan nyawa dia.
0: Okey, tahu.
2: Tu cerita pandai tu sih. Mereka kau lengau, kau nanya sen, tapi kau dia.
0: Okey.
1: Kena cerita agi, John.
2: Agi cerita kelihatan tu sih, bagi bujang lah. Suba kau ni jangan memanjang cerita suba lah panjai men suba tu tunjuk nak lagi.
0: Nanti
2: tu ngeda lengan untuk ngeda baru lah. Tu cerita lebih kami nyagam di nemu rumah dia. Ya, emangnya tu rumah ni nemu tu rumahnya dengan dia sama semujan dia suba.
0: Nyagam.
2: Nyagam tu pesi dah. Jauh dia kan kerja dia. Hai kemarau dah bakat dia tu.
0: Kena
2: perahu kerja di nemu dia.
0: Kerukuman sayanya ne.
2: Nggak nak perahu, nggak nak perahu, gak kan gak balai orang. Nemasian.
0: Bisik ni nggak.
2: Bisik mana mai kau balai kami. Namanya kami nyagam. Di nemu de, bersungai-sungai dan batang-batang bisik lubang. Dan nemasian segam-segam. Segam balam aja bisik ni mai kau kami laki. Ya. Dia agak air di sobat dia sobat. Nah tu dalam airnya kemarau deh. Perahunya dah baik kan dari dirit-rit deh. Nah muka-muka itu dah aku. Nah lemu, nah dia medak kayu citik. Temerintang. Nah jauh dari perahu. Baru ke Melaka tu ngepit. Perahu tadi nak. Namanya kayu temerintang nak pak. Mereka dia mediasin.
0: Apa?
2: Dia kepit dah tadi. Nah kenyam aku tadi. Nyam tu dah kabar aku sikut tadi mata perahu dia betul-betul bersegi nak. Pelupit namanya Pak Kun tadi. Nyam aku ngengau kebala aku tadi. Aku main jadi mati kemi-kemi. Gaga batang besar yang main. Nyam ngengau kabar aku tadi. Dua-dua aku menarik perahu aku baru dia.
0: Acuk ya ne. Cok ayo.
2: Ikan boleh nasi yang pama menyaga mereka. Ya, buka aku, bukan aku semangat lagi. Nanti ada balas kapan aku mati aku. Dia kepitnya.
0: Kepit kayaknya ne.
2: Kepit batang tadi tu juga boleh hamai.
0: Bisa.
2: Dan begini, nyanyi gambar itu lang nyol mau gitu nyanyi pip meden. Nyol nici aku balas kapan aku aja me. Lebang tiri ngau sedapkan. Bagi orang sama bagi me. Gengai zen. Ibuan orang berdau kapula takut. Jadi kena kepau gitu deh. Karinya.
0: Teliah nah, mesti teliah.
2: Bisa sen lah, pama aku lihat. Tak aku tengoknya, udah nyetir pemandiannya mau ngau sedak. Ya agama gitu, berubah-ubah main perahu sedak ya. Nah, ni ajam cerita aku sen lah, aku temadinya nak lengau ke sedak sen. Ni mengharap su umur suet panjai di nail.
0: Okey, John. Okey, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Peninggal ke terubah kita, John. Ari semunjan ya Neil. Balas saya tu rumah punya. Okay, halo, selamat malam.
3: Hai Dara, selamat malam.
0: Selamat malam, Po, Rubina.
3: Ya, tidak ya kak. Bajak kau unusi ngengam semangat. Lagi lah aku ngengau ke lo, Pai Dara.
0: Okey.
3: Kita lo dek, kita lo dek.
0: Okey.
3: Nanti sekejap ke, Pai Dara. Ya, masuk jari. Berada-ada makai.
1: Siapa nyak Rubina bala kita, Po?
3: Kawan.
0: Kawan, eh.
3: Benda ngusung lagi lah. Lagi masuk jari ya.
0: Ya, mata kenyir ninggal noah Rubina angkat tuan kak kau kan usi cerita.
3: Nadai nadai tertutup si lagi lo.
0: Oh, okay.
1: Allah, nanti ya bi masuk jari lagi. Asal telefon baru kak Rubina.
0: Kak skamer Rubina. Karena, oh, doh kak pakai John tadi nene ya. Lengau kafe darah.
1: Lengau kafe Sam.
0: Okay, halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
0: Selamat malam.
4: Imros Sam.
0: Oh Imros. Selamat malam Imros. Selamat malam.
4: Sama-sama Sam.
0: Ya kami. Daniel malam tau.
4: Soal Daniel ya.
0: Kami dua Daniel.
4: Ya me.
0: Ya gerai ya John. Gerai nan Imros.
4: Mana dia tau Sam. Ke aku ke kena tunu api lebihnya belakang tadi. Agi berdau ngan tau.
0: Agi berdau betau mana ni?
4: Betau betau mimian abah betis ku tau bobalat.
0: Okay. Ya minggu tau deh nama cerita nuan.
4: Tau cerita tu tau sen.
0: Okay. Mana nya? Okay.
1: Alu terus.
4: Kapan nak sebut cerita tu? Laban tau mesin aku agi meri tiga keliat tau sen.
0: Apo ni? Lama manyo deh.
4: De nanga mual suang dien suba ku sekolah dien de sem mbai pineh ke nang ke aku suba.
0: Malam budiang ngayanya.
4: Aba budiang kami. Budiang boarding house kami nya tadi. Na jauh padang zaman cigu.
0: Ne.
4: Mayanya suba sem nyu panak ke ta bekato ku ya sem. Jadi mayanya suba kami tadi di sini namanya prebel tadi kami bisa belajar malam deh. Bisa prebel tadi malamnya. Pulai kami malamnya tadi bergagai me abah budiang masing-masing yang kami tadi bergulai ngoh tidak kino budiang kami laki mayanya suba. Tidak kino maksudnya kami laki tadi maksudnya sih.
0: Bergulai dia ne.
4: Belak bergulai apa tanya budiangnya deh. Mayanya tadi terang bulan mayanya sim.
0: Bulan kembuang.
4: Bulan kembuang mayanya tadi. Kami agi uruang pukul 5 pukul 6 pukul 6 6 lebih yang tadi agi berau bersipak berbual bala sebelah pada yang dia.
0: Lawan pulai main ni.
4: Sekejap labannya sekejap kita ke sekolah mainnya ada nak sekejap sebiji gagak dari pumnya luar maya.
0: Lumayan.
4: Kelima enam pihak deh.
1: Dalam sekolah na.
4: Pihak mana punya ini. Udinya tadi ya nyupanek cerita tadi nengnek nyat tadi ini ya. Nyum malam hari tadi nyu tinuak membalas buat. Bala tino kelaki tinuak magayang aku pun tinuak mayanya. Udah tinuak yang tadi laban teh mayo teh debak mayanya. Budi maya kami ke sekolah tu sebab buat rampau udung mai buat rampau kami ke sekolah agi budi yang. Maya maya rampau abah mai bukit deh.
1: Rampau mai ni.
4: Makanya ini makanya rampau nya macam-macam laban mayanya sebab deh nemu. Udahnya tadi ni kami aku tengah malam deh. Kami laban kami sebanyak musik kita tu tak lain di ngah seluar ini ya seluar di sem. Nama kebalayan beritahu ya sem ini ya. Laban deh nemu kita lelaki deh nanti kita lelaki tu tadi kami. Lalu tua ke? hari jenis lah kami sebab lemah dia maya ke sekolah kami mayanya sebab
1: lama ni lembau ke kejamban
4: Artu pihak minyak
0: pancing kejarinya ni
4: ni pandai kita antara ini yang Sam angannya pada sekali buka aku percayanya Sam tepin jendelanya ada lapan meti kuat dua lama lemahnya jendelanya buka pihak buka terus tu duitnya sekali aku lapannya terang bulan mayanya bulan kemuang mayanya deh kali aku muda utai sah tempat naik utai buah ke kebun sila namanya kebun sila ini yang dia nama dia sekolah dia dengan mau dia kebun sila tidak ya kebun dia tanya si sila ini ngapa aku kunci cerita atau dia dengan mau tuang dia jadi mata antun pada aku sem bukan berbulan aku sem tu cerita aman aku tu sem
0: cerita aman bukan ni pada
4: orang ni tarik deh. Antai orang ngomai mata antunya mirai haja. Bola orangnya sem. Ini
0: ya. Oh ne.
4: Jadi ngomai aku bola. Mata antu sedih pada aku amat berjaya ya. Bisa bisa ketitik ni buatnya. Kak je jauh beliau deh.
1: Gegadong ke mana?
4: Bisa gegadong minyak ya berbuaya pihak ya.
0: Oh ne.
4: Mirai bisa. Sekali aku lepas aku sedih berani hari mirai sobat dia dulu. Berani hari mat sampai dia tahu deh. Kali buka aku saya gay, ternyata pernah aku mata nyonya ninge, ternyata deh siam.
0: Nyonya
4: ninge pun lapan dia bising getah dia deh. Entahlah sekolah kami ngakubun sila ayah lebon yang ngak sila sila lineng orang kumpul tanah tanya lah. Neneng ternyata deh. Udinya tadi. Ini besar mula mien ya, adanya besar. Berau ke pernah yang kuari jendela antara. Siko ku aja, jadi lu buka tino magangnya siam ini ya.
1: Dah tino magang bala ke sama bodeng.
4: Udah ya, laba aku tadi kemi tadi. Nya aku berak kenyari neng aku. Mata aku kena pancar api, mata jahe lainnya tadi deh. Masa kebisa, namanya ingat bertubuh bomoh mata aku tau. Jadi ya. Udah nyata deh nyu kebunuh pada yang dia. Nenek hanya tadi sem. Nyu kebunuh pada yang dia. Udah hari ni yang tadinya saya jalan. Agi jauh aku jauh tan dia aku. Berjinila dia. Udah nyata deh nyu nyata kebunuh pada yang bisa buah dia sem.
0: Bapak ada yang tadi.
4: Bisa buah tadi. Nak baik bala kami kemen buah semua dia bala ni. Ane bersekolah pemberi satu, pemberi dua, pemberi tiga, ngok pemberi empat, pemberi enam pihak mayanya. Nari ingat baik orang tinggal kuri dia buah-buahnya, abah benua padayang dia. Udahnya tadi, ini dampir buah-buahnya pening ke pihak apanya kita, kena mau utai yang tadi namanya budak bulan kembuang. Jawab di buah itu, pedak itu sama, kuri sim. Apa penerang ya?
1: Udahnya?
4: Udahnya tadi ini ya. Udahnya tadi. Saya datang dia bunyi ke bola aku dia dengar kita. Puji Tuhan aku nak nusi kita bola aku tau kita aman. Udah aku dah nyari bermua aku tau sem. Udahnya tadi. Disipai ayah berbualnya tadi. Disipai ayah berbualnya. Pernah aku ada buah, aju buah kami ni. Kick off, kati nama buah lamanya tu, Pak. Buraya, ya.
1: Kick off. Kick off, ya.
4: Kick off. Ngapain, ya, meh. Udah nyatari nyudian, ya. Pernah aku buat garing-garing-garingnya buat, ya. Yang ini zaman, no, bala cikgu, dien. Bala mesta, dien. Udah nyatari. Nah, muda, udah punya saya antu, tadi aku ngagai tiang peda. Ni lebuah saya udahnya sem.
0: Ne, nari peda.
4: Dia lebuah, buahnya peda dia. Peda dia pagi, aku muda amat dia buah pagi. Lalu lalu de ambil ku cerita cerita tu ke sem lalu tampung nya ya.
0: Oh, cerita tampung ya.
4: Ah, tampung tu
1: lamanya. Ngau nyin tadi ya.
4: Au ngau nya tadi me ya.
0: Oh.
4: Lamanya tadi nyin ingat de ratan ku nya tadi tu nunda duri tu tadi. Jadi tu tadi ari antu kama tu. Antu kama ke masuk aba kelas mai meri mayanya aku meri tiga mayanya suba.
0: Oh.
4: Hari meri enam baru masuk kelas meri tiga ya. Antu kamanya panaya ya.
0: Oh.
4: Oh panaya. Jalai tiap jalai tiap jalai tiap jalai tiap ya. Udahnya tadi. Udahnya. Nare pada aje udahnya. Antu kamanya mencerita ya tadi. Ya lu sebelah ni tadi nya.
0: Oh ah. Oh.
4: Laban dia suba deh. Tanya ini ya. Nua litan sebab ini yang minta ampun ngode kunu sita ini ya. Nanti sida ada dengan bawahnya bisa ini aja ditanya sida penemu. Laban kuasanya sebab deh. Kuasan ke sebuah aku tu. SK dengan bawah soalnya. Nya sekolah nu aku pemberi sekolah sebab. Jadi sekolah nu sebab. Mesti jipur sebab nu jipur berperang dia. Kau orang tua air. Madaya. Awalnya mutai urusnya di dia. Oke semina aku aja. Di sini aja, di sini udah kalau
0: medak
4: tadi dia deh.
0: Ah, orang bukai kalau medak tadi dia meh.
4: Kalau selalu orang.
0: Oh.
4: Lo jipun berperang suba dia.
0: Oh.
1: Kira mayu sedadu jipun mati menyah suba na. Membros.
4: Ah, mayu ah, bisa utai peninggalan jipun bisa temu dia. Bisa sudah dengan mau dan mau ceritanya, laban. Sida apa nama dia? Lepasnya tanya buah sida emang kaya dia. No sekolahnya deh. Nya mencerita tu tadi nyo begliah kia begliah kia tadi sem. Duri yang tu kamarnya sikit duri. Ia belonya dan
1: lah. Cerita ia ke antu ke main bolnya tadi. Senayaunya di pedanya ni pak Imros. Kaki nya di pedan awak ni pak.
4: Berapa aku ketawa ya ini ya. Berapa aku sikit berketau, nanti jalan bukai. Aku nak beli orang umai aku bola, aku nak bola. Aku mesti utai ngocara betul aku. Utai kak mesti kita tempat apa, nak ngutuk aman. Jadi utai yang tadi, nanti pernah sim, tanya ini ya.
1: Tebulnya ke nemu?
4: Ya, ke nyipek berbual, tapi nama kebual berbualnya pernah aku. Laban mata ya tadi, yuk jalan. Tentu yang tengah pada yang kami dia, dan dengan bualnya deh.
0: Mata ya
4: kena cek. Buahnya terlalu sepak. Dia berbuah buahnya. Berbuah nanti pernah asem. Artinya ini ya.
1: Dan yang buahnya ke kebuat.
4: Kebuat lah buah. Ke namanya ke jaman bala pengajar dia deh.
1: Belat kin ke.
4: Belat kin. Dia nauliah bala student nauliah. Namanya pihak kami semua dia. Lepasnya untuk bala pengajar sama yang dia. Jaman lah. Bagaimana mau sebanyak. Baik kami sekolah dia sebanyak. Nyak mencerita tarik sem ini ya. Ceritanya antunya tarik nah dai meda ngai bola ya.
0: Meda mata ya.
4: Tapi
0: mata ya cak.
4: Mata aja nya sem.
0: Amat.
4: Cerita tu tarik. Ni buah ku kumai orang tu tapi saya tu ditusi ko ngau cara ane yang bola ngau orang. Laban tua namanya bola ngau orang. Kita tahu dia dengar orang seluruh kerawak tau.
0: Amat.
4: Kalau nulis kita nampak cerita ngapa-ngapa.
0: Ngau kami dua ini al tau maka mula kena nanti nak pula.
4: Amat.
0: Nah patut kau pula kami dua ini al nih. Nah kasihan.
4: Maka ini al tadi. Ini al tadi. Ngebaik tadi. Nah patut aku. Nyung ngeretan cerita ke bola tadi. Siam nanya main aku tadi nyung bola sedua deh. Tiga orang saya tak nanti cerita ngau bola. Maka aku nyung ngeretan bola.
0: Napa tu kasih kabarnya Nil.
4: Nyame Nil. Nah oleh nanti cerita bola aku dah siam.
0: Aman ya. Oke bro.
4: Agi mayu cerita aku siam. Bila sedua deh Nil dengar. Nanti aku nanti cerita si Ted lagi.
0: Oke. Nanti minggu baru Wila. Embros?
4: Tu cerita aku di SK dengan buah suang suba tu ini ya. Sam.
0: Amat.
4: Ngamai tidak bisa dengar dia. Baku berapa tunggal tu mengelajan dengan buah ngobala di ngau sekolah dia dengan mana semua me tinggal ku sekolah main suba.
0: Okay.
1: Okay, okay, Bros. Selamat malam.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih ke cerita.
0: Okay, selamat malam, Bros. Terima kasih.
4: Ya, ya, Sam. Ini.
0: Okay. Hanya tadi Imbrus nih, Neil. Lucy leboh ke malam Pak Budiang. Nuan coba bisa bermalam Budiang, Neil?
1: Bisa. Tang pom lima aja.
0: Pom lima. Ya sekolah menengah nih.
1: Ya sekolah menengah. Lawan rumah hendak tu jauh hari sekolah. Kira ke lawan ke kau belajar banyak sebab.
0: Oh, lawan ke SPM. Okay. Okay, sebentar nengah berita. Tuan nyawat sikit lagi, Neil.
1: Okay.
0: Okay. Halo.
5: Halo.
0: Au, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi, Mai?
5: Inai Lini tu
0: ah. Inai Lini.
5: Au,
0: Inai
5: Lini.
0: Hari ni. Hari kucing tu. Okey.
1: Tu ke rumah kau kita itu Inai Lini.
0: Amat.
1: Kalau aku buat telefon sebenarnya tu.
5: Ya tengok agak ada tinggal
0: cerita. Baru ya tu ni, Inai Lini.
5: Baru ya.
0: Okey.
1: Kena ke cerita yang dari ini dah?
5: Cerita lagi lama, kira lama mau 2016.
1: 10 tahun sudah.
5: 2016 subuh. Okay. Mau jom bulan. Kembus juga ke rumah, nyengok pula anak. Itu bulan 9 2017. Itu terjadi. Aku tu mulai banyak subuh kan banyak cuti pertengahan tahun. Cuti bulan 8. Tiga hari bulan 9 aku tu mulai dari rumah. Mulai dengan bala budak cuti. Terus aku mulai ke rumah.
1: Dini
5: dari bawah ke jirik aku mulai hari ini udah hujan-hujan. Mulai dari menunggu mulai dengan jurang budak. Datai dah sekarang lepas gereja. Nama gereja yang ada sekarang Bedau Balai Raya Jibar. Yang anggil jalan lemak subuh
0: sekarang Dian.
1: Sekarang
5: tak tiba-tiba keretanya tak temunya ke depan lu. Tak temunya ke depan lu. Tak sebaik tak lu berpusian. Bukan mau nyampau kali berpusian yang lu palok ku. Tekan ku beriakan. Tekan ku beriak nak ke uli ya. Dari pembusiannya surut ngambil yang lain orang kucing pulai ke betung. Surut banyak surut lalu tentang. Dan tentang tungku tentang baru ya masuk amat tegengam semangat amat tapi nadai lama tak kebako pandan ya betisi dia mesti peguang dia. Ati nada nyak nan ke kita robok gua peguang dia nak aku. Nak mo nak udah ya.
0: De terengkah dia.
5: Bisi utai ke debai mulai cuti tak kira benda ibu kalau sok sayur sok buah semua habis dalam kereta.
0: Okay. Nada luput apa semua nuan?
5: Luput nada lebang ku kena jadi bilnya. Perut aku tu mesti berasa pedih. Nada raja yang nada semua. Buka ke pintu dari derita anda oleh. Udah sepul buat kayunya.
1: Dan yang kata
5: dan bansu ingin lagi. Ingin lagi hidup.
0: Nama tu tadi ini ya. Ini lemai malam nama tu tadi
5: pagi.
0: Pagi ne.
5: Pagi kurang pukul 9 lalu bukannya. Pagi banyak dah buka-buka hujan.
0: Bisi rumah orang imbainya?
5: Bisi rumah orang sekarang ya.
0: Ngesah nuan masih dah ya?
5: Buka sebenarnya tadi buka ke pintu gitu. Bisi rumah nak kau terlihat. Tan suat ku dengar ku lagi hidup Indian ceritanya lagi hidup. Suat baru aku madam. Dengan pula aku tak kurang. Buat sisi jalan. Tak penuh. Mata kaku. Panjut aku barunya. Masih tak. Anak dia jauh nanda. Panjut pulih. Jadi tak kena nikmat. Kurang anak aku. Aku tu tadi lagi. Bela dah. Namu nama saya kereta aku.
0: Lagi kesal.
5: Masuk aku baru dengan kereta. Yang kau nak biar. Hendek kau nya. Anak lagi kira kurang. Lu nikmat. Lu ambat situ aku. Lu ambil orang. kenuan. Oh, nasi nanuan kurang leban sebulan bulan lima menyokok gawai rinya bisi orang kesedihan dia. Kau tidak ke cerita setiap orang kesedihan dia mesti bisi kereta siti di gonitia ninggang. Maya lepas gawai tahunnya tidak ada bisi orang mati dia leban keretanya bertimpok dah.
1: Tinggang dia nah.
5: Ya, aku nak genggam semangat maya.
0: Kendalanya,
1: Namau tak kena di kebenarnya inalini, bisa nemu nak?
5: Kena ke orang ke towing, bisa tak bisa nolong ngangau ke towing dah narik. Kok towingnya nus nyebut, madah ke putus, kok tolok steering.
1: Oh, steering kan ya.
5: Lepas aku nak kereta maybe mayanya, maybe auto.
0: Bahaya amat.
5: Putus kok tolok, kok sedak ya anakku. Toloknya.
0: Nasib mah, kenapa ada nama-nama nih?
5: Nadai raja itu nadai. Karena banyak anu kelamo dari dia pas kan dicoba angkat di sini. Dok ayo aku nabi aku dah ikut ni. Awak cerita tu sebab aku dah kalau mes tengok dengan semangat. Mari saya terima kasih yang gaya dan nabi aku ikut. Aku pergi kau nyabak menteri.
0: Ingat kita diri.
5: Tapi aku tak benar mai budak pulai. Menang mantang yang budak pulai ke penunggu nak kau membalu anak ku kok tiku baik ku tidur nyok siri aku main nyok pulai hari penunggu kok pulai ku ciang
1: kereta nadai boleh kenal lalu dia tahu nah inel ini nadai boleh aduk
5: nadai
1: boleh aduk okay.
0: Nasib amat kan eh
5: kira nak kok nyok mencerita
0: okay mana nak cerita inel ini
5: ya tengok dengar balau cerita tak cerita tapi gak kok sesuai nak kok nyok gua dulu telepon baru
0: ya ribu kai lah telepon baru inel ini terima kasih ya
5: Okay, sama-sama.
0: Ya, selamat malam. Nyok tadi baru pengengam semangat ni ngan eh Neil. Maka berbadi Pak Cali Alun.
1: Ya. Cerita Hinal ini keterubah ngau kita SM.
0: Betul. Okey, jadi bedau tu nyawut kangau ke Bukai Neil. Pukul 10 malam tu mendiang ke berita malam. Udahnya lagi kita nampung program ngam semangat kita ke malam tu ya.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima penemuai bahasa Hari Raban Komiti Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Ngau Penagang Makai Suap JKPK TIA Dewan Negara Pa Astana Sarawak. Raban tu bertuai ke Chairman JKPK TIA Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin serta disempulang sapi Chairman Senator Susan Cemerai Anding. Penemuannya Dor bersilih ke buah penemu berkaul ngau tata kelola integriti ngau pengawak negap ke budaya nagang penyalah makai suap. Penemuannya Dor Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Mega berkongsi ke penlepak ngau buah penemu berindi area ke mayuh penlepak dalam Kabinet Perintah Pesai kelebih lagi tiba kawal ngau tadbir urus ngau integriti. Bah penerang media rasmi Astana Negeri madah ke penemuannya ngenati ke mesai guna tadbir urus tik lurus integriti ngau tanggungjawab. Dikenak ngangkat ke pengarap hati rakyat ngagai institusi serta sistem pentadbiran menua tau. Penyampau jelu mayas ba ulu sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun tau. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas ba kandang dornya ngayan ke asil. C. Lady, Agensi Pemansang Sri Aman, Datuk Sri Rohani Abdul Karim, madah ke tinjau Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia antara 2024 ngau 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisik bak kanan dornya dibanding ke kira 150 ikut direkod ke 10 tahun ke udah. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikena mata penatai temuai batang air. Ya madah ke sada komited bergempung ngau agensi ke berkawal sektor luar ngau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang Sri Aman Tik Merwan. Peruji ngaga jalai ke PC Prabuang ba sekolah SK Ulu Segan Bintulu di pejalai kena ungkus RM200,000. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projia baruah program transformasi menua pesisir RTP-nya di pejalai kena ngangkat ke pengelantang ngau penglikun Balon Bia. Jalai ke bisik prabuangnya digagak ari kandang perumahan Bandaria Palan ala Painai Nganti nyentuk ke langkau penyaga sekolah. Lampu solar megak dipasang bak sepemanjai jalannya. Projek tu mengukur pengawak nambah ke penyampau perabung bak pala nalai ngambil uduk bak surau sekolah. Yang madah ke perengka gunanya ukai seminak merik penguntung agak balan biak aja dan megak ngudah ke painai nganjung ngau ngambil anak sidak. Mansuat ke jakunya ngagai media di Bintulu yang harap ke projek tu boleh ngada ke sekolah telekon, lantang serta menyana lagi. Sebagai hari Prabuang ngau siling, Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh ketegal ribut kodik ke nyadi ba genturung pendiaunya urung pukul 2 ngali hari tadi. Penusah temegak ngujung ke sekedar struktur dewannya rusak dan tajak pihak nadai ura bakal ba penusahnya. Peranak menuanya bergempung, meresi, muai bekau ke runtuhnya dikena nyaga penglikun semua orang. Berbak ngunyak tuai upis bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Marajan, Maya Kedirandau RTM, madah ke sidak bisin terima sekedak kangau, bekau ngau penusah pun kayu ke tumbang, kenekul jalai besai, bak sekedak kanan dur, kenyengkawam bak batu biah, ngau jalai terbabang. Yang madah ke raban bomba ngau penyelamat dia tu benung jalai ke operasi mersi serta ngalih ke pun kayu ke tumbangnya ngambil ke likun dikena mensia mayuah.
Yang nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jenar.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

0: Kenyataan sampai mati dari Ward Rock, Neil. Ya, lagu kena merindang peninggal kita ke malam tu.
1: Ward Rock mengasihku hari penanyi ke bising merindang.
0: Ya.
1: Buat program Nai Nemuai Berami.
0: Ya. Ujung minggu tu, ne.
1: Aku kena jo dia tur jo minggu tu kelimpah dari Ward Rock. Mayangi penanyi kebukai, baka Mawan, baka Rosimila, Urai, Roslina ke mega bising ngau merindang. Sida ke bising datai ba Nai Nemuai nya ke dekat hatu ba Sungai Sablaga.
0: Ya. Okey, program ujung minggu tu, ne, Neil. Okey, bukulai baru bah program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Bah jam kedua tu kami dua lagi nyambut kangau hari peninggal kita. Udah bisik peninggal tu, Neil. Okey, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, yeah, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat
2: malam.
0: Ah, selamat malam. Siapa tadi?
2: Aku tu Katrien Arum Sibu tu aku.
0: Katrien. Katrien ni.
2: Ini cerita kita ke dulu-dulu tadi. Jadi aku kan uti cerita aku dengan semangat tu.
0: Okey.
2: Jadi aku tu kita buat foto ni.
0: Tahu.
2: Aku disebut betulnya fikir betul-betul punya fikir saya betul-betul nyadi
0: abad
2: tubuh abad tubuh aku. Jadi mayanya tua tua laki aku nyewa rumah abad nggak jauh ini namanya pulik miniaknya
1: nyewa
2: rumah dia. Nyewa rumah abad pulik miniak dia. Udahnya agak semalam dua malam tiga malam tua laki ku dia. Nah, ada nama-nama utai. Kemudiannya nyuma tua ke keempat lima malam pihak ini. Pada namanya mula-mula tama pintu dia ada tamiat deh. Dia tamiat pintu bilik ke di suara kamduanya. Tahu terbuka

0: ngomong ya, ini kayak kok aku tengok itu kok aku sama laki ku Cina. Tengok itu peti air situ kok aku ngomong ya, tengok buka besar-besar, TV pun buka besar-besar, apa macam itu kok aku tidak tahu ya dengan aku. Nah, dia buat ya malam sitik. Malam sitiknya tadi bekenyak baru kak. Tiba-tiba aku tu tadi tinu abang buat pintu, pintu lengah-lengah, tinu abang buat pintu aku.
1: Nyalain nane.
2: Tedani abang buat pintu.
0: Laki aku tu tadi gahyang-gahyang gak kedihe abang tilam dia. Nampak saya melaki aku tu tadi baju apa namanya tancuat abang saya tilam, abang saya puak, abang saya. Kami ikut pukul 2 pagi. Kau aku apa saya tidur di pintu sini? Kau siapa angkat saya sini? Kayak konyol. Tidak tahu. Apa kak, apa saya bahasa aku ya? Apa bahasa ya, ada ucam ku aku kamu ya. Tidak ada aku ya, apa macam itu ku aku. Ya bahasa ya jempol ya tancut, bahasa ya tubuh, bahasa ya tilam tua, bahasa ya bantal semua, bahasa ya pagi jemi aku ke. Jemi aku ke pagi, nak nemu tai lalu lalu. Udah hanya malam kedua bekenyak bau ke. Malam kedua bekenyak bau ke.
2: Bahasa ya baru ke.
0: Aku bekenyak bau. Nyo namanya baju aku nyo dikena laki ku baju tino wa. Aku ganjeng-ganjeng anak suara dalam aja. Nama tu berketok aku apa ini macam ini ku aku. Nampu tai, man mau pu aku kalau macam ini jangan ke, kami diam sini. Mungkin rumah ini ada hantu ku aku anu ya. Pindah ya tua laki ku. Pindah ya tua laki ku dah nyak. Nah dia dia agak deh. Padu-padu orang mada ya. Rumahnya bisa aneh ayahnya pahai. Pahai ngiteng direk berbilik tuanya.
1: Okay.
0: Nah ya, dia pahai ngiteng direk dia.
1: Okay.
0: Satu orang dia, dia sobat dia. Amuk orang ke sikit, udah bisa nama story dia apa, jalai, jalai kulit klinik sikit, nemu pelabak aku. Mayu kiri ampun orang apa rumahnya sobat. Angka udah bisa berbadilah dia apa rumahnya pelabak aku. Sedang ke sedang ke tukai kempur rumahnya, kami dia datang, ya dia udah baru. Apa hal kita dia udah bilik tiga aja, kita bilik. Terus ke atasnya khusus orang tiga tiga. Ya, itu aku.
1: Emang ngacau mana?
0: Ini aku laki itu deh, ya. Mayu lah, pihak ngampun, yang orang ngampun, ya. Orang kuda dia nemunya. Nama orang ngampun, nemu, udah bisa. Penuh saya lah, lem, bak. Nama dewa, pelabak aku, ya.
1: Amat, enggak amat, ya.
0: Nyame cerita aku tu cerita betul-betul tu nak bulat tu.
1: Aman.
0: Tinggi-tinggi ingat aku. Agi bisa cerita aku tempain mesti agi. Hari bukai makan nasi ngelak kurang dulu. Bisa ke cerita agi itu.
2: Dia tu agi bisa rumahnya wai.
0: Dia tu dia di rumah orang.
2: Rumah.
0: Dia di rumah di gagak orang dia tu gagak rumah mana agi rumahnya. Sebrai polikliniknya.
1: Sebrai polikliniknya.
0: Polikliniknya mama.
2: Sebrai poliklinik si bonya.
0: Ya me. Udah rupuh orang rumahnya. Ya me cerita aku. Terima kasih ya.
1: Okay, terima kasih Catherine. Okay, selamat malam. Ya ke cerita seram tadi ni Neil.
2: Ya.
1: Dan sesuai aku tanya nyadi Neil.
2: Lebih lagi rumah sewa atau ke bilik sewa kita dan mau ceritanya
1: ada
2: cerita rumahnya semua.
1: Amat kita dan mau siapa ke dulu dia nama tak nyadi. Okay, tu. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam di channel saya
1: Neil.
3: Ya.
1: Selamat malam.
3: Aku tu, terima kali lah hari saya kaya kan usi cerita ke tu deh. Nya orang cerita.
1: Terima kali ini.
3: Aku hari saya kaya tu.
1: Okay.
3: Dan yang cerita pasal induk tai tu deh, Sim. Induk tai, induk manyi.
1: Induk manyi. Ne, okay.
2: Aku ni ke ceritanya tu rumah.
3: Banyaknya tu bah. Aku gemian lagi lah. Kemudian dari tunggal punya pulai gempang. So, kita pernah banyak shortcut aja, kan dulu banyak lama kalau deh.
1: Okay, nanti ngawak.
3: Mulai menang pengantre, nanti air nak kepasang. Itu menengah, orang perahu, nanti sama ke dalam mungkin kalan deh. Udah nak jadi, dua kundai berperahunya. Dua kundai dia tadi. Sebenarnya ada kundai ke, kundai sepiak tu, sebenarnya kanan kundai ini nanyi. Bama dah pun.
1: Sarang ya?
3: Kita induk mani, nah, itu kan sesarang ya.
1: Kita
3: induk ya.
1: Awa.

0: Ben, buku tebu. Abi, ya. Mata kan cerita lah, cerita harus cerita orang Indo. Kau yang kira nak pun awak yang tadi. Kau kita ni lihat, mata apa yang cerita? Lengah tadi, Ben. Wah, kedua-dua dia cerita-cerita. Tapi, nunggu ngomong apa ya? Kena pun awak cerita ni tadi, ya. Yang semua-semua. Tidak ada korang, nak terjun tak? Kita itu mani persi ngang tenang kaya kita yang ingat kita ini aku sih bayar korang cerita orang tua. Aw, jangan sih memata. Makin lama makin mani mau tenang mani nya.
1: Okay.
0: Aw, tidak tidak mani mau kerja kau dah berapa tahun? Akhir hari itu aku korup tu nak kerja malah nak buat itu aku.
1: Aw, maluat seduai.
0: Aw, maluat berperahu nyatai.
1: Aw.
0: Dengar kondo itu semua terjun kai ke? Nampak ngira bayar gate-nya, nampak ngira
1: terjun kai.
0: Dia semua ni kai dah yang dulu ke pasang deh.
1: Aw aw.
0: Tapi ya tadi sempat kena siang perahu menuai, nak senyuman ujat, nak siang perahu. Jadi kami dua itu lalu buat risam, aku mayanya sebab sedikit lagi mengingat, mengingatnya betul.
1: Aw.
0: Itu terdar, jadi perpandang. Ampu-ampu kecil yang baru cek mah. Gagai mani.
1: Awak.
0: Tergagai mani amat ya. Menggam sengat lah aku. Kedua bola aku itu nyapa yang tuain.
1: Nyapa yang anak. Habis itu kena sengat ya kak?
0: Aw, dengan aku ni sen. Gagai ambil ya wai.
1: Awak.
0: Ya berat. Pemama darat. Tiap darat ke kita darat diri.
1: Awak.
0: Berlaku 15 minit. Bisa itu hari. Nangang sungai nangang langkau deh. Awak. Awak. Tentang. Tenang merari itu saya berangkau melnya kakak yang kue dulu yang kedua itu.
1: Kakak.
0: Betul. Macam tu.
1: Aku. Aku
0: menaiknya teresim. Datang dia milik. Datang dia langkau kakai.
1: Nau kakai kia ne.
0: Datang di rumah yang kami ke di nol saya naiknya di nol sari dan saya tak apa yang muanya dia tu musuh bagun wai kurang tiba.
1: Aku.
0: Nama mata dendam sungat lepas bekerja ke bola aku mata. Ya, nerakai dalam kau nyanyi naik sebanyak buat butuh mungkin melekat berbagai yang lebih 30 tahun.
1: Apa?
2: Dah kena sengat
0: dua. Tidak, aku pun lusa ingat kamu yang mungkin pernah dua deh. Nampak, nampak. Aku ingat kini tua semati berlama kesengat kami yang aku.
1: Aman ah, aman, aman. Bisa case nya, au.
0: Kempai lama semati kesengat kami yang deh. Case yang baru dia tahunnya.
1: Au ah.
0: Au. Aku hanya menyanyak si mama tu dengan langsung si aku berbola.
1: Oh, ya.
0: Ni takut kebaya, ni takut gagai ukui, muta ingat tadi.
1: Aman, nanti mana dah sarinya, ne?
0: Mungkin ni, ya menua, ni kurang keliak, menua keliak, kalau lah tuang dia, lah tentu cerita macam-macam.
1: Oh, aman.
0: Anya kebuah. Menua itu cerita, berlaku kering, tau, di ni manyi ngagai
2: berai. Oh, anya kebuah, manyi ke ngagai sedemai. Aku kan anya, anya tadi. Ya, ada pengawal-pengawal agak sedemai.
0: Lalu cerita buka itu macam pagi-pagi yang baik pasal curanak curanak kuring daunnya. Ini tengah gaim dan semua jatuh itu sampai akhirnya.
2: Dia sedoi tengah caw sarang ya, bayar gaji ne. Yang lain tengah wa.
0: Lain. Ini mah kalau setiap pihak iba manis, mungkin dan pihak kanan yang pada puang pejawat tak kaya
2: ni. Gaji berdua gaji.
1: Nah, dah punya ni hari. Kau tanya.
0: Nama lagi mualah lah tu, kan? Nama macam lah cerita tergantung tuntung. Jaga itu kenyang.
1: Aman. Lari, ambil bisik ke pengingat, kenyak tu rumah, ne?
0: Oh, nyaman tergantung, boy. Ingat, yang kebuah ada ya. Kaya terjun kait, ngapain, nolak, tetap baik. Kunci mangan terjun kait, kita bayar, ngantuk kurang.
1: Oh.
0: Alah, kita yang ada cara bayar keraring mana yang baik.
1: Nada ibu rundi yang kutanya gay, kere?
0: Kita bayar apa kita keraring?
1: Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya tu rumah keli hari Srikai neh Neil.
2: Ya, cerita gagai manis kan.
1: Oh, tu baru ya tu rumah keli tu Neil. Baru ngau kita. Okey, nyo engkau ninggal orang nyo kau ke tu dah.
2: Ya.
1: Cerita.
2: Mudah ninggal cerita moy macam orang. Nyo tengah ke cerita nya nyo telefon ke tu dah tu rumahnya tadi.
1: Ama bisi orang ke seorang ke nadai sengat induk tai Renil. Siti ge kuning racun ya. Okey ke Tegal ke Kelalu pedih nak racun nya. Si tubuh kita nak tahan maka dang ne.
2: Ya.
1: Okey. Halo, selamat malam. Selamat malam. Siapa wei?
3: Kena segera.
1: Siapa tu deh?
3: Kita kan meeting lama dah. Sudah tahun sudah.
1: Oh, pia. Siapa tu tadi?
3: Apa yang nak jalan sana muka?
1: Apa yang nak?
3: Apa yang nak?
1: Okey.
3: Jadi, aku pun cerita tu.
1: Okey,
3: Nah, jadi balau kami nak bawa uang. Itu kita ikau ngasau ke jaku. Yang bisa mekau wadu agak kutian yang itu tentang jaku ku dengar sebuah
1: isi terang. Terang.
2: Terang.
3: Bantu bantu menyong buah pudu ngau buah tak tahu bisa babi matai ngau ku balau ke bawah uang. Beraya meko yako. Kita main bekal ku tuai kami sudah kita ke hari-hari itu ngasau ke. Mungkin kali nak kami pada sisi nukuan main kui lima iku kami tubuh kami lima iku gak tubuh kami. Lui iku yang main senapang kami buka ya dan main senapang. Lalai kami ni jawa ni nyala kui. Nyala kui meluang lagai tu. Ini nyau kau punya babi sebelah ku kau. Mai gua lebak aku tu sing mau kazan tepi. Aku tu orang mau. Jauh-jauh dah hujan yang ada saya berputih yang sisi. Nyala baru gau kue. Ya saya dia namanya kurok baru kok makai buang tak tahu lah.
1: Kurok.
3: Kurok senang pula kok nak makai buang tak tahu. Tang watin melihat dia tu dan mungkin buang tak tahu aku kita. Mau baru aku tu senang razan sikit aku bertanya dah. Ya lelak meja lain tadi jam kira pukul sebelas anaknya kita ikutku ngagok pengai dulu kita itu dulu. Itu dulu kita ikutku waktu itu no. Maka wakau meku balanya kami harung tahu dia bisa air dia si sungai kami itu dia itu no kami kok. Lejuk kami si no lejuk saya bukan tahu ini lah di matai dah kau nak mencari tunung nak aku nganu balau kami kau cerita orang tua itu bahwa kita ngasung nama boleh kau nggak boleh bayar kita nade boleh babi kalau tua lebihnya pentiak kan kau aku nganu sudah ya
1: tahu
3: ke pentiak sudah ya aman lah kini dan mau aku kok nampung satu orang. Ya, udah badunya tadi kami jalai baru lagi putih-putih. Itu juga wabi, kan ada semua ralat gempur. Ada semua. Ya, nyari ini ngaliah hadir juga kami kita ikin ke Yaku. Lalu pulai di semua menua kita ikin. Memang kita semua alih pulai. Ya, ya. Jauh dah hidang akan surut muda orang nyala ukui. Benda ukui nyala. Nak yaku babi yaku. Ya udahnya dengan bako kaya ukui yaku mak parai ukui nyala babi yaku saya babi. Aku lu Belanda Ayak ke tas ke ipo agi jale wabi ke tas ke jaku belo buka isi ngare kue kian isi nyo jawa agi kok ngipo ngipo wabi nyak rari
1: au
3: Ganya nyala mu kue di nakulang nanti betisi jale wabi si babi tinggi tau lagi tapi itu dia harus dia tau tempuan dia mana nak ku dia oleh nanti dia tak ku ndak tau tentang dah dok tentang jalai babi nak sisi ya ki nggak berani gak ku tak tentang jalai babi takut dia tak tak ku nyok tempuah ya
1: aku
3: pakai ngapo kita kira nggak dia tu nama
1: aku
3: dihutus kasus kasus cerita bahwanya banyak dia saya ukur dah dia lari ke atas nanti ku dia tidak sedia macam dia sangkuah
1: aku
3: Dengar, kedua kau pasti tak celupan macam pasal baruah. Apa? Ibu tu kecil kau dek. Ibu yang buat kita tumbuh, aku tumbuh takut. Saya dah tahu bola-bola tumbuh takut. Kalau untuk kena buang-buang lalu nampuah aku kau. Aku pelalu pelantian kena tempuah ya. Aku nuana tak ikan berdua-dua ini.
2: Namanya tadi.
1: Namanya tadi.
3: Buang-buang makuah kau tay.
1: Jugam.
3: Awak juga sama masih gaiti ya sama waktu itu ya.
1: Oh, juga tadi.
2: Oh.
3: Banyak saya.
1: Kai.
3: Dia udah ni buat aku nak kalaban lah aku ke belakang ke kan nanti.
1: Oh.
3: Bila aku di nuliah ya saya. Dia berkaya di timbang kita ya ke bisi 80 ke tiga.
1: Oh.
3: Aman sama saya.
1: Nama yang nak medak nuan ke? Nuan nak medak ya? Belak nak medak?
3: Aku ingat medak saya celawang. Tak semua aku nak tadi. Ya, abang tu cuba takut tu. Saya tak celawang tinggal.
1: Oh.
3: Tidak pernah datang lidah. Aku hanya tempua ya.
1: Okay.
2: Boleh kita tadi dah? Juga mana?
3: Tapi aku nak kaya untuk saya ni. Aku kau kabis. Sudah tempua saya tinggal. Terus ada barulah ditimba. Oh, dia liahnya kemel. Begal ngadunya. Mekalu semua. Saya
1: ni. Awak, nuan ada pedih sari?
3: Tidak pedih tak aku. Lebihnya dah tak kena tempuah yang dah nak kena rindian ya.
1: Oh, awak.
3: Tidak kena tempuah ini tanah bersetengah. Lepas aku kuat lagi.
1: Awak kena sangkuah nuan tadi ni?
3: Awak kena, aku kau kena sipan sipan tempuah setengah tadi. Ya, mana tidak panjai cerita aku tahu mah memang itu.
1: Aku
3: kira nanya aku.
1: Okay.
3: Aku ni buka ini tu yang terbaru juga lagi bisa.
1: Okay, apa yang nak? Carry muka tadi. Okay.
2: Cerita ya bertemu kau juga.
1: Tempuh kau juga. Nasib kena. Nama tu tadi ni sangkuh ya Nel. Tapi rekat juga amnya kai
2: ramai ya ketuk ya lagi.
1: Jadi sepuh bagus badinya. Kai pedih lagi nya tanya parai pelaba aku.
2: Jarang ke kita itu tadi tidak ke juga ke kampung ni.
1: Subaknya dan Nel.
2: Subaknya lagi mayuh pelaba aku jelu juga
1: subak. Dia tahu nadai lagi pelaba aku ni jelunya. Okey, ya terima kasih 6 ikut dah peninggal kita ke malam tu. Okey, sejam setengah okey. Dor kita ke dekat berkongsi cerita macam-macam cerita meh. Mana ke cerita peninggal kita malam tu neh Neil. Okey, tu okey bisik peninggal tu. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
4: Hello.
2: Siapa tu?
4: Ini Cia, Sung.
1: Ini Cia.
2: Ini Cia.
1: Lantai baru malam tu, okey?
4: Lama nak ngau.
2: Ya.
4: Lama nak ngau, aku.
1: Okey. Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita tuan?
4: Cerita ular tu.
1: Ular.
4: Munya tua.
1: Okey.
4: Lama-lama tu deh. Aku tu, lagi belum niat ke, sumpah.
1: Lagi ingat ke ni?
4: Ada ingat. Ingat singat juga, mana?
1: Okay.
4: Ingat, bila sekaliknya. Akik kerja, akik ngeras imai. Aku lainnya dulu dia, dek. Bila imai kia. Kia pukul 10 orang, bapak aku, menyanyi. Anggap gaul, nanti. Jadi lihat. Gau mana? Saya madek kuai ni, madek kuai kuai aku. Yang belum inya niat nak kira aku biar ya. Madek aku, kenapa pas ni madek lebihnya?
1: Aau.
4: Ini yes pun lah sini ya. Banyak. Begau, tengok kuai aku. Aku tak ulas orang saya.
1: Aau.
4: Misal ngan hilang nak kuai.
1: Mua
4: lepuja ayoknya, tak makan mana?
1: Oh,
4: mana bau?
1: Aww,
4: tanya. Madai aku takut, takut kuburan. Mua kek kubur, tanya kek kubur ni tak kek tanya. Tanya, mula tiak jah, subah wempe tak, nemu takut naga belum niat. Tembela emnya ingat jah, tanya.
1: Aww,
4: bak rumah ni dia ni tu. Mati lah, nyawa itu tidak ke empat lah ya. Aku lihat ngai makai itu punya.
1: Aau ngai makai ular.
4: Aau ular sawak leh. Nanti nak punya. Dah mana mak empat ya.
2: Aau dah boleh ya mana hanya tadi na.
4: Aau dah boleh ya mana hanya pucuk kayu. Ya ni muka nyaman nak ke kumunu hanya mana. Aku ingat ingat tak ni ceritanya. Nanti kita ke nanti.
1: Aau.
4: So cerita dah kita. Beraku kepada kerja dah lebih dia dah sekolah tiba. Kasi rumah nak kata sama. Ya buku setelah ini kasi enam nyari aku ngaku dia ya baru transfer pihak dia baru ngajar yang ngajar dia kau nak ni. Kaya bersia kami bersia lebih baik dia lihat dia. Ngau tu aku tengah kaya ya belau tu. Tapi lah, yang ulak itu mau. Makai manual uji bilik ya. Boleh aku nampak manual, aku dia juga. Kami mati. Makai mana, bunuh tidak ya, lintau tidak ya. Tiba lagi, waktu kau ngau. Itu, main ulak bapak manual kami dia juga. Sama bilik, nanti deh.
1: Apa, sama main ulak? Mereka
4: sama
1: bilik?
4: Sama bilik, sama bilik. Ya, positif dah terulah. Wahoo, main ulang kita ulang tu. Ambil situ.
1: Nama tembok kena makan. Ha? Tembok kena malam tu makan.
4: Oh. Ia
2: kita cerita ulang ya. Malam tu.
4: Kita buka cerita sino yang lah.
1: Okey.
4: Tanya, kita cerita tau. Tapi dalam niat kau tindak wahai bahawa tamunya. Kami bilik dia, tangkian dia.
1: Au.
4: Dan ni apa tengah malam? Pada ulang ni, ti yang lainnya.
1: Okey.
4: Nya ulah bahu kayaknya. Nya memungah ulah dia. Tak ya, ni kok nya nak ketua yang nak menunggu. Aku nungguannya, aku tak ngadai dia. Ya, tak ya. Tak kita tak tanya, tak kita tak tanya. Apa ya, mana ya. Bunuh gue tidak ya, mungkin. Ini nak tunggu kayaknya anak kan tu ingat namanya. Jadi, apa ya nak, tak ya nak siap lebihnya. Okey, mungkin tuan. Kerja kula jahit dah tiri.
1: Aau. Mayu.
4: Kau mayu kula bersuanya. Aau. Aau. Aau. Aau. Aau.
1: Aau. Okey. Ini cia.
4: Aau. Aau. Selamat malam. Selamat ikat tikutnya.
1: Aau. Ikat ini. Aau.
4: Aau. Selamat malam.
1: Minggu baru. Bertemu baru. Okey lah ne. Okey. Ya ini cia. Cerita ular ya malam tu.
2: Mayu cerita ular ya. Ini saya bertemu dengan ular.
1: Tahu muka. Zoo kan dia. No, nama tu orang pada ular dia ni. Kalau mayu hantar dia ni, ni sebelah bilik ya.
2: Nama kamu nama namanya bojo bilik ini cia mayu lah. Sebab dia ni dah.
1: Tamak bilik ya.
2: Tamak bilik.
1: Kau tino.
2: Muka ke diri. Yes.
1: Nama. Kalau ni. Okay. Ya, terima kasih peningah agi ba program ngegam semangat kita ke malam tu. Ya, kami doa ini lagi nganti cerita ya. Kita. Tahu telefon Nuan nanti bisa cerita tahu ni
2: cerita ular. Nanti aku cerita ular.
1: Nanti cerita ular tu ni.
2: Engkau bisa bertemu baka peningah kita yang tadi. Engkau bisa bertemu engkau belalang kini.
1: Ya.
2: Nama belalang tu suai ni pada ke kita. Bisa kawal engkau mistik lah. Di ular belalang tu dah.
1: Bisa kau cerita kini bisa aki kita nyari belal yang tekep kenyal menenil yang kamat gaya kini au
2: ya engkau bisi walaupun ninggal kita ke terpansa ke utai ke kalak nyari ba sidaya mesem udah berkunci ba
1: harus telepon kita ini
2: harus telepon kita ke maya tu ba program ngenggam semangat kita ke sore tu
1: ya okey 20 minit lagi ke pukul 11 malam nyedak berasa ini nil ya, saya nganti peninga merindang peninga dulu dah pelabak Cornel.
2: Okay, sementara sidak ya ke Kak Ngigak cerita malam tu Sam.
1: Ya, okay. Sebenarnya mending ke pesan berbayar atau ni.
5: Sampal Gaugulu Festival AI Pengelama 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kitab Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Anda Membayar Anak lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Okey, okey, bah program genggam semangat ke malam tau ya.
1: Jadi kita ke dekat buat telefon. Oleh telefon dia tu kongsi ke cerita genggam semangat kita, cerita aksiden, cerita di kasuh kita takut gini.
0: Menggenggam semangat. Maka sari tau tadi Daniel, nanti kita muda berita biau balai di Limbang dian. Mayuh rumah ke rusak amnya. Okey, engka bisi peninggal kita di Limbang ke dekat nusi ni ni. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sun.
0: Au, selamat malam.
2: Hai Julau tu. Hai Julau tu. Aki Jati.
0: Aki Jati, hari Julau. Baru ya tu Aki Jati.
2: Dua kali tu dah.
0: Dua kali sudah. Okey.
2: Nyawa
0: cendera, makai kopi tu. Apa? Ni dah ninggal cerita orang ke kau deh?
2: Aku.
0: Okey.
1: Malam tu kena ke cerita Aki Jati dah.
2: Pasal presiden tu.
0: Tu mana tau aku? Okey.
2: Tegak sama kau buayan tu sen.
0: Apa? Aku.
2: Mayu akan ni. Kami kan sama ke bulan. Malam hantu. Malam lucu. Mana helak mu? Mana helak hantu ke? Mana jalan ke balaya?
0: Mana jalan ke balaya?
2: Nah, menua bini punya. Nada jalan mana? Subah. Sampai bakal dia tahu lah. Nak balik anjir lah. Belah tu buat kami. Buat kami belah. Bawa tak.
0: Kena depan helaknya. Okey.
2: Dalam ucuk utar tu. Dalam ucuk tu.
0: Kena sebuah helak aja.
2: Sebuah helak. Habis belah. Mula ucuk. Kali ni ucuk.
1: Belah sana. Lalu bawa belah.
2: Depan kau. Yang mupuak kan kami itu mup ya semua simpet
0: Okay, terus ke semet, terus ke dia
2: ya semua simpet yang na rumahnya hujan lah ibu beri ya sudah degit tu orang jalannya bisa ke jalan
0: terus ke dia
1: lalu terus ke
2: Si jalan si kei nak degi tu orang. Bawa balik kemana dengannya? Kalai muda degi tu. Buka kami degi na. Tam nuhunnya kan bayi menantu ku. Nuhun ni. Pasti dia yang kami ku dah.
0: Okay.
2: Kalung ku.
0: Apa ne?
2: Nasi pedih ya. Ik bahuang kan mati macam kau ni.
0: Ini balau cok tu dah.
2: Ini bercawang ni nyabe ada.
0: Okay. Kati tahu si dia ni.
2: Kata kedada hilaya tu dah.
0: Apa?
2: Nasi si nanti kau si pedih kita berjumpa kau si dia ni dah. Dengar. Ucau ko, ucau apa ko sepiaknya, isi peduli ya.
1: Lebak kalau berat nih, kalau mayu.
2: Nada macam cerita ke?
0: Lama bising lantai utai tak apa?
2: Nada, licik macam lantai setiap tanah, lalu lungku.
1: Siti lagi leban kita kalau berat atau bagus nih?
2: Tidak, kalau bagus.
0: Lantai setiap tanahnya.
2: Nah jauh. Kumeh sebaiknya yang semua. Berdahap juga kaki itu baru ke?
0: Pulai ke rumah baru.
2: Bukai rumah. Cuba dah teh menua dia na.
1: Cuba dah kena tay na.
2: Kada teh menua.
0: Menua ke tujuh kita nya.
2: Berdahap pemikian ke?
0: Begau murang.
2: Begau tu. Lebih 2 minggu. Hilak tinggal di nada nahiat.
1: Tanyanya terlentang halanya.
2: Nanti boleh jauh ke? Boleh bawa kami rumah
1: dah. Jauh ke baru.
2: Boleh boleh boleh.
0: Kaliah ke baru.
2: Auto jauh kami.
1: Dari kempit semua namanya.
2: Oh, bapin tahu kami ya pintu sphere. Itu ke depan.
1: Tahu le start ne.
2: Nadai.
1: Nadai boleh.
2: Nadai boleh.
0: Nadai
2: start aje.
0: Aau.
2: Nama pula. Pula boleh dengan juang.
0: Oh, nak awak kereta kereta kejaya yeah. Asal kita selamat eh.
1: Asal selamat bagi oh. Kepala kita ada nama-nama agak
2: tanya.
1: Oh.
2: Ada nama. Aku le boleh aku gawan tu lu juga. Boleh gawan tu lu kan. Boleh aku nya tanya. Nya ni babi selamat mungkin selamat kau.
1: Gagal ke. Selamat.
2: Kami selamat 30 kilo babi beli. Kau nak mungkin selamat.
0: Aman.
2: Balang namanya. Tanpa kamu, kami mana kamu tu? Ambil kami sendiri ya.
0: Kau nasib nade nana mana?
2: Kau. Kini balau cuk, balau cuk dengan tu. Ipa kesembahannya ambil ya, kau.
0: Kau.
2: Kami bisa balas sendiri.
0: Kau.
2: Yang kamu nade semua balanya.
0: Kendaknya, kau nasib nade nama-nama.
2: Yang aku makan selamanya.
0: Aau ah, aau, aau, okay, okay jati.
2: Aau, nak dia ya, abis kita buka ya.
0: Okay, oh, mana cerita ranya tadi? Okay.
1: Semalam kita jati.
0: Okay, ya, jati tadi. Cerita kedua ke Babadi malam tu Neil.
1: Ya, ya ke nemu mak kita yang jalai jalai balik ke tadi Desem
0: licin.
1: Okeynya mana jalai balik belenggak lenggok.
0: Aau.
1: Tambah harga sedar ya tadi tubuh mayu ah. Tinggu jong ke helaknya tadi. Dia terlentang mana tadi.
0: Aau jalai licin lagi deh Neil. Aau nak kita kelalu mayu belas kau ya.
1: Ni ke berdalam ni ke berluar nya tadi dan berapa nya. Bertanjuk helaknya.
0: Amat ya. Okey, cerita Aki Jati hari julau ke malam tu. Tua nyawat ke ngau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Okey, nak mujur dengan awak. Agi panjang jam kita itu agi sejam lebih agi deh Neil. Ya agi mayu awak kita ke dekat nusi cerita malam tau. Okey, halo, selamat malam.
3: Hello.
0: Selamat malam.
3: Ya.
0: Siapa tu deh?
3: Tarim Tolu Robinson nama itu.
0: Robinson.
1: Robinson eh.
0: Ari Bintulu.
3: Kau.
0: Okay.
1: Kalau nggak program tu sebenarnya tu Robinson.
3: Nah kalau aku baru ya tu.
0: Baru ya ne. Okay. Ya nama teka kenang lah dah. Bawa program kita itu.
3: Tu kenang ke maya aku kaje sekolah coba tu.
0: Okay.
3: Kawan maya nya kami nya nyetiak deh nyetiak buruang.
0: Nyetiak.
3: Taban nak jauh hari yang bisa pun kara. Jadi pun karanya tapi yang airnya. Banyak tadi. Malah kami tubuh lah. Tubuh tiga. Jadi orang yang kena punya. Agak beli dua punya orangnya. Agak sekolah sebagai minyak. Kira kami ni agak pembeli deh.
1: Cerita tu tahun kemaya tu Robinson?
3: Kira tahun 1970
1: lama dah.
3: Lima bisa ya.
0: Lama tu dah.
3: Lama. Ternyata deh aku deh. Jadi kapan aku nyata deh dulu nikah agak pun karaknya. Dan nyata deh. Jadi kuya madah aku. Nanti dia dah cerita lagi dah tasun lagi. Anak mereka pun kau tahu lagi. Kuya kan aku awal-awal. Aku jadi aku yang tadi lagi benda udah baru lah. Pun karaknya. Ikat. Memang ikat setiaknya deh. Lepas kami kena tiap beruang. Mewah banyak karaknya. Karak besar karaknya. Dan yang tadi aku dah. Nikah aku yang tadi. Jadi laban pun karanya tebing ai.
0: Au.
3: Besai, besai karanya. Jadi tebing ai yang tadi kudai, kita kena mau tebing ai. Au. Kerangkan bagang baru ahnya.
0: Au. Ai batu ne.
3: Au. Dan yang tadi. Nikai makau. Laban cecuan ke punggungnya tadi. Tenuh kita berpawat nikai ke atas.
0: Au.
3: Kaya ante ya kira peninggai namanya naku kena asidian na tadi. Ka bisa 15 kaki yang ka bisa ya.
0: Oh, tingginya.
3: Au tinggi.
0: Tapi
3: awak aku meh. Namanya dan pungu namanya pungu karanya tadi deh. Tak patah punggung karang.
0: Kai.
3: Dah ya patah yang tadi kudai. Tak labu aku kudai.
0: Aw, pu.
3: Labu. Jadi labu aku labuannya tadi kudai. Bisa ya aku berpikir di sini nak kuter terengkah kuat ikut dia deh.
0: Aw, pu sempat.
3: Bisa berpikir banyaknya deh.
1: Mana labu berundiang?
0: Sempat berundiang.
3: Tapi udah yang tadi kudai. Aku labu atau tadi tunsanya kalah dulu deh.
0: Aw.
3: Udahnya tadi aku tetang tengkeh aku dia badan. Badan nama kara, nama kara atau mayuah deh. Mayuadan deh. Labu baru aku ada yang tadi tetengkeh apa sepek dan karanya deh. Udahnya tadi aku lah nama orang lagi aku
0: luput
3: luput kecara aku deh. Nanti aku limpah carinya namanya aku sudah tengkah di batu
0: guru-guru batunya au
3: tanya tadi aku deh jadi kaban ku duit kau yang tadi aku deh nyebut cemedak aku yang tadi kalau buah deh
0: au
3: dua ya namanya ngemak ku hari ya benar tengkah hatinya tadi agak benar badan karanya tengkah di tanah tadi dua ya tadi mau makan ini dua yang ngemak kumak dua ya kini
1: baik mulai
3: udahnya tadi tengah dah aku kan tadi aku dah. Memang semayaknya bisa bisa kedai kedai Cina. Yang punya perumahan aku dah ngambil minyak kepayak ni. Kenalnya unsur tubuh aku ke ternyata dari aku nyata dari selepas dan kara. Datai dia tadi aku dah nama aku udah yang unsur aku kan tadi. Nadi, nadi nama aku entah deh.
0: Au.
1: Nadi pedis nama nama apa pala apa tubuh?
3: Nadi, lepangku pala nadi pepangkanya. Tubuhku nyak penyelpek dan.
0: Au.
3: Namanya dan karanya deh.
1: Pepangkai bedan.
0: Au. Ti nadi danya pu.
3: Au.
0: Grogo batu baru.
3: Aku tengkah dua kali labuah aku. Tengkah benang sitik dan merusuat baru labuahnya. Kau ke
1: luput berdia ni.
0: Pangai dia punya tadi.
3: Au. Ya aku agai namanya kira agai mereka ada atas dengan kode dini nak kota tengah kota ikut dia. Mikir bisa berpikir bersenyap.
0: Sempat orang dia yang au.
3: Sempat berpikir bersenyap.
0: Au.
3: Aku tu munyi ke ceritanya tadi.
0: Au.
3: Amal ngam semangat maman dia bersenya.
0: Kau yang dah au. Ngai ke tengah
3: dah baru aku ya ke ngemak aku nya aku dia tu agak dia bedau tapi ya di suang dia ya dia tu mulai ngobala aneh ya
0: nya
1: Do dua kabano nya gi dop nah
3: agi
1: agi ya
3: Nanti ingat kisah tu
0: ingat ya
3: ingatnya dia aku banyak sama boleh sekolah kami semua
0: nasi umur panjang
3: nyoba ya
0: tindak apa gerogok batunya
3: ya aku agak udah pikir munyi kakunya tadi munyi engkama Tuhan dia nunjuk kita deh
0: sampai nak sampai maya ya
1: ya ya lagi sangkut utara
3: sampai berpikir deh
0: kena tak tu cakap baru aku deh
3: kau ya kisah labu tu lah ya kisah lah buah tu mayu aku kudah kisah lah buah tu selalu lah buah lah aku
0: tahu
3: aku sekali dua aku lah buah
0: tahu ne
3: mayu kerja kerja Sejang ke rumah, udah melabuh.
0: Apa? Gak? Dini ya, tahu cerita kan ada salah ya? Tahu ah.
3: Nama apa lama tuh kemarin? 2022 aku ingat, aku ingat.
0: Oh.
3: Benar banget lama, udah. Saya ke udah kubiat tuh kemarin ya.
0: Tahu.
3: Nah, 2022 labuh agak rumah deh.
0: Okay.
3: Sebab aku lagi berdaun agak rumah.
0: Agak
3: tingginya. Saya bukan naknya tu tinggi. Lebannya tadi utanya semian baru ada. Nanti dikira kita bisa namanya 8 kaki ini. Peninggi ada.
0: Oh, peninggi ya.
3: Lebih 8 kaki itu. Di rumah yamanya. Ya, teh 8 kakinya.
1: Tinggi ya.
0: Rumah siapa? Rumah
1: diri.
0: Ya. Ada mana
3: bu? Kayu nampapan dah kan? Itu papan aku, tempat teh papan dah. Dalam buah, luar buah. Munyi kaku yang tadi tengkeh. Namanya tumbuhanku tengkeh udah ba. Namanya ba semian deh.
0: Apa semian? Pangka apa semian?
1: Awuriat dulu.
3: Tegalai kaku yang tadi terbeh galai nyeruput.
0: Hey.
3: Aku pasal labuhnya selalu aku labuh.
0: Oh, banyak kes.
3: Yang kalau labuh banyak buahnya, nak ya kau nya.
0: Okay. Lemat.
3: Kak, kau tu labuh man. Saya selalu labuh deh. Tapi minyak tadi mereka mengingat yang Tuhan lagi berdau.
0: Ya.
3: Semak kita ini. Ya.
1: Lagi sangkungnya.
0: Ya, jimat mah udah tahu nih.
1: Nah, untuk segi bertukang Robinson.
3: Okay.
1: Nah, untuk segi bertukang ngagak rumah.
3: Ngagak rumah ya.
0: Dia tahu lagi kawa non?
3: Agak aku dulu di tahu.
0: Okay,
1: Robinson.
0: Okay.
3: Sama malam kedua deh.
0: Sama malam. Bisa cerita bukan?
3: Rindu aku dengar program kedua deh tau.
0: Minggu baru lah tau non Nusi cerita tentang kainnya deh.
3: Okay.
0: Ya sama malam. Okay, sama yang tadi Robinson dari Bintulu nih.
1: Cerita ya ke
0: labuah.
1: Suai labuah kau yang dikingatkan dah perlu baku. Cerita ya ke gimit yang tadi mah.
0: Labuah hari pun kara tadi.
1: Ya ke buah Yanusi dulu.
0: Nasib kena terengkah. Gerugok batu ni nanya meh. Lagi menyekunu lagi sangkum tara menyata tadi.
1: Pada tadi dua kali ya terengkah badan tadi Sam.
0: Ya.
1: Buat. Nak meh datai buat gerugok batu ni tadi. Ni meh lagi nasib ya namanya. Lagi mana nasib lagi sangkum tara ni tadi lah.
0: Ya. Okey, ninggalnya pun kesal aku ngumbah ya tadi. Labuh apa gerugok batu nya ni.
1: Labuh bergerogok batu nanti kena pala.
0: Cah. Mana hidup kan?
1: Ya, nanti hidup. Dia semua pun bagus, Sam.
0: Ya, amat.
1: Nama dah kena pala ni.
0: Okey, peninggal ke 9 kita ke malam tu Robinson dari Bintulu. Jadi lagi ngelalu ke peninggal kita buka lagi panjang awak kita itu.
1: Ya, lebih kurang sejam lagi ni Sam.
0: Dor kita ke dekat berkongsi ke cerita ke malam tu. Macam-macam cerita meh. Ke boleh ditusi nih Neil.
1: Ya, kita boleh telefon bakal selama meh. Adakan tinggainya tadi boleh kongsi ke cerita kita bawa Facebook. Bawa poster tu dia. Cerita genggam semangat kita. Cerita ke kalau enggak saya ke penyelai kini nih Sam. Misteri kini.
0: Misteri.
1: Kalau di sepi kita dia saya ke kita boleh berkongsi ke arus telefon ngau megak ba Facebook nanti kita ngai bertelepon tadi
0: ya tau ke ke kalau ngasai ke penusah Angus berbadi bak jalan luan kenyak meh macam-macam cerita ya.
1: Ya, penusah maya kita ke dia ba rumah panjai lama kita suba.
0: Betul.
1: Ngau mayuh macam lagi meh cerita ngenggam semangat kita ke bukainya tadi.
0: Ya, 082-258-633 ngau 258-634. Okey. Jadi nyingwa sida ai dulu ba Facebook tu Neil. Bedau saya tu akan nganti peninggal ke buka ya. Okey. Bisi peninggal tu ni. Nyawat kangau tu dulu ke. Okey. Halo, selamat malam.
1: Hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Apa yang dok?
4: Okey.
0: Okey, sebrei. Halo.
4: Halo.
0: Selamat malam. Bisa dengar tak?
4: Selamat malam. Okey, sebrei.
0: Bisa dengar. Okey, sebrei.
4: Bisa.
0: Bisa ni. Putus-putus. Nyawa ni tak. Ni okey ke ya? Okey.
4: Ya,
0: dengar dua ni. Okey,
1: dengar. Terang, terang tu. Okey, sebrei.
0: Ya, matai baru malam tu ni.
4: Hai nyukwa ningan
0: nyukwa
4: kenyap tani kenyap
1: tani kenyap
0: tani kenyap ya ningan cerita orang tadi ke ya nya kak ningan cerita wan ka tau aki sebrei
4: cerita kami kedua tau
0: au
4: dia kayo kuda kaya
0: au ne
4: cerita ipal ke pangkung au bala kami. Kita nama lah. Jadi kau kepala kami nya lantiang kepala kami. Apa eh kau ya? Jadi mutus ke kayunya ke anang jadi iba kayunya deh. Ahi tanah kau lantiang kepala kami. Mana ke tepi apa ya? Jadi kita lantiang. Tahu boleh kita lagi ke petuaiannya bunga ya artinya nah ya tingkat yang tadi banyak bunga depan dan saya mesti tu dia gitu ayo ya betas ke tengah jalan ya kuda kami bisa ada maham dia yang tahu ada maham dia ada maya kami mahandang debas dengar ya memutuhan dari tak putusnya kuat kayaknya tadi jadi hitungnya hitungnya tak putus nih kayaknya tak ketiak kayaknya kata kayak dan mau peninggi mak tinggi yang ketiak kata
0: apu pelantian kian punya
4: pelantian dia tengah dah kumpul kayaknya di ni kata genggam lagi kata nenyau
1: nenyau semangat apa ni
4: tengah PC ke
1: kebabas ya
4: tengah de babah di mana tinggal ni muka kami tadi ni berhati yang ada di hati mulai yang tengah tinggal kai maliak kamu ni gua guyap ada maham dia tu lah
1: ni masa itu
4: kita nak ada mana buhi maham lebih ya
0: ni au ni
1: ni masa itu buah ya tadi ke pelantian ni masa itu buah ya
4: yang besar ini bisa anak ini bisa mantu
1: besar ni dan orang besar ni
0: langka ini
4: bisa itu wai
1: kan lebih ya
4: ya umur 40 lebih kita ya nanya
0: ni masa itu wai
4: anak anu dah bu dah
0: dah nyak tadi kini ke ya deh
4: dah nyak tadi nyo bergaul makam piak tadi ni piak nadai nadai mai ya
0: nadai nak luput semua
4: luput lah
0: ok yang makrian
4: dia mengingat nak luput ya tabdihi ya tengkah
1: Nak
4: sekali, nak ada apa?
1: Ini muka kat teman-teman.
0: Aho.
4: Ya engke tiak kan ke diri ya lu terjun
0: duduk
4: dah pengen nak kaya nya.
0: Ya. Aho.
4: Nasihat ku kami.
0: Hmm.
4: Ya, okay ni. Lain kali begitu lah ya.
0: Aho.
4: Tengah kan. Ya, ini kakak ya.
0: Aho.
4: Melihat kami ini kan kakak ya. Tidak dia ini mada maham. Nah, dengar kaya ini.
0: Aho. Tawa. Tawa belalai pun pelawak ku ni.
4: Belalai belak tawa.
1: Nada itu kan kakek dah, namun dah bukan ya.
4: Ya, mandiang yang kaya ketawa. Kaya ketawa, mandiang ya. Yang melihat bukai ketawa.
1: Pula airnya benda kita putusik ya, ne.
4: Kami ingat itu. Kita yang kebalahan, ada yang kita buat ketawa. Nah, yang kena ada pedia.
1: Agak lah buah tertegi, nyum diri lah buah.
4: Tengah bakanya. Nak dengar, saya ingin ketiak kata. Untuk penguang. Saya kaya ingin terhenggat. Boleh kena untuk bersaya itu buah sudah.
0: Dah lapa ya kecali ni.
4: Emang kecali betul ayah. Dan main orang kita ya. Nak mantap punya kaki yang sudah.
0: Okay.
4: Kami upahnya kerja kayu kerja betul mak. Tak kena kedua tunjuk kakinya kedua tepan tape. Kau main kan kelai.
1: Kasih segenjawa ke.
4: Ni kan kakak jadi ni nak kakak tunjuk kaki yang bukan tap.
0: Okay, apa nak? Oh, okay. Kati kena nemu kaki yang buka kebuan ni.
4: Kebetulnya kaki ya. Ikan nengah ikan kuya depan tap dia ni. Kaki kuya ini tunjuk kaki ya.
1: Nak putus tunjuk kaki.
4: Nah dia tak udah pandap ya.
1: Nah udah nak naik dia putus.
4: Nah putus. Ya mulai terlihat.
0: Oh.
4: Enggak mau kayak buah benar-benar nada itu hamna.
0: Wah, macam kayaknya nih.
4: Cita gua.
0: Oh.
4: Nada.
0: Oh. Okay. Okay, sebenarnya. No. Muka gibin narif padanya
1: lu mumpul oke sembri
0: oke ya hanya cerita oke sembri bisik kesal bisik lucu nih ingat kenanya ya tadi nenek lagi hidup nak petua airnya nih
1: pembaku lagi pembaku ya lagi kepada ni
0: ya lagi kepada dan lagi tadi oh tawa ke mantap kaki yang puas. Okay, halo, selamat malam. Selamat malam.
5: Hari Julau,
0: Nain. Nain hari Julau. Okay, selamat malam Nain.
5: Selamat
0: malam, yang saya kedua ini ya. Okay. Ya, nama cerita tadi malam tu, Nain.
5: Aku ini ngelipaknya,
0: aku ngelipak
5: lama tiap hari
0: tiga. Nyukak ke ngorang nih, malam tu. Oke, apa tu sih dia meh? Aku
5: kami
0: mulai
5: ada bakun yang dah nyong malam tu mu pagi dah berpukul 6 stres angkat ada bakun mulai stres ada kalau angkat ada ni angkat tu dia yang bukan dia yang lek ke depan dia kita buat bakun yang ada air yang tu main ke depan dia mendapatkan berpaksa belaka dia sangkai ke sini dia atau laban ke nak pan nak pan stres yang kau mabuk dapat dia mikir aku papasan laga lomri tingting lomri ai udahnya lomri buat nak buat aku sebab sama kaya masa aku mah buat ni dia atas sama hari bentuli nak tan depan diam ya tadinya aku kak pulai ni dia ai sama ni ane dia mau datai dia mau dan yang lomri tahu kan ayo ada apa mau buka buka tak ada yang mau tanya dalam tu ketika memang kita berdua dalam dia nak apa kenal mau mana dia kurang kenurun hari apa.

0: buka semen terus ni sebab kena kami yang nak berdepan ni. Itu tak buai. Tak mahu takut amat. Jadi mana tu nak? Jadi mungkin semak karam dah ulur ni merai satu. Ada belaganya kami sampai ke kapir. Saya jatuh ke mama main orang atas penuh dok dalam semua. Datai dok pas dok uang pelagu ni tadi. Saya jatuh ke penakut tu je. Saya jatuh ke sebanyak kemain orang. Nanti ke sekarang. Datai ke tempat saya kapir ni tadi. Nah, dan nama kami dia tidak sampai ni lantai yang kami. Dia mudah nak tadi. Dia 29 bulan ni. Dia tak sesuai tu mulai tadi. Mungkin nak ke tidak syarat main mungkin nak ke. Dia 29 28 aku sesuai ketuk murid. Kami ke 25 aku tidak nak ke tadi. Dia nak tunggal ke 29 bulan. Tunggal ke siriknya di. Dia nak ke ini yang mulai 29. Mungkin itu nak syarat aman ke tidak. Aku dari hari wakun ni ke tidak main. Aku tak baik kedua yang salai babi. Salam babi. Kesadikan baik. Ni balai iban kebukai lah banyak aku lai gawai. Ini dia tu main lah. Main dah yang ke. Babi ke udah tupik. Udah hidup itu tidak main. Penuh kaya nanti. Mana sabu orang mau kena baik. Aku lai gawai. Bapak tidak berpasal belaga. Penyak agak. Mesti okay main. Dia lebar yang ngai mai. Dia tuat pun senap sayang. Dia tak boleh nak ngai mai.
1: Apa pun lah.
0: Sebab ya penyak memayah nak tu. Pasal tak ngetu. Sudah ke lebar. Yang tidak sudah menebus belaganya. Pasal belaganya. Dia tidak tinggal ke 29 bulan. Saya bawa orang. Orang bungan. Hilik. Hilik pasal belaganya. Hilik go belaga.
1: Jauh.
0: Saya dia. Tapi. Ya karam tidak ya, abang selalu sebut. Karam juga tenggelam. Ya kuliah hidup. Namanya tunggal punya bini yang abang dipai. Ya kuliah pecah ke semen. Nanti yang ada yang mati, yang bini yang lalu lihat orang tua.
1: Bisa orang Maya. Lemas, main penusahaan ya sobat?
0: Bisa, ikut ilo dengan orang tua. Kalau nak bangkut, ya ada. Ya, lebih yang lalu lihat bangkut ke diri. Yang tu kan tu aku siap bantuan dari cerminnya nak boleh bantuan sendiri kan ada yang dengar ya pilih
1: tahun berapa tu sebab Nain?
0: Tahun 2012
1: 2012 ni
0: sekarang masih dah aku dah tunggal aku keduanya benar man aku dah kapan ke nak tanjut panjai ke tunggal aku ni boleh buka tempat dia buka tanjutnya nak saya mana tanjut cawat aja itu bukannya baik dia tanjut amat ni itu
1: ya
0: sebabnya kebalat kenyaknya airnya ke besar dia dan yang tidak ya ni bisa bahasa yang tanjut ni mai tidak bisa ini tuai bisa ngamai aneh ke tengah tuai ke ramai anam dia bahasa dah ke bahasa yang tak bisa bantut ni mai tidak dia no tidak pegai kena kuyam kena dia lau leh ni merai ke ni saya kak puas ngalai ke diri kena kak tidak yang lau leh ni merai lagi
1: power buat batang ni bagai mau balas tidak
0: power buat batang bancut baju nak sikit tak ada lepak tidak bagai tu buang seruai semua utai ambil yang menyau ada lagi baik ulai
1: tak babi
0: nyau memang seruai ya laki aja berdaul. Tali pun ambil nyau mama yang semua utai. Anak banyak ni buat tubuh ambil itu utai sebab baju tanjut ngambil kain dengan saun mahai. Udah nyak bisa tungkeng tak buat kim terlawan nyak tengah ambil tidak ya. Ambil tidak main tidak pasal tapir. Nanti berpasal tapir dia baru dan mulai tidak tanjut baju. Tidak agak ini ada gahi lagi ke tubuh. Maya tu coba lebar ke selalu tak syarat banyak ni.
1: Tahu semai Maya gawai tu tadi?
0: Nak Maya gawai 29 hari bulan 6 Maya. Bulan 5 aku.
1: Bala Maya pula gawai. Aduh ya kena.
0: Ya. Babi manua terbaik tidaknya. Nu sapu mana boleh air kena kurang.
1: Nadai mah. Manua hidupnya nadai mah.
0: Kata babi seruai main wah baik dua saya bapa tian main ya. Ni kata misan seruai salai seruai baik semua baik lah. Nadai mah dia.
1: Ya.
0: Lambat terlalu syaratnya ya begitu.
1: Ni barang ni mensia gagi ni.
0: Tapi ya balik pulai ni dia hebat. Mayuhnya nanti ya.

0: เปรียบไหมอ่ะเนี่ยก็น่าได้รับเปรียบเนี่ยไม่อาตาดำ
1: อ
0: ันนี้จะไม่ใช่ตาโก
2: เอาโอเคนายนิ่ม
0: ขอบคุณครับเพื่อนด้วย
2: เนี่ยโอเค sama-sama เนี่ยทีต่อนายนิ่มเนี่ยปันเป็นกังกำสมงานอับบานเนี่ยเนี่ยเอา
1: อย่าเจอตาลีกับเงินเอ็กซ์เพรสบะเซ
2: ม
1: สิ่งเนี่ยไหมบักบะเอ็กซ์เพรสซิบูซิบูงั้นแกคับเพียร์สบะสิ่งมายคนนั้นเดี๋ยวจะไล่บุกใครเดซเซม
2: เอาอย่าไหม
1: จะไล่ดาราบาวิเซมายเนี่ยกับปัญดาเนี่ยตอนนี้sama bersekut dia meh.
2: Au.
1: Berambut ke dia orang banyak tadi.
2: Ya, banyak meh kes termata ekspres ke karam deh, Neil. Naban ke nyawa banyak tadi. Tadi tu nyama-nyama, lapan kita nyudah datai jalai. Lagi bisi berkena ke ekspres ni, tunggak kini.
1: Nadai pelbagai kini. debu ekspres. Kapit sibu nya nanti dikena orang lagi.
2: Ya, tu nun datai jalai.
1: Ya. Orang nyo mayuh kena kereta dia tu ni tadi.
2: Ya. Okey, nya Nayan yang suai hab gulai ngok kita ba program tu neh Neil.
1: Ya.
2: Ya, lalu ke peninga bukai lagi kurang lebih setengah jam lagi peninga. Tau telefon ke kita bisi cerita bukai meh. Ke bergenggam semangat ke malam tau. Kanya rindu ninga orang nyuka ke nusi ngediri mpu ni.
1: Ya, cerita lama nak dikunci, nak dipadah sem dikasam-kasam ceritanya. Tau dipansut ke malam tu meh. Betulipun kau kita iba program genggam semangat ke malam tu.
2: Kanya teringat ke cerita ke udah nyadi ni. Ninga ngorel aman dah kami suka kenya ke
1: ya
2: lalu telefon ke malam tu peninggal ya
1: ya okey okey dah siap peninggal
2: okey jawab ke kangau tu dulu halo selamat malam
3: malam sir
2: halo ya halo selamat malam wei siapa tu wei
3: tu akhir minut baru
2: oh Aki minut.
3: Kau
2: tahu ni apa? Ya, bisi. Aku. Suah ke ngau kita aki minut tu aku. Okey.
3: Semua cerita atau diri nau.
2: Aku ni ngah cerita orang. Kau deh.
1: Ya.
2: Nyungai tino mata.
3: Tu ni ngah. Aku. Kedua yang asuh nusi si tabung.
2: Okey.
3: Tahu si tabung.
2: Aku.
3: Kita pun begau bujang.
2: Mayau.
3: Mayan.
2: Aau.
3: Ngetan bubu sudah di langkau mai. Sungai yang besar di.
2: Aau.
3: Mayu ikan monyok deh.
2: Aau.
3: Bubu sengau dan abah saya berlama-lama.
2: Aau.
3: Betulnya, betulnya kehisian nong, memikan pupu bangsawan sungai kali menyodun banyak.
2: Macam-macam ikan.
3: Oh, udahnya tadi ni pemuang saya bermimpi ya tiap malam. Mimpi bertemu apa itu air.
2: Wow, neh.
3: Tuai, petuai yang.
2: Wow.
3: Mantai abang sungai yang lebih sungai pemenuhan kami yang sungai Sitai.
2: Aau.
3: Kampung Bubu.
2: Mantai
3: di pagi lah. Pakai tuainya.
2: Aau.
3: Udahnya pun. Nak dani ya pagi. Nak dani.
2: Aau.
3: Pukul 9 bedang bubu dani.
2: Aau.
3: Gerak akhir peminyak ngai gedan.
2: Aau.
3: Kudanya nak pemuah haram tua kor niati kami nya ngabah bubu ngulu kedai angkat de nyau sudah jalai ya me kuda lebih balai hari langkau minyak tariknya kuda lebih kak boleh setengah jam berhati pilih sungai udahnya datai sedua batang bubu meda ura belang besar kuan kita ke besar tu.
2: Aulah belalang.
3: Apa tanpa bubunya?
2: Au.
3: Pungeng tanpa bubunya. Tanya pungeng bubu jamar ulo. Bubu jamar. Olehnya, medak belalangnya mangu mengkau merah. Bakal merah.
1: Manggum.
2: Nama apa panggung apa?
3: Ba, aku gemala aku orangnya.
1: Gemala.
2: Aau.
3: Udahnya tergagai yang seduanya. Gagai belang. Di sini pemerintah sini hari ibunya. Nggak oleh pemerintah. Muluai. Keruh air sungai. Menua kami. Aku nggak buat nama kumnya.
2: Aau.
3: Udahnya tarik ngetu ke sungai, bisa kerangan besar, kerangan buat sungai nya, bisa lupa,
2: aau,
3: lupa bisa ambiknya, ada rau,
2: aau,
3: dia ke belakangnya, manggung matanya tarik,
2: aau,
3: udahnya, lari ke belakang kiri tengah deh, bubunya tarik, datai batang bubunya ngetu. Gagai cilik.
2: Au.
3: Ni orang. Bisa tiga sedua cilik. Cilik.
2: Au.
3: Dat kulu istuai. Rari kulu. Datai bulu kerangannya tadi tu ke belalang. Udah nya. Itu deh kaki kena aku minta kayu kena berjangka menjangka makuang yang utai ke depan lu naik apa yang kami coba takut tinggal udahnya iya ada suaranya ke megak kayu tinggal megak kayu sap aki aku nyatakan kaya asai kena lekek mudah belayang tengok nada. Halo.
2: Halo. Ya, terus ke. Oh, bisa ni ngah.
3: Modak belakang dia nak dai. Sungkit dua ngok ni. Lupanya tai sungkit. Nada dia nak dan mau kaki bolu pe nada ke. Ini nak jadi nada. Bodainya. Nada. Belalangnya. Yang baru bayangan bubu ngangkat bubunya.
2: Aau.
3: Udahnya tadi mulai masuklah ngangkat kute busi. Oke. Tambahnya penuh lagi bubunya kiri. Main. Kelangkat. Udahnya mulai doa tuan. Marai mai. Malam tidur. Hei kami. Tinggal malamnya, ko petualangnya, dia ko mau dek dek mal, ko ya, berdiri sari tau, ko ya, don mon dek, ane mon mudah, cuk buai. Dan tubuh ini yang teguk bangkit beranak ko api tuan mas kurangnya yang tu ke sini dia tahu mesti ke
2: awak
3: nak mun belalang.
2: Oh, awak nak tahu munah belalang.
3: Awak nak munah belalang. Dia nyok sambung kot itu sim.
2: Aau.
3: Dia nyodai tahu ingat tua bini bus leke tahu itu kedua ni mau punya nak orang ni mami ikai gagok mak saya ok ini ko.
2: Aau.
3: Angkat jari ipal tarik. Dia hari ikut nyawa langkau banyak langkau. Kesibukan nampak burung menyapu yang kau kebun. Jaga tu eh, kau main kan?
2: How?
3: Main kayu. Ketung yang tengah nikit dia. Tahu dia nak dia main ke dalam lah. Mudah enak baru tuat kian tetujuh. Dengan aku dia. Besar ni dia.
2: Aau ni.
3: Tetujuan TC ibu dia ke dia.
2: Yang
3: dia ya. Kubi ni aku. Orari, kau mana ubang-ubangnya? Rari, rari yuk, yang ni ke di ni yang saya almu gakai. Alu rari kai, kau ni alu am
2: itu,
3: kai besar. Kayak lawan udang di apa? Nadae, nganu.
2: Aau nak ngan aau nai.
3: Aau nyop nyop penguling selalu membayar. Tuah kebun ke semua pahat.
2: Aau
3: di penguling kau kebun irom nai. Jadi yang tu dia ni besar sumpit nak bersam. Yang kelangkau udah tinggi betul-betul kayu ni nak tinggi kelangkau yang kau kebun tu ketiga yang kepengok belalang ni di peyat ni pasal ketubung kaki udah yang lekok ke pedok belalang kau dah di kata kau nak dah palak belah mati gaya.
2: Tahu ah.
3: Nah,
2: amatnya.
3: Yang kami hidup mas balau, ya aku. Dia tu.
2: Tahu.
3: Bangkai yang urut dibunuh yang kuat tu, anak mizai.
2: Tahu ah.
3: Waktu lebantak niat.
2: Nah,
3: dia tu.
2: Tahu.
3: Tak mat yang
2: au
3: ya ya
2: okey minun au ya maya bukai lah nusi cerita bukai au okey minun nantu terang lah kebenar tadi
1: ya sem nantu terang
2: ya bisi leka temu bisi leka kena temu punya tadi ya okey tang ambis ke ceritanya tadi ketemu aku nak tahu munuh belalangnya aja. Hari
1: pun apa-apa sama dengan aku tadi Sam.
2: Okey, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Sam.
2: Selamat malam.
1: Siapa tu?
4: Selamat malam Sam.
2: Apa je tu?
1: Apa je?
2: Ya.
4: Tapi kau ngira dulu saya rindu kan
2: dia. Ne.
4: Siapa kau ni? Inil.
2: Inil, kau tu.
4: Lama di rumah dan tak ne.
2: Anang iko terumah nanda ya ki. Dah pinci, dah pinci kan.
4: Oh. Oke lah. Kita tinggal bah dak untuk kan induk ninggang urang.
2: Oke.
4: Untuk cerita tahun 2016.
2: 2016.
4: Kira-kira 10 tahun dulu ni.
2: Ya.
4: Tengah bulan 5
2: dah. Bulan 5.
4: Jadi kita cerita dah dan iko. Malam balai ku kejadian Sam ni ada di ngau kaban ku tu tadi kami hari 6 ya nya sama kami pulai ku 4
2: setengah
4: yang ngam semangat mendak gitu satu lagi ide ni ngak ada nya ada baik kaban ku induan nya makai makai ke sumian kulu ken sumetan dan balik makai ke jalan kami beli utai lah barang ya mi dan semua abai yang makai jadi aku tunggai ayam aja jadi aku yang anak aku anak aku takut kai kai soalnya ngai aku malah ngalam ngawaku aku ikut saya ke Indonesia. Nyok lari tu Surabaya ni. Dan nyok kena yang mahal 100 minum air. Kalau dah datai dia nyok dia sim dia buat kantin dulu. Kami nak nemu kami dua nak nemu tu nyok ada bekas. Dengan ada Cina tu si Cina nya. Tidak nyok ia nyok apa bayar kengau nanti tu 40 nama ya. Rumahnya semua sini lain. Di sini ada sukat ke empat depak mari di sini lain. Penyanyinya tu nggak kerja lain sem. Yang kapan punya selok sama lihat kiri melihat kanan ni. Kau nak laju sikit jalan tentangnya. Tak malah ya kia. Kena Cina Cina yang beli dia. Lalu nganu Cina lalu sebut apa cibai lu melawan kau pergi mal hei. Nama Cina tu gila kan nama kau. Tu saya turun kawan. Jangan kau kau. Mana nak tengok dia punya itu pantang itu engkau dia pebayat. Kau pantang kau mayon tangkau jari nyari anak bawa baju tu bawa perut nama semua. Dengar aku dek. Lu melawan kau. Tambi ya duku dia semurai. Tanya, aku mau tanya tengok dia buah parang kau kau nonton. Saya pun mau ambil kayu besi kayu ke dua-dua buat kisi jalannya buat kisi paritnya dah. Jangan kau kau nonton. Dan yang datai orang kau lari kamu dua kau dia nya. Jangan lawan dia itu orang ada gila kuat tu. Sudah ditangkap sudah kelepas baru ya. Nah sikit dia nak milih siapa Cina keiban kelimpahnya sikit gagal ya. Tengok kemenua sehari gagal ya kan. Yang main semua raya pun. Memang dah uliah dua ayahnya boleh tergenggam mama sangat. Ini apalah Cina semua dia kami kedai. Kemungan mana kami nak berani ngara dia. Ya dia orang ngara ya. Banyak gagal ya.
1: Aman.
4: Tengok aku dah. Baik. Kapan punya lah. Bagaimana matem mana kita dua kali nanti. Tengok lah tengok ada jerai lagi. Tinggal jerai tu kebun punya cari dia kebun limpah dengan limpah sini jerai.
2: Mega shot.
4: Lama aku dah limpah kumpah sengah dengan ada.
2: Mega shot.
4: Sudah nak bisik kanting limpahnya. Makai dia kami ni sem. Kadanya aku ni ada hendak dan luka makai tu kan. Yang ada mau ingat kenyata tadi. Dan yang Indonnya Mek zaman Indonesia. Ia gagal aku. Pakcik ke makan pakcik boleh. Tidak senang saya makan dengan itu tadi aku. Kenapa jangan takut. Tidak takut dia bawa semua air. Kalau kena jangan cakap mau hidup itu memang mati aku. Ya ini nak hati kena ketap. Ya makai aku nak boleh makai.
2: Okey ingat kenyata tadi.
4: Mulai renyo.
2: Tengah dayu kan
4: kira dengan tinggi ya menaik dia ya sindak ke rumahnya tinggi ya boleh matinya dah takut ketanya dah dan lain pun jalan bukai juga jalan bukai ngilah kena jalan kebun kena itu ngilah kena dah ngilah jalan ngelimpah jalan bukai dah menaik ke dia cakap pernah dengan jalannya
2: nama ya ansalnya baru mana nama ya nak report orang ni
4: bila kami doai ke orang orang buka yang ada ke mansa dalam hari ya dah ku tujuh ada bayangkan kami ada kumpan sengah mulai kerjanya tadi ku tujuh bro pula airnya takut kerjanya nadai orang buka yang mansa nya kau pernah nantinya ni lihat pedang nadai tutup di nilanya kau mau senang nanti Aku gurit nunggu si kak juga jampang kaya habis si pantu aku kasih gurit laju sikit aku nak yang jadi bawah Indonesia ni habis hatinya mak kerja dia ni mak katanya aduk saya dah tayin din dah ngelebuahnya aku kena nasi panjang umur aku kalau tidak mati kita dah dua aku aku punya gagal geliati yang disegi genggam semengati yang gagal gaya tadi habis lah ya orang itu dah kegilaan lah dah. Ya tak milih tanya ada same kura dia mungkin hanya
2: dah boleh cas
4: hari siti kira pagi ni aku baik Indonesia hidup baru dah Gila-gila nanya-nanya aku tahu nanya-nanya nama yang main ni Cina nanya Cina nama dia dengan gai sikit dia dek sikit dia nak lari dia mati kau pula tanya dia
2: memang ni
4: aku dah nyak dah sem terumah aku dah sikit takah berapa hari di seminggu tanya parah ya siden lebak parit dia Cina nanya tadi
2: ni
4: tengah orang 40 ya
2: yang pu
4: Cina 40 ya iya yang nak ngira siapa Cina macam yang ya gagaya namanya siapa
2: sikit tentu berapa
4: ini sebut namanya siapa ban saya pun dia gagaya
2: ya nama
4: Cina tidak ya lah buah kaya berpadian namun dia padian saya gagal
2: saya
4: pasal dengan anda yang mendak saya mati dalam keritanya aku tidak ya kau nama kau bala Cina dia dia sudah banyak dosa sudah kau jahat Tuhan memang ambil dia
2: itulah namanya
4: Dia nyawa keparainya tidak pun mana ya kita parainya senang hati limpah di jalan kau bala Cina bala Indon
1: baru lantai ngasai
2: ada yang ngacau lagi
4: ada yang ngacau lagi dia nak nangin nak takut lagi bala ada yang lupasnya Okey lah makanya jatuh ni lah. Kita baru kita buka lagi bisa isim.
2: Okey.
4: Tapi lama tu ningan-ningan orang dulu lah rindu geningan.
2: Okey. Terima kasih PJ.
4: Ya sama-sama malam guys bye.
2: PJ. Okey, sama malam. Hanya tadi PJ maka tanya kan ya regular customer maka
1: regular customer
2: membership okey hari pedawannya nadai malam tu nih membership siapa tatai kini nama ya
1: ya ke bisi
2: ya
1: mada ninga jelu ko ya sama yang berkampung
2: kan yang nadai cerita lagi punya ni
1: ya tak ke okay. Ngumpul cerita ya bisi maya mantai lah sem
2: ya okey tinggal kira 7 minit lagi meh laban pukul 11:50 kita kira nutup program kita meh ke malam tu okey engka si kau lagi peninggal kini nanti bisa peninggal ke penudi kita ke malam tu padahal kita nutup program kita ngam semangat kita ke minggu tau ya
1: tau terus kena tai ke cerita kita tau ke nama-nama tai ke dekat dikenal kita
2: ya
1: kena bagi kau ngau cerita kita ngam semangat
2: semangat bisi sidaya nama atau mesej aku madah ke kak cerita aku madah telefon ya telefon ngambil ke nyamai orang ninga deh sida itu mesej musik cerita hasil apa mesej aku madah ke mana telefon ke kau ngambil orang ninga meh kena merindang kita meh malam hari tiga atau ni ni
1: ngambil ke ceritanya datang lagi meh
2: ya
1: di tua macam yang kau korang datang itu di ditusi sedap yang pun datang lagi ceritanya lagi,
2: rindang lagi orang ninga ya Okey, lagi bisa peninggal kita ke dekat telefon. Berdau kita ngujung ke program kita malam tu nih, Neil. Okey, berperindang dulu ke tu Neil lagu dari Antonio Santos.

0: Okey, ya terpambar. Jadi jam kita Ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, Nil. Jadi nak tahu meh kita mulai buat program genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih guys semua peninggal kau dah bertelepon ke kita buat program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya ke bertelepon ke malam tu.
0: Ya, cerita apa mana-mana. Okey, jadi kira bertemu baru meh kita buat minggu baru ila ba hari ngau jam ke sebaka.
1: Selamat malam kau tidur jenah.
0: Ya, bertemu baru minggu baru ila peninggal. Okey, selamat malam.

0: ABC
1: Timang Kerabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

segulai senyalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadih pedal live hari Facebook YFM Iban.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Pagi rewind.
1: Untuk bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya, si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai, nadai duit ku tu.
4: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya.
5: Nadai, nadai.
4: Begitu, ke Medai dulu.
5: Nadai.
6: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Jiku, jiku. Jiku.
4: Lari.
7: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sidulai sejalai.
0: Sidulai sejalai.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami YFM segulai sejalai.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenaya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah dipedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebih pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ninjau Sarawak, Mintiang Hari Minggu, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Pagi rewind.
1: Ini tuai kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okay. KGB. Kalau yang mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang pedak kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti bakal kita meda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
1: Nah.
2: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh bakal Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Ambil perang ke US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang nah, layak kita. Tentang anak so yang layak kita ca.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Informasi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kali kubur kena pagi 10.11
1: 7.25. Ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Kami, Meri Bang Gita, Nintian Lali, bermacam lagu.

0: Munyik disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi leka jakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nyak tau terbaik ngagi pangan diri lalu leka jakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nyai naik kerak ngai nyadi ya piana ya nah, nyak bak rumah rumah panyai mega na ya bak nuol kita ke bekerja mega tau dikena nuol kita ke bersekolah mega tau dikena leka jakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyalah baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya. Pengeri

0: Nya ditipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nah, kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita, inyak pengerindau kena nangam, kita bergolai. Pengerindau nyadi ubat tibisa.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai bancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya pa, batu canai tindak dua pumai dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang tindak dua tandang ke dok kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai entu palok dua igi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah pok tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenuan pok tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: #kembiaktif boleh didengar kita.
1: Ninting Ardua,
0: Pukul Mak Lemai,
1: YFM,
0: Segulai,
1: Sejalan.
0: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari gimari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

dalam si tupis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi bila pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi kena keluar oleh Gereja Sun Adventist. Lalu pagi tu kita bergulai dengan aku pasal Chantin Loy. Lalu aku dekat ngirian kita dalam program sembiang pagi tu. Sampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami meri mayuh terima kasih dengan Nuan. Ke pemana, ke pemayat Nuan. Eku dah berkat kami. Lalu dari pagi tu Tuhan kami dekat meri jam timpuh tu dengan Nuan. Irik mengenai Roh Kudus Tuhan kami dekat ninga ke Jokut Nuan dalam nama Jesus. Amin. Bila peningat, pelajar kita pagi itu mengenang ke nitiah katur Tuhan dalam bub Luke bagi 1 ayat 80 madah menyitu. Anak mietnya mansang besai kering dalam tubuh ngoroh, lalu ia diau di menua puang nyentuk ngegemaya ya ngayan ke diri ngegaya orang Israel. Jadi pagi itu aku nampung baru kenang kerja jih Tuhan dalam penghidup Zekaria ngok Elizabeth. Udah bekau melekat Tuhan bertemu ngok Zekaria, ia mengkang isu. Nada lo berjaku. Tang Elizabeth mengkang Arab ke latala, ia nemu laki ya. Ya repeat. Ia nemu laki ya, bakal kena dia pengharap. Nyak ting ujung ke Tuhan nak lantang hati. Tuhan lantang benar, medak pengharap Elizabeth. Lebannya penuh pengaga, lebuh Tuhan madah ngia. Udah anak mitnya ada, bala pangan, gau kabar belayan, bala datai, ngabas sedua yang laki bini. Bisik bala kedatai ngasuh sedoi merik namanya ngangkat ke nama apa ya Zekaria. Tanggal Zekaria nyong ngiliang kepala. Labannya gi isu. Dia inulis ke namanya John. Udahnya ya pen uliah berjaku. Pengada John ngege penghidup sedoi melaki bini. Ketetap hati serta nangi ke latala. Nang nitiah ke peramu Tuhan. Ia nang udah di peramu ungkup John. Sebedau yang merik pengaga ngege sedoi melaki bini. Elizabeth sigit nejuk ke Roh Kudus. Merintah penghidup ya. Lalu nyak ke buah Roh Kudus ulih ngiring penghidup John mega. Apa ya Zekaria kenyadi imam kiruh gawak dalam rumah sembiang. Dia John ndang bisik timpuh begulai ngoi inai Elizabeth. Inai John tetap taluk serta ngembuan pengarap ba Allah Ta'ala. Ti nak berubah. Udah tentu ia nanggam pengarapnya ba anak ya John. Pengerindu Allah Ta'ala lalu ngiring ya nitiah ke jalai Allah Ta'ala. Yang nak semua peluang kena temu ya, kena nempak perangai anak ya, tiktok ngelantang kati Tuhan. Ia nemu sigi nak lama dekat bergulai dengan anak ya, leban ke nyotuai. Dia yang mekal ke penghidup anak ya, yang tadi, ukai ngau pengerindu aja, ngau kenang ke cukup manis, tang mega. Ia dia mekal anaknya tadi, ngau perangsang Roh Kudus, ngau perangsang pengharap, ketau nyikap anak ya, jadi pengerenang jalan yang kub Yesus Kristus. Jadi ulih pengasih Allah Ta'ala, ngau iri yang ngeri serga. Dia Elizabeth Sawum, ngerja pengawak serta berjalai ke peramu ke datari Allah Ta'ala. Ungkup penghidup John, eka ada dalam rom bilik ya. Jadi, inai nang ngemuan sungka kecukup kering, mbak penghidup anak sidaya. Nyalai berguna benar, bala inai sigit patut, nguna timpuh berjaku ngau Allah Ta'ala, lalu minta ia nyawup sidak, nempak perangai anak sidaknya tadi. Nitiah ke penekak Allah Ta'ala. Maya umur sidak gimit. Jadi maya apa inai, ya udah nadai, John baru lanjau. Tang John seruran ingat ke jikuk perangsang dari Tuhan, ke dia ajari inai ya Elizabeth. Jadi bila peningah, lebih lagi kita ke inai. Bila kita ke induk, bila kita ke inai. Sungkak meh kita nak tahu nak, bisa kena nempak perangai bila anak kita. Nanti kita dekat kepala anak kita yang tadi nyadi orang keberguna, nyadi orang kemenyana. Aku berarti ke sekedar inai nak ibu dekat nempak perangai anak sidak. Nanti bala anak sidak ngai mendiang ke jaku, dia sidak ke inai lalu ngalah ke diri. Dia sidak nejuk ke anak sidaknya tadi, ngagak pengawak kena menuku, pansut dari rumah, lari, pulai dini hari. Mendak sidak nak belajar, lalu ditejuk, lalu nak diperansang, nak derara. Kati anak dekat merti bala peningah. Jadi kati ke sidak tahu mujur dalam persa. Tahu ke kati sidak boleh mujur dalam penghidup. Dia anak lalu dianu. Anak sesekali kita nejuk ke anak kita berkuasa. Saya gagi kita hidup. Artinya anak nejuk ke sidaknya tadi nak dia diajari kita yang mana. Bisi megak sekedak boleh naik. Medak anak ngai nurus sembiang lalu ditejuk. Awak ke lalu nak kibuah. Dekat lagi sidak yang medak anak sidak yang tadi belum mak berjalan alun hari ke sembiang. Aku harap ke kita yang bala inai, bala pai, berteladan ke Elizabeth. Eka nyadi inai John Pembaptisa. Nyangka mah kita medak anak kita yang pandai.
mangkuk pengawak ke menyana buat perintah atau ke buat company. Dia mengkita berjaku, nama tak diajar lagi. Anak kunyo pandai yang nemu berundiang. Sigi amai. Anak kita ipen perlu bisi nemu ke seminar utai di dunia tang mega utai ke di surga. Artinya, sidak nak bempu penghidup meruan, nanti sidak nadai ngelala lah ta'ala. Ya, kakak kita ngambil sidak oleh ngelala Tuhan, ngambil sidak oleh berkawal ngelala ta'ala. Matthew bagi 16 ayat 26, laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia nang lenyau ke diri empu atau ke lenyau nyawa diri empu. Tau ke, nama utai kepatut diberi orang kena nyilih nyawa diri. Ukai reti utai di dunia nak diguna, sigi diguna, tang sementara aja. Utai ketau mendam di serga, nyak kelebih gitu guna. Nada salah kita temegah utai kuliah di kerja kita di dunia belum meninggal. Tang patut lagi megah kita temerat ke atau ke temegah ke berkat dari serga meruan belum maya. Jadi belum meninggal. Nanti Elizabeth oleh ngiring anak ya John taluk ngaji Tuhan. Kita yang megah oleh ngiring anak kita. Jadi kecuntun, jadi keteladan ngaji bala anak kita taluk ngaji Tuhan. Bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bisa peluang. Nur, oleh nyedia peinai, oleh ngajar, oleh ngiring, oleh merangsang. Amai penghidup kami nak sempurna Tuhan, tang nuan meh, ngasuh semua teka dajar, semua teladan ke dipandang, nyak nunjuk ke perangai, nunjuk ke penghidup, nuan eka datari serga. Sawup kami Tuhan, kelebih ikut bersampi untuk balainai. Eka benung ngiri yang bala anak sidak badunya hijau tu Tuhan sawup. Sidak ngambil kegunaan timpuh sidak tu tadi. Kena nampak perangai anak sidak bakal Elizabeth. Kena nampak perangai John. Nitiah kejala Tuhan. Sawup sidak nyungka anak sidaknya Tuhan. Ngambil sidak nak lenyau. Ngambil sitan nadai oleh nguasa. Ngelimpang. Tau ke ngelaban adat nuan. Jadi berkat ke sidak bala inai ngau bala anak sidak Tuhan. Pagar sidak ngena kuasa pengasih nuan. Jauh ke sidak ada kuasa dosa. Lalu iri sedang anak kuasa di serga, ngambil sedang oleh ngasai ke pengelantang, leboh ngiring, leboh nyari siku inai dalam rombilnya. Dengar sampai kami Tuhan, berkat kami seritu dalam nama Jesus. Amin.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
3: Nyari pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
4: Aku dekat balagu dia kitai daya, nampung singalang buruang, kuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan tiga, jaku urang kalia. Tahun gak udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba ayo ga udah sebah dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahap ke oleh kita sungai genadai jalai gagak bakar subak nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit dahulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka ajaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
5: pemujur ke uleh tua sigik daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua nguleh ke pemujurnya seminak tua ngasai ke ya
6: dani tua tumu tinduak tua laun labuh terap tertingkap seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi dalam penghidup tu entik tua kak boleh pemujur nadai utai kesenang nadai jalan muntang.
6: Ingat penghidup tu nak mudah anang tua seminak goyang kaki ajak biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
5: YFM segulai sejalai
7: jaku perangsang kesar itu belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pakai rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bamaya ti patut. Ampun meh pangandiri memayati patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertunggak belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensarok. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun may pangandiri, ampun may orang bukay. Pengeringat ngaw dendam ti disimpan kitay, tau ngurusak tubuh ngaw semangat kitay. Ia bakal duri bacari kitay, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitay, ia tau ngasuh isi kitay buruk. Babayak meh ngaw pengandiri, adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngaw orang bukay. Ia ngencuri pengerindu ari kitay, ngasuh kitay bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitay buat dunia tu panda, bub kudus madah, umur kitay jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitay regas. Nama guna kitay masau penghidup kitay, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kitay nerus ke penghidup kitay, ngawati ti bedengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kitai nang bisik pengurang tau kepenyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kitai nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kitai penmuti dalam. Julu ati timuliagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang timanah. Beri peluang awak kuliah pulai ngak

0: Mayari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Yelah, gerang je kena nyerak bala kita pagi tu. 6.29 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Ha, kita ke lagi dengar kami pagi tu ya. Ha, terima kasih. Harap ke program terang didengar di selampur menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Ya, ya. Okey, dengan lagu Ari Edi Utai Urang. Okey, kita ke nurun sekolah, nurun gawak. Harap ke udah mandi meh pagi tadi ni ya. Atau ke bala kita ke benung pak rumah pagi tu. Wai benung ngirup pagi. Okey, kadang-kadang kita ngirup paginya segi suhagi kita nyamilih kopi tau ke teh tau ke keduanya lapan ke angkat pagi ngirup air amai tau ke air mati. Okey, kita ke benung nyeput pagi mega makai kuih kini wai. Okey, biskut tau ke keduanya lapan ke dekat nyeput pagi ngelut mi pagi tu. Okey, selamat nyeput pagi. Okey, tak, selamat pagi semua. Ngarik ke program terang didengar di Seri Aman 89.5, di Bintulu 97.5, di Kapit 94.3, Ngau di Limbang 104.9 FM. Tentunya pengarap pagi-pagi tu 3 jam hanggau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti sebedau kaban aku lagi datai ngau aku pagi tu ya. Pukul 8 pagi semua salah lelaki nyak ya. Isali sweaty sayang lagi jalan dua hari sandai dan lagu ya udah kalah sangkai batin.

0: ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Udah kalah sangkai berarti setipa engkau topik kita pagi tu ya. Tahu kena tak ke komen kita udah di update bar FB kami. Soal kita akan berkongsi ke kira ke cerita bala kita senentang pengerindu mehau tahu lawak dia tu. Lagi kami doai Gaby Maca ya berjam ketiga penggerak pagi. Ngijau Mary Awel lagu lama tincian tu nyadi tanda. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkep ya pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat pagi, peningan datang bawa anda aku baca pesan berat berengkat ke terubah tu. Okey, pesan pemati ke terubah datari Calvin Nixon Frankie madah ke pesan pemati ianya pemati Emmanuel Adriano Andrew Lee iaitu dah nadai 18 hari bulan 8 mayangin tu malam tu ya 20 hari bulan 8 bak sublot 864 lorong 4B4 Taman Samarindah di Kota Semarahan nganyung niang tu kena ke pagi lah 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Bumbuk di Kampung Serasot Kampung Kuap Kampung Racan di Serian Gau semua bala kita kenglala niang tu inyak niang Emmanuel Adriano Andrew Lee penerang kesili atau telefon ngagai Andrew Lee aku nak lumuri aku 013-820-3021 tau ke Rosli Rigong 013-842-9173. Ngalian ke pesan pemati kedua datari Bataria anak mamba tau ke Mie tau ke Indai Tabari madah ke pemati Lakia Unil tau ke Sumping anak Latih udan adai 18 hari bulan 8 bak hospital Serikain yang tu dekat di itu bak rumah lunduk menggeris batu Menteris baru kabung di itu balam menyuh malam tu 20 hari bulan 8 dianjung ke pendam pagilah 21 hari bulan 8 ba Anglican panjang roban. Jadi pesan dituju ngagai kebelayan keng lala niang tu engkau kita ke kala sama gawa gaya ianya niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih ngagai kebelayan ba rumah Julai di Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan Engkabang, rumah Abing Dipangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti Alit, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing Jabe Sekula, rumah Bandang Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muk Pengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Temeda Gelang, rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau Sedi, rumah Endok di Seriduh, rumah Dangkan di Pelasu Gavala di Betung, Miri Sri Aman Kuching Bintulunggau Brunei, Kalaya Penerang Kesilia, tahu telefon 013-804-486. Pesan ketiga pesan pemati datari Nicholas anak mandui madah ke pemati Indai ya. Ianya Ina anak bungang pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur, Kampung Remun, Kampung Tribuah, Kampung Limbiang, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kersiak, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboi, Kampung Jungguk Mawang, Kampung Batu Gudik, Kampung Merang, Jalai Kuching Serian, kabar belayan di Nangabayan Kalimantan, bakal sidak di Sungan, Linggi, Biran, gal kabar belayan di Kebukai, di yang tu dekat di itu malam tu 20 hari 8 bak Kampung Semukui A, ngena cara sembiang, dianjung ke pendam pagilah 21 hari 8 bak pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati keempat ianya datari Cikgu Leban anak ngelamba dari Nanga Batang di Ulu Kerian di Seratuk Madaka pemati menjadi ia beronai anak ngelambai udah nadai kemari 19.8 dintu bala manyuh kena kari 5.21.8 barumah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena kari 6.22.8 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Pesan ditujung ke pembelayan barumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, Ulu Rimbas dua buah rumah di rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jem, Klub Lubuk Kelampu di Paku, enggak rumah Goang di Nanga Paun Paku, kebelayan di Batang Kerian, melupa Batang Rimbas, Batang Paku, engkau kebelayan keluyah dirintai ke di Tumagang. Bala kita dipinta datang agai rumah Janggau, Nanga Batang, Korean Seratua. Ngalih ke pesan pemati kelima diterima data dari Patrick Bala, madah ke pemati Aki ya. Ianya atang anak siam, tau ke lobo, tau ke apang jelian, tau ke laki indai tutung. Udah nadai kena ke hari 3, 1908 yang tu diintu bala manyuh. Barumah embak di bawang asan sibu pesan. Dituju ngagai bala kedia bak tuan rumah Monica Giri di Sepau, Stabar. Bala di nuju ke Sutin, bak tuan rumah Kayak Durin Sibu, tuan rumah Sophia Tanjung Latap Sibu, bala di Mupung, Setubah, Singat Sungai Lengan, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap di Sibu, Melangan. Rumah Suda Bawang Asan Sibu, bala di Batang Lasa Daru, Serban Daru. Rumah Mili di Bukit Desai, Bukit Desai Sibu, Ngemah Kenawit Kaban Belayan. Kedio di Ferry, Tanjung Maliang di Sibu, Sungai Apuang Sibu. Pian juga di Indai Madur, Bukit Desai, Apai Mamun di Sungai Menyuan, Gau Kaban Belayan di Pelija Sibu, Kuching. Bintulu ngah miri madah ke atang anak siam, tau ke lobo, tau ke apa jelian, tau ke laki indai tutung udah nadai. Maya ngubur ni yang tu bedau temu, laban lagi nganti penatai bala manyua. Pesan pemati data dari jelita anak Wilson, tau ke indai leja hari rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban, madah ke pemati laki ya. Kiai anak entingang, tau ke apelinya, udah nadai 18.08, mayangin tu niang tu. 21 hari bulan, kena ke hari 5, bak rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban, dianjung ke pendam. Kena ke 22 hari bulan 8 hari 6, bak Bukit Perabun, 100 Memorial Hill. Pesan dituju ke bala kebelayan bak Lubau Lama Enggau Baru. Nengah ajau meribung layar sekatap gensurai serudit Enggau B, bebangai kibak Enggau Kanan. Bala di Melayu Ilik, jungkau skuyat lama tanuk tebalau batu lintang layar penyelanih. Pematuh melabuk bayir Rian Batang Nanga Malung Kemidan Asal Seratuk. Bala di Batang Layar Padih Paku. Bala kebelayan ke Semakai Gau bala ke Semegawa Bak JKR Gau kita Kenglala Niang Kiai Anak Entingang. Tau ke apai lenya tu dipindah datang ke rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban. Penerang kesilnya tau telefon ngagai lenya kiai ngenak lumur 0138262568, tau ke Kenneth Ramping 0194853714. Lagi macam pesan bahawa orang kat kedua nginjau niang Jeffrey Nyaloi dulu, engkau lagu yang aku ndak berubah hati.

0: atau pelbagai rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, dan pun baru pesan berat berenggat kedua tu hanya pesan ngata sulit datari nanti anak munan madah ke pengok ngata sulit niang laki ya niang bili anak selaus kena ke 21.8 nguan ulit ngata sulit ngau mua yang terbalu kena ke 22.8 pengawak tu diatur barumah dayang di Nanga Sebaung Sungai Poi pesan ditujung agai bala kabar belayan di Poi Kenawit Majau Ngungun Bawan Pedai Tua Yung Kapit Sibu Miringgau Bintulunggau semua bala kita kenglala niang tu kalai penerang kesiliat tau telefon ngagai anak niang Jenny Billy ngena lumber 0138177826. Pesan kedua pesan ngeta sulit ngamuai enta balu megak datari katang anak gima tau ke apai bili tau ke tapiak madah ke pengawak ngeta sulit muai enta balu niang bini ya ianya niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena ke 21.8 lemai hari 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur bak rumah dana entering sungai sawak di Kop Ibu Siap pesan dituju ngagai bala kabar belayan baru masati di Sungai Pituh di Mudung Tapang Ujan Berayang Keduh Sungai Wong Rantau Sukat Licuk Barit di Nyiar Ulu Roban bala di Seriduh Pelasuk Pangi Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Sekerang Praja Alit Ngau Bala Barumah Christopher Banyung Munggu Rangguk di Simpang Sayih Niah bala kita dipinta datai ngagai pengawak ngeta sulit ngamuai enta balu nyat niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak perang kesilia tau telefon ngagai Johnny Call Billy ngena lumur 016-3142-902 tau ke telefon ngagai Alexander Michael 0178-092-056. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ngamuai enta balu megak datai ari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik. Mada ke pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang indai sida ia, Lili Anak Dolah. Pesan dituju ngagai kaban belayan di terusan setambak tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, Ban Ulu, Melaban, semumuk tiga buah rumah berbangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah sekatap jaluh Sungai Langit Jungkal, Saka, Bala di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih Kibak, Jelau, Serudit B, Suri tiga buah rumah di Belabak, Miri Kucing. Penguat tu diatur kena kari 6.22.8 pukul 7 lemai. Barumah Beraun Puak di Betung, penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai AB 011-370-82965. Tahu ke telefon ngagai Abud 011-240-75390. Pesan keempat, datari Saka Anak Ungah ngari ke Sidakya semenyadi madah ke pengawak ngeta sulit niang indai Sidakya nya niang dayang anak kalum pengawak diatur hari 6.22.8 ba rumah Sidakya empu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor muka pesan dituju ngagai kabar belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru Rumah Jebang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Balabak Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan Bak Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah, Kabar Belayan di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua bala kita kena uliah di Rintai ke di Tuk Magang, Kalai Yasiliak. Kita tahu telefon ngagai 011-467-6143
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Jam kita 7:02 minit pagi. Merindang kita di Lenggau Langgu di Sadar Wat Rock Kaban Sampai Mati. Sikap juga penyanyi ketika merindang kita Bas Sungai Asap Belaga.

0: Pan nak sama bangsa gap pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, pesan bang rengat ketiga ke penudi ya. Okey, pesan ngetas uliat datari Lensey anak Philip Mambang gau sarjan Jessica anak Philip Mambang madah ke pengawal ngetas uliat niang indai sidaya Rumi anak megantau ke indai anyai. Pengawal diatur cara sembiang hari 6/22/2008 pukul 7.30 minit lemai ianya bak rumah Jenalias Unci bak sungai Perangan Panjai sebetan di Seratuk. Pesan dituju kebablayan bas ratu serikai sibu julau kucing seri aman gau semua kebablayan kebukai kena boleh diperintai ke ditu magang kita kenglala niang rumi anak megatau ke indai anyai dipinta sama datai magang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai 016-479-4311. Pesan ngetah sulit kedua datai hari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau. Madah ke pengawal ngetah sulit niang Atang anak Sirai dekat diatur 22/8 hari 6 pukul 10 pagi. Barumah John di Entawa undup di Suri Aman pesan dituju ke Kebablayan Berempadi. Tiga buah rumah di Sungai Tan, dua Balabak Radau, Guntung, tiga buah rumah Menalang, Lubuk Juk. Sungai Tenggang, Kelasian Sekolah, Gau Kelasian Simpang, Sungai Keruh, Ensurai, Langkang, Bala di Lunyeng, Sebuyau, Belimbing, Ibul, Bayai, Pakit, Sungai Pinggai, Sutung, Batu Nias, San Ugol, San Munggur, Gau di Kedang, Gau semua bala kita ke Ndauliah dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang ke rumah John di Entawa Undu Penerang Kesil atau telefon ngagai Kennedy Atang, mengenal lumur 017-859-7243. Pesan ke penudi itu ianya pesan ngetah sulit niang Marta Nantai anak Adin madah ke pengawal ngetah sulit itu ianya niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikumbai di kanga orang Indai Amin bini niang Abah iaitu penatai asal di rumah Linggi Sekeruah Oyan di Kapit ya. Pengawal diatur 22/8 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit Barumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah. Rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruah. Rumah Jana di Geluang Kanan. Rumah Sebastian Jimbau Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah. Rumah Lajung Nanga Setucuk Ketibasung gau kabar belayan di Nanga Benin. Mujung di Oyan gau semua kita sekayu. Air Sekeruah Pasar Kapit kena boleh diperintai ke ditu magang kita kenalai niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikanga orang Indai Amin tau ke bini niang Abah pengaktu diatur barumah anak ya ianya bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 Strok A Jalai Tasik Utama Desa Senadin Pes 7 Dimiri. Kalau kendaraan kesilik tak telefon ke Amin Lumeria 013-823-8405 tau ke Enduk 019-796-6086. Yang nak aku macam pesan beradun ke biasa hari tu ay. Okey, kena ke 30 kena ke 20 hari bulan 8 tahun 2026 merindu kita anggau lagu di Sada Menalan Band Selama Yang.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert bagulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jenar. Rosalina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Program ke dekat diatur 21 nyentuh ke 23 hari bulan 8 okey ba umah baha di Sungai Asap Belaga ya bala penyampai radio kita bagi iban gau bidayu dekat bekejang pagi tu ya ngarak ke mujur okey likun selamat datai pemega mulai ke diri kena ke hari minggu nai betuai ke tu big boss kita hari bagi iban Monica Miding gau jujuda hari bidayuh kelimpah toke leman berita kita singgah megaya Mr. Edmund Langi nyaya nyangkung bos au kepala kita kaki tinggal kami di selampur rumah kita serama bumi kenyalang bakal selama 7.30 minit lagi nabur ke berita pagi ya ya kebaru dani baru buka radio ninggal kami terima kasih manyuh-manyuh ya ungkep ya pagi tu agi ninggal ke kami pengerap pagi bergolenggau tu dah pangan DJ MA pukul 8 lagi baru kabar aku tamak ke konti kami doai dekat macam sekedar hari komen-komen kau dah dikenatai ke bala kita ungkep ya topik kita pagi tu ya semua salah lelaki ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan kena rijia nama kebuah neh tau tampian lagi kami doai macam ya nginjau lagu di pengajar kita Juti AE Retai Sidan Pesaka sorry aku ke nyedia diri macam berita kita ungkep ya pagi tu sama pagi semua sama pagi Sarawak Bumi Kenyalang.

Meri Pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Jam kita dia dipukul 7.30 minit pagi. Selamat pagi, pendengar kami nak berke berita pagi Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 4, 20 hari bulan 8 tahun 2026 Batang Berita. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara timeruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadai durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Kita mending ke isi berita. Pemeruan patutnya di sebagai strategi dagang industri sawit Sarawak itu dikena nentu ke sektornya meruan bersemekih serta rembus ngagai market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeruan dia tu berguna bendar kena ngangkat kedaya bersemekih serta ngetan kerga ke timpuh ti panjai. Sarawak bisik kira 1.66 juta hektar tanah alai nanam sawit bertahun 2025 kelimpah hari ngasil kekira 4.50 juta tan minyak sawit matang nyalai yang ansa industri guna biomas sawit kena ngasil kekuasa ti ulih dikena baru serta ngangkat ke mekanisasi automasi ngau inovasi. Pemuatu diperhati kena nyedia kediri napi pemar pengerja pengawak ungkus ngeluar serta ubah iklim. Ia masuk ke Jakutubat Forum Minyak Sawit Lestari Sapua 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Komuniti dipinta ngatur hasil menua ngau cara ti meruan dikena nentu ke hasil berikan meruan dijaga ungkep rebak Dudi Arila. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah pemerhati hati nyaga serta ngetan ke hasil menua patut dikemeran kena nentu ke pesaka asal menua ulih diasai ke rebak Dudi. Ia madah ikan ngau undang tiagi mit tau ke benung berteluk patut ditejuk ngambil ia beranak bertelesak. Ia megak nangkan mencia manyuh ngambil indak ngenak cara mudah mai berikan tetap ngerusak ekosistem sungai bakal nubah engau ngeracun. Ia maksud ke Jakutuk maya program jangkauan komuniti pertanian Agrikop kediatur barumah renang berita sebawah. Kerjasama ngau penyelarasan strategik bersepadu antara agensi patut majak ditegap ke lebih mutar ke isu ramah baka orang berkedayau nadai durdiau. Menteri Pemansang Orang Hindu Adamia Mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah isu orang berkedayau nadai durdiau tu tau dipadah berat di kerja lalu nda ulih diadu ngati ke diri. Pengawannya berguna ke gempung ari perintah menua ngau perintah besai institusi swasta NGO bala tuai ari renggat Raban Bangsa serta Raban Pemeri. Sebagai dikebuah isu tu tahu nyadi nyak ketegal hidup merinsak nadai kerja gondur tiang penanggul ruang bilik pengerai serta gian dadah 151 ikut orang direkod ke dengan operasi berkaul ngau orang papa di serata Sarawak bak tahun siti tu kemari kalai sibu ngerekod ke penyampau pemadu manyuh enyak 33 ikut yang masuk ke Jakutuk maya awam kaban lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Fatimah madah ke 2G tempat transit gelandangan TTG di Bintulu Ngamiri dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Dua palannya dia tu udah bersedia ndur berjalan ke pengawak. Nakak ke dia tu dua TTG udah beroperasi di Sarawak yang di Sibu Ngau Kuching. TTG UK Serena Airline Dur Diau sementara terjadi platform intervensi ngau bertanya kena mantu raban orang berkedayau nguliah ke sukuang ti engkeman. Ia megak dekat lembaga penasihat TTG Sarawak negap ke penyelarasan antara agensi. Itu dikena nentu ke pengurusan gau operasi palanya nyadi tuju ti udah ditetapkan. Kita datang mendiang ke berita pagi hari YFM Iban Kuching. Penyampau jelu mayas di ulu Sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ekor dalam kandang 10 tahun. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas bak kandang endurnya nunjuk ke hasil ti cukup manah. Cerledi agensi pemansang Seri Aman Datuk Seri Rohani Abdul Karim madah tinjau tambung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 hingga 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisibak kandang endurnya enti dibanding kekira 115 ikut ke direkod ke 10 tahun keudah lalu. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikenak mata penatai temuai di batang air. Ia madah ke sadar komited bergempung gau agensi kebekawul sektor luar gau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang di Seri Aman ti Meruan. Sembilan pelikor nembiak Politeknik Negeri Pontianak Polnep bergulai ngau empat ikut pengajar diberi peluang medak projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS di Pejalai ke. Kepala Pembesar Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa madah pengerindu palan pelajar tinggi luar Sarawak ngagai projek tu nyak ngayan ke besai guna berkongsi ke penemu ngau penelebak bak bidang pengangkut moden. Penemuan teknikal tu mungkur sekedap palan projek nyengkaum depo perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART dirembus Kota Semarahan stesen ART bak di North Bank serta alai ngaga konkrit peratuang. Program kediatur Sarawak Metro sendirian berhati megak ngenak sau fakulti kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak Unimas dinyadi sebagai program bertukar akademik ngau pelajar tibelalau ke penelebak. Penemuan itu megak kena beri penerang ngagai bala anembiak pasal langgur, langkar, cara ngagak serta inovasi kejuruteraan ti dikena bak projeknya. Upi Serampak Menua JAS ngangkat ke atur penerit adat ngau merasa ninting hari bak kandang endur ti tau bendar alai ngerja pengawak nunu. Sapit Kepala Director Pemansang JAS Azuri Azizah Saidon madah langgur atur pengawak nunu bangsa ngau langgur atur sebun asap bangsa megak diidup ke kena nusun atur pengawak agensi perintah. Semua orang ke bempu tanah dilalau ngambil merasa kandang endur ti mudah hangus bak kapalan alai muai sampah, kampung, tanah kerapak, ladang, engau kandang bertanam betupi serta industri. Atur naga-megat di Pejalai kena nyeliah ari ti direncah orang ti endak bertanggungjawab ti tau ngujung ke ngerja pengawak nunu. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration kemari bisa nemu 8 palan keangat di Malaysia hingga 3 di Sabah ngau 5 di Sarawak yang masuk ke jaga tubak sebengkah penerang media. Perusahaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 sengagai 17 hari bulan 12 tu. Upis Menteri Pelajar KPM adah ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 sengagai 29 hari bulan 10 lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena ke 2 sengagai 5 hari bulan 11 tu. Ujian amali sains kena ke 16 sehingga 18 hari bulan 11. Ujian mendengar bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11. Ngau bahasa bahasa Inggeris kena 24 hari bulan 11. 420,879 calon keberregister dekat ngambil bagi peresa SPM 2026 bak 3,334 bengkah palan alih ngambil peresa di serata Malaysia. KPM ada ke jadual masa peresa dipenuh dekat dipadah lembaga peperiksaan endak lama lagi. Kita ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara di meruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Berita pagi kita mengikuti pagi hari 4.20 hari bulan 8 tahun 2026 ditusun Monica Gary di Salin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita nak cari gini nak nambah duit. Mesti ada duit si bocah cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Jaku dalam sari tu enyak malam nurun, malam pulai. Malam nurun, malam pulai. Erti jaku dalam malam nurun, malam pulai, ianya mindah terkebejalai bapus hari. Mengenak jaku dalam tu, ianya, aruh ya, anak darah ibu, encelegiatnya bertubuh bisik. Malam nurun, malam pulai, enti udah berjegau, enggak pangan laki, semuti ke mandi, enggak bergari aja, ya pulai ke rumah. Tau ke, apa yang kau ayak sepiak bilik seminak buliah siku ajak jani kampung maya nurun ngipak jelu malam tadi. Tajapan malam nurun, malam pulai, nyau semalam-malam sehari-hari seduai ngipak. Nyanaka jaku dalam sehari itu, enya malam nurun, malam pulai.
2: Jaku dalam sehari itu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
3: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Listener nan langgang-langgang ya terkenang ke nuan, terkenang ke cinta lama kita ini. Okey, nyak ya. Topik sudah ditampi megabang FB kami. Okey, dua pagi kita pagi itu ngenang senentang pengerindu baru dekat berbungai tang puntan tau ke kena riji ya nama kebuah. Okey, tau kunci langgi kami doang Gaby Macaya Surya kita ke agi berperindang pengerap pagi nyentuk ngagai pukul 8 pagi tu lagi yang sebab pagi ngagai Julian Join. Okey, termah ngadan gau indah tuanya Alistair Cibain sembunyi ke program kita di Bintulu Megak ngarap ke terang di dinga di selampur muda kita kelimpah ninga kami megak secara online RTM Klik Channel My TV tau ke Channel Astro 871 manyuh kaban kita ke inbox di lumur WhatsApp kita madah ke tembaga hati ngagai RTM laban ke udah ngiduk ke baru channel ba 871 nyamai di dinga terang megak di dinga sigi amat ya. Okey, mandi ke lagu Nickelback I Come For You. Pukul 8 lagi kita mendiang ke nyaya 2 pagi show kita. Ngau Gaby dikonti lagi ngau MA ne. Terus ngau kami pengerap pagi.

0: Alam Sampal dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Sina, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.